Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Pasukan malaikat ini datang membantu kaum muslimin dalam pertempuran, memperkuat barisan mereka, dan memberikan ketenangan dalam hati para sahabat. Beberapa sahabat radhiyallahu anhum bahkan mendengar suara para malaikat dalam pertempuran, dan hal ini semakin menambah semangat mereka. Dengan izin Allah, kaum muslimin mampu menghadapi pasukan kafir Quraisy yang jauh lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya. Pendengar dirahmati Allah, dengan bantuan Allah, kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar. Kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan besar. Banyak di antara pemimpin mereka yang tewas di medan pertempuran, termasuk Abu Jahal, musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan ini menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah dan kekuatan fisik semata, tetapi oleh ketakwaan, keimanan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertempuran usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan para tawanan Quraisy dengan baik. Beliau menunjukkan sikap mulia dan rahmat yang luar biasa. Para tawanan yang tidak mampu membayar tebusan dibebaskan setelah mereka mengajari anak-anak muslim membaca dan menulis. Perang Badar tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik kaum muslimin, tetapi juga ketinggian akhlak mereka. Pendengar yang budiman, dari puncak Perang Badar ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah besar yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bertawakal hanya kepada Allah. Rasulullah dan para sahabat mengajarkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap keadaan. Mereka berserah diri kepada Allah sepenuhnya dan percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya berjuang sendirian. Kedua, keimanan lebih kuat daripada kekuatan fisik. Meskipun pasukan muslimin sangat sedikit, mereka memiliki iman yang kuat. Allah menunjukkan bahwa ketakwaan lebih penting daripada jumlah pasukan dan persenjataan. Jika kita memiliki iman yang kokoh, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai kita. Tiga, akhlak mulia di tengah kemenangan. Setelah meraih kemenangan, Rasulullah tetap memperlakukan tawanan perang dengan baik. Beliau tidak menyimpan dendam kepada mereka, meskipun sebelumnya mereka adalah musuh yang berusaha menghancurkan kaum muslimin. Dan ini adalah contoh akhlak yang luhur dan cerminan kasih sayang dalam Islam. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah puncak dari Perang Badar. Mudah-mudahan kita bisa menarik faedah dan manfaat dari kisah-kisah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al hima yushiku ay yarta'a fihi." Artinya, sesungguhnya hal yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Namun, di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang takut terhadap syubhat, maka berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang berani mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang rumput yang terlarang, maka lambat laun dia akan sering memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah berkata, hadis ini merupakan prinsip yang agung dalam dasar-dasar syariah Islam. Hadis ini menyebutkan bahwa kedudukan sesuatu itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, sesuatu yang telah disebut halal oleh dalil berarti jelas kehalalannya. Yang kedua, sesuatu yang telah disebut haram oleh dalil berarti jelas keharamannya. Sedangkan syubhat adalah setiap hal yang masih terdapat perbedaan pendapat tentangnya. Dan menjauhi perbuatan syubhat ini merupakan bentuk sikap wara'. Dalam kitab Syarah Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan, siapa saja yang meninggalkan hal yang syubhat atau tidak jelas halal haramnya, sebenarnya ia telah menyempurnakan kesucian agama, terhindar dari keharaman, dan terjaga kehormatannya. Sebaliknya, orang yang tidak menjauhi perkara syubhat berarti ia telah menjerumuskan dirinya dalam perbuatan haram dan celaan orang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bahwa orang yang melakukan perbuatan syubhat itu seperti seorang pengembala yang mengembalakan binatang ternaknya di dekat daerah terlarang, sehingga besar kemungkinan binatang ternaknya itu akan memasuki daerah terlarang.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya nggak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa nggak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya nggak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang nggak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
6: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
7: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah menurunkan Islam sebagai cahaya penerang bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas satu tema yang menarik dan syarat hikmah, yaitu Bani Saljuk dan munculnya Imaduddin Zangki. Imaduddin Zangki adalah salah satu sosok pemimpin yang muncul di tengah situasi sulit umat Islam setelah kekuatan dinasti Saljuk mulai melemah. Bagaimana perannya dan bagaimana dinasti Saljuk mempengaruhi perjalanan sejarah Islam? Mari kita bahas bersama-sama. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka berasal dari suku Turki Oghuz yang memeluk Islam dan kemudian tumbuh menjadi benteng kuat umat Islam Ahlus Sunnah. Di bawah kepemimpinan Sultan Alap Arslan dan Malik Shah, Bani Saljuk berhasil menaklukkan Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Dinasti Saljuk tidak hanya unggul dalam bidang militer, tetapi juga berperan besar dalam mengembangkan peradaban Islam. Mereka mendirikan madrasah-madrasah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun seiring berjalannya waktu, dinasti Saljuk mulai menghadapi berbagai tantangan yang melemahkan kekuatan mereka. Pendengar yang budiman, sepeninggal Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk mulai dilanda perpecahan internal. Perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan menyebabkan lemahnya pemerintahan pusat. Dalam situasi ini, dua ancaman besar muncul secara bersamaan, yaitu gerakan Syiah Batiniyah yang melakukan pemberontakan dari dalam, serta serbuan tentara salib yang datang dari Eropa. Pada tahun 1099 Masehi, kota suci Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib dalam Perang Salib Pertama. Peristiwa ini menggoncang dunia Islam dan memicu keresahan di kalangan umat Islam. Wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan dinasti Saljuk mulai terpecah-pecah. Kelemahan ini membuat umat Islam kehilangan pemimpin yang kuat untuk mempersatukan kekuatan mereka. Pendengar dirahmati Allah, dalam situasi sulit inilah Allah menghadirkan seorang pemimpin besar yang kelak menjadi pelopor perjuangan umat Islam dalam menghadapi tentara salib. Beliau adalah Imaduddin Zangki, seorang tokoh pemberani yang lahir dari keluarga Turki yang setia kepada dinasti Saljuk. Imaduddin Zangki lahir pada tahun 1085 Masehi. Ia adalah putra dari Aksungkur Al-Hajib, yaitu seorang gubernur yang setia kepada Sultan Saljuk. Sejak kecil, Zangki tumbuh dalam lingkungan militer dan dididik untuk menjadi seorang pemimpin yang kuat. Setelah dewasa, beliau diangkat menjadi penguasa di wilayah Mosul oleh dinasti Saljuk. Dari sinilah perjuangan besar Zangki dimulai. Pendengar yang mulia, Imaduddin Zangki dikenal sebagai pemimpin yang berani, cerdas, dan sangat gigih dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam. Di saat dunia Islam berada dalam ancaman, beliau muncul sebagai pemimpin yang menginspirasi kebangkitan umat. Berikut ini adalah beberapa kiprah penting Imaduddin Zangki. 1. Menyatukan wilayah-wilayah Islam. Salah satu langkah pertama yang dilakukan oleh Imaduddin Zangki adalah menyatukan wilayah-wilayah Islam yang terpecah belah. Dengan keahlian politik dan militer yang luar biasa, beliau berhasil menyatukan Mosul, Aleppo, dan wilayah-wilayah di Syam yang sebelumnya dikuasai oleh penguasa-penguasa kecil. 2. Melawan tentara salib. Dengan kekuatan yang telah dipersatukan, Imaduddin Zangki memulai perjuangan melawan tentara salib. Beliau berhasil merebut kembali banyak wilayah yang semula jatuh ke tangan musuh. Salah satu prestasi terbesar Imaduddin Zangki adalah merebut kota Edesa pada tahun 1144 Masehi. Kemenangan ini menjadi pukulan telak bagi tentara salib dan membangkitkan semangat jihad di kalangan umat Islam. 3. Membangun kekuatan umat. Selain fokus pada peperangan, Imaduddin Zangki juga memperkuat umat Islam melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat. beliau membangun masjid, sekolah dan benteng-benteng pertahanan untuk memperkokoh kekuatan umat. Pendengar dirahmati Allah, meskipun Imaduddin Zangki wafat pada tahun 1146 Masehi, perjuangan beliau tidak berhenti di situ. Warisan perjuangannya dilanjutkan oleh putranya Nuruddin Mahmud Zangki dan kemudian oleh Panglima Besar Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan kembali Yerusalem dari tangan tentara salib. Imaduddin Zangki bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga sosok pemimpin yang membangkitkan semangat umat Islam untuk bersatu dalam jihad melawan musuh. Beliau mengingatkan kita bahwa di tengah ujian yang berat, Allah akan senantiasa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berjuang membela agamanya. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjuangan Imaduddin Zangki. Satu, persatuan adalah kekuatan. Di saat umat Islam bersatu, kekuatan mereka akan sulit dikalahkan. Imaduddin Zangki menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi musuh. Dua, pemimpin yang tegas dan amanah. Imaduddin Zangki adalah contoh pemimpin yang tegas, berani dan amanah. Kepemimpinannya membangkitkan harapan dan semangat umat Islam yang sempat melemah. Tiga, menghidupkan semangat jihad. Perjuangan Imaduddin Zangki mengingatkan kita akan pentingnya semangat jihad dalam membela agama Allah dan melawan ketidakadilan. Semangat ini harus tetap hidup dalam jiwa setiap muslim. Pendengar dirahmati Allah, kisah Imaduddin Zangki adalah bukti bahwa di tengah kesulitan Allah akan mengutus hamba-hambanya yang beriman dan berjuang membela kebenaran. Perjuangan beliau bersama dinasti Bani Saljuk memberikan pelajaran penting tentang persatuan, kepemimpinan dan semangat jihad. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga kejayaan umat Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang salah satu prinsip iman yang menjadi pondasi hidup bagi seorang muslimah, yaitu ridho terhadap takdir Allah Ta'ala. Sebagai seorang hamba Allah, kita diwajibkan untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari ketetapan Allah Ta'ala. Baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, baik itu kelapangan maupun kesulitan. Bagaimana seorang muslimah dapat belajar untuk ridho, menerima dengan lapang dada setiap ketetapan atau takdir Allah Ta'ala? Dan bagaimana agar ia tetap berprasangka baik kepada Allah dalam setiap situasi? Inilah tema yang akan kita kupas dalam kesempatan kali ini. Pendengar yang berbahagia, ridho terhadap takdir atau ketetapan Allah Ta'ala adalah salah satu manifestasi dari iman yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, baik itu yang kita senangi atau yang kita benci, semuanya telah ditentukan oleh Allah jauh sebelum kita diciptakan. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak atau kita ubah, tetapi sesuatu yang harus kita terima dengan lapang dada. Bagi seorang muslimah, ridho terhadap takdir atau ketetapan Allah adalah bentuk kepasrahan total kepada kehendaknya.
11: Kepasrahan ini bukan berarti kita menyerah atau tidak berusaha, tetapi merupakan cara untuk meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Namun kita harus mengakui bahwa ridho terhadap takdir bukanlah sesuatu yang mudah. Kadang-kadang kita dihadapkan pada ujian yang begitu berat, seperti kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan dalam mencapai impian, atau ujian berupa penyakit dan kesulitan finansial. Dalam situasi seperti itu, mudah bagi kita untuk merasa kecewa. Mudah biasanya kita berputus asa atau bahkan mempertanyakan keadilan Allah Ta'ala. Namun, inilah saatnya kita memperkuat iman kita. Di kondisi-kondisi seperti itulah kesempatan kita untuk memperkuat keimanan terhadap ketetapan dari Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma 'idhamil bala'. Wa inna Allah 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakhat." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang tidak suka, yang membencinya, maka baginya pula kemurkaan dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa cobaan yang Allah berikan bukanlah tanda bahwa Allah tidak menyayangi kita, tetapi justru sebaliknya, ujian adalah cara Allah membersihkan jiwa kita, cara Allah mengangkat derajat kita dan menyiapkan kita untuk menerima pahala yang besar di akhirat kelak. Pendengar yang berbahagia, salah satu kisah teladan tentang ridho terhadap takdir Allah datang dari seorang sahabat Nabi, yaitu Ummu Salamah. Beliau adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa. Ketika suaminya yakni Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah sangat berduka. Namun di tengah kesedihannya, ia teringat pada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Meskipun Ummu Salamah tidak tahu bagaimana Allah akan mengganti kesedihannya, ia tetap berdoa dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada takdir Allah Ta'ala. Dan betapa besar karunia Allah Ta'ala, karena setelah masa iddahnya selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri datang untuk melamar Ummu Salamah. Inilah bentuk nyata dari ridho kepada takdir Allah. Saat seorang hamba menerima setiap cobaan dengan sabar dan penuh keyakinan, kemudian Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Kisah Ummu Salamah mengajarkan kita bahwa ridho terhadap takdir bukan hanya tentang menerima apa yang telah terjadi, tetapi juga tentang mempercayai bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita, bahkan ketika kita belum bisa memahaminya. Pendengar yang dirahmati Allah, ridho terhadap takdir juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi masalah-masalah kecil yang seringkali membuat kita mudah marah atau kecewa. Misalnya, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita, seringkali kita terjebak dalam kekecewaan yang mendalam karena terlalu fokus pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang Allah telah tetapkan untuk kita. Ridho terhadap takdir mengajarkan kita untuk selalu bersikap tenang dan bersyukur, bahkan dalam situasi yang tampaknya buruk. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak lepas dari pengetahuan Allah. dan Allah selalu mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa asa antaqrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu amat buruk bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini menegaskan bahwa kita tidak selalu tahu hikmah di balik setiap peristiwa, tetapi Allah yang maha mengetahui. Tugas kita, khususnya sebagai seorang muslimah, adalah untuk tetap berprasangka baik kepada Allah dan yakin bahwa segala yang Allah tetapkan adalah yang terbaik, meskipun tampaknya kita mengalami kesulitan. Pendengar yang beriman, salah satu cara untuk menumbuhkan sikap ridha terhadap takdir Allah adalah dengan memperbanyak doa dan berzikir. Doa adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan berdoa adalah cara memohon kekuatan untuk menghadapi segala ujian yang datang di dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan berbagai doa untuk memohon keteguhan hati dan ridho terhadap takdir. Salah satunya adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil umur wa as'aluka azimata rusht. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan hati dalam segala urusan, dan aku memohon kepadamu tekad yang kuat untuk berbuat kebenaran. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan doa ini, kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk tetap teguh dalam menjalani takdir yang telah ditetapkan, serta kita memohon tekad untuk selalu melakukan yang terbaik di jalan Allah Ta'ala. Selain itu, memperbanyak zikir juga akan membantu menenangkan hati kita dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Zikir seperti Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Zikir seperti ini adalah zikir yang sangat baik untuk diucapkan saat kita merasa gelisah atau kecewa dengan takdir. Perbanyaklah berzikir di setiap kesempatan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, ridho terhadap takdir adalah bentuk ibadah yang sangat tinggi nilainya. Ketika kita ridho, kita menunjukkan kita benar-benar bergantung kepada Allah dalam segala hal. Ketika kita ridho, kita meyakini bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dan ketika kita ridho, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian, meskipun mungkin kehidupan kita sedang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita hati yang sabar, kuat, dan ridho dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Dan semoga kita selalu mendapatkan kebaikan dari setiap takdir yang telah Allah tetapkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar yang budiman, selalu berdusta adalah termasuk kriteria salah satu sifat orang-orang munafik, dan kriteria ini termasuk kemunafikan kecil yang merupakan jalan menuju kemunafikan yang besar. Oleh karena itu, seorang muslim harus hati-hati menghindarinya serta tidak meremehkan sedikit pun darinya dengan alasan karena ia hanya kemunafikan kecil. Karena yang demikian itu termasuk sesuatu yang menghinakan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu tiga, apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji berdusta, dan jika dipercayai mengkhianati. Dalam riwayat Muslim disebutkan, wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim, dan apabila ia mengerjakan puasa dan salat, ia menyangka bahwa dirinya seorang muslim. Pendengar, nifak atau pelakunya disebut munafik merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Jika tidak ditangani sesegera mungkin, akan mengakibatkan penderitanya binasa. Penyakit ini adalah penyakit yang amat menjijikkan dan mengakibatkan penyimpangan yang amat buruk. Seorang muslim sejati tentu sangat mewaspadai penyakit akut ini, hanya saja terkadang tidak menyadari bahwa ternyata ia telah terjangkit penyakit yang satu ini. Apa itu nifak? Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, nifak adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sementara itu, Ibnu Juraij rahimahullah mengatakan, orang munafik ialah orang yang omongannya menyelisihi tindak tanduknya, batinnya menyelisihi lahiriahnya, tempat masuknya menyelisihi tempat keluarnya, dan kehadirannya menyelisihi ketidakadaannya. Dalam sejarah Islam, sifat munafik baru muncul setelah hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah, tepatnya setelah peristiwa Perang Badar. Dan saat itu di Makkah belum dijumpai orang-orang munafik sebagaimana di Madinah. Yang ada justru sebaliknya, yaitu ada sejumlah orang yang menampakkan kekufuran karena ancaman-ancaman yang menghujam, namun sejatinya pada sanubarinya mukmin. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa ketika di Makkah orang-orang mukmin masih terbilang sedikit, sementara orang-orang kafir mendominasi sehingga seakan kaum mukmin tampak lemah. Situasi ini berubah drastis ketika Allah mengizinkan kaum mukmin berhijrah dari kampung halaman mereka di Makkah menuju Madinah yang saat itu sudah banyak pula orang yang memeluk agama Islam berkat delegasi-delegasi yang Nabi utus ke Madinah sebelumnya, seperti Mus'ab bin Umar untuk mendakwahkan Islam di Madinah. Di kota inilah orang-orang beriman mulai nampak jaya dan berwibawa di mata seluruh dunia serta dipertimbangkan keberadaannya. Di masa ini pun belum ada orang-orang munafik. Kejayaan ini semakin nampak jelas setelah peristiwa Perang Badar antara orang-orang beriman melawan orang-orang kafir yang dimenangkan orang-orang beriman. Dengan demikian, Allah benar-benar meninggikan syiar Islam dan pemeluknya. Mulai saat itulah orang-orang kafir berpura-pura memeluk Islam, padahal hati mereka menyembunyikan kekufuran. Inilah yang disebut orang-orang munafik. Kemunafikan ini semakin menjadi-jadi setelah masa berlalu. Bahkan Imam Malik pernah berkata, nifak di masa Rasulullah SAW itu zindik di masa kita sekarang. Pendengar yang budiman, agar seorang mukmin dapat terjaga dari sifat nifak ini, berikut beberapa tips yang sebaiknya dilakukan. Pertama, bersegera melaksanakan sholat jika waktunya telah tiba dan berusaha mendapatkan takbiratul ihram imam sholat jamaah di masjid. Hal ini mengingat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunaikan sholat berjamaah selama 40 hari dengan memperoleh takbiratul ihram imam, maka ia akan ditetapkan terbebas dari dua hal, yakni terbebas dari neraka dan terbebas dari kenifakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, berakhlak baik dan memperdalam agama. Rasulullah SAW bersabda, ada dua sifat yang tidak akan pernah tergabung dalam hati orang munafik, perilaku luhur dan pemahaman dalam agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah merupakan bukti. Hadis riwayat Muslim. Bukti di sini maksudnya bukti akan keimanan. Oleh karena itu,
2: Orang munafik tidak suka bersedekah karena tidak adanya iman yang mendasarinya. Selanjutnya yang keempat, menghidupkan sholat malam. Imam Qatadah rahimahullah pernah berkata, orang munafik itu sedikit sekali sholat malam. Hal tersebut karena orang munafik hanya akan semangat beramal jika ada orang yang menyaksikannya. Jika tidak ada, maka motivasi untuk beramal sholih pun tiada. Maka jika ada seorang hamba mendirikan sholat malam, maka itu menjadi bukti bahwa dalam dirinya tidak ada sifat nifak dan menjadi bukti keimanannya yang benar. Dan yang kelima, jihad di jalan Allah. Imam Muslim menceritakan dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang dan tidak pernah terbetik dalam dirinya untuk berperang fisabilillah, maka ia mati di atas cabang kemunafikan. An-Nawawi menjelaskan, maksudnya siapa yang melakukan hal ini, maka ia dianggap telah menyerupai orang-orang munafik yang tidak melaksanakan jihad. Yang keenam, memperbanyak zikir dan berdoa. Ka'ab menyatakan, orang yang memperbanyak zikir akan terlepas dari sifat nifak. Demikianlah pendengar yang budiman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sifat dusta yang merupakan sifat kemunafikan dan segala sifat buruk yang melemahkan iman, dan semoga kita diwafatkan di atas cahaya keimanan. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
15: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.
16: Harga mahal sebuah persaudaraan. Suatu ketika Qais bin Sa'ad bin Ubadah rahimahullah jatuh sakit. Meski sudah lama sakit, namun tidak ada satupun kawannya yang membesuk. Beliau lantas mencari kabar tentang hal ini. Dan kabar yang didapatkan adalah bahwa mereka malu datang membesuk. Dan kabar yang didapatkan adalah bahwa mereka malu datang membesuk karena hutang mereka kepadanya belum diselesaikan. Mendengar hal ini, beliau berkata, semoga Allah hinakan harta yang jadi penghalang kawan berkunjung ke rumah kawannya. Beliau lantas perintahkan pembantunya untuk memberi pengumuman. Siapa saja yang punya hutang kepada Qais, sungguh Qais telah mengikhlaskan semuanya. Hingga sore harinya, tangga untuk naik ke rumah Qais rusak karena terlalu banyak orang yang membesuk beliau. Ini dikutip dari kitab Min Akhbari Salafis Saleh. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari kisah ini yaitu, pertama, menunjukkan akan luhurnya akhlak yang dimiliki oleh Qais, di mana ia lebih memilih memutihkan hutang banyak orang kepadanya, asalkan orang-orang kembali nyaman bergaul dengannya. Orang soleh selalu yakin bahwa kenyamanan persahabatan itu lebih penting dibandingkan tumpukan harta. Kedua, banyak yang memilih tidak bertegur sapa dengan saudara satu rahim, satu keluarga, hanya karena berebut harta warisan yang tidak seberapa. Dan kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa indahnya bertegur sapa, berakrab ria dan bercengkrama dengan saudara, karib kerabat, tetangga, teman dan kolega itu jauh lebih berharga dibandingkan harta dunia yang fana. Wallahu a'lam.
15: 106.3 Simpati

Abdullah bin Al-Muqaffa dikenal sebagai seorang ahli bahasa. Ia juga dikenal sebagai seorang penulis dan penerjemah yang meninggalkan warisan karya-karya yang memengaruhi peradaban Islam hingga kini. Keberhasilannya dalam menerjemahkan dan mengadaptasi teks-teks penting dari budaya Persia ke dalam bahasa Arab menjadikan dirinya sebagai jembatan antara dua tradisi besar, Arab dan Persia. Pendengar yang budiman, Abdullah bin Al-Muqaffa yang nama aslinya adalah Rusbeh, lahir di Persia pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Ayahnya yang bernama Zadawaih adalah seorang pejabat yang bekerja di bidang perpajakan di bawah administrasi Hajjaj bin Yusuf. Namun dalam suatu peristiwa, ayahnya dituduh melakukan pelanggaran yang membuatnya dihukum, yang kemudian menjadikan keluarga ini dikenal dengan nama Al-Muqaffa karena kondisi fisik tangan ayahnya. Abdullah bin Al-Muqaffa tumbuh dalam lingkungan budaya Persia yang kaya. Ia sejak muda menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan bahasa. Ketika beranjak dewasa, ia memeluk agama Islam di bawah pengaruh Gubernur Isa bin Ali, paman dari Khalifah Abbasiyah yang pertama, yaitu Abu al-Abbas As-Soffah. Keputusan ini mencerminkan perubahan penting dalam hidupnya saat ia mulai berkarya dalam lingkup dunia Islam. Pendengar yang budiman, Abdullah bin Al-Muqaffa dikenal sebagai salah satu penulis besar dan pengarang dengan gaya bahasa yang elegan karena ide-ide cemerlang. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah penerjemahan Kalilah wa Dimnah, sebuah karya yang awalnya berasal dari sastra Sanskerta India. Abdullah bin Al-Muqaffa tidak hanya menerjemahkan karya ini, tetapi juga memberikan adaptasi dengan gaya yang khas, menambahkan unsur-unsur moralitas dan kebijaksanaan yang relevan dengan konteks Islam dan budaya Arab. Selain itu, ia juga menulis karya orisinal seperti Ad-Durrat al-Yatimah, sebuah buku yang disebut sebagai salah satu karya terbaik dalam seni prosa Arab. Abdullah memiliki gaya yang unik dalam mengekspresikan ide-idenya. Ia mampu menyampaikan konsep-konsep kompleks dengan bahasa yang sederhana namun penuh makna. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari sedikit penulis yang mampu menjembatani perbedaan budaya dan bahasa dengan sangat baik. Keahliannya dalam bahasa Arab dan Persia menjadikannya tokoh sentral dalam memperkenalkan ide-ide Persia ke dunia, kepada dunia Arab. Pendengar yang dirahmati Allah, selain karya sastranya, Abdullah bin Al-Muqaffa juga memiliki peran penting dalam pemerintahan. Ia bekerja sebagai sekretaris untuk Isa bin Ali dan menjabat sebagai penasihat yang andal. Dalam posisinya ini, ia banyak menulis dokumen-dokumen penting yang menunjukkan kecerdasannya dalam tata kelola dan hukum. Dalam kapasitasnya sebagai penulis dokumen resmi, Abdullah bin Al-Muqaffa menunjukkan keberanian dan kejujuran. Ia tidak ragu untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan jika itu bertentangan dengan pandangan penguasa. Hal ini membuktikan integritas dan ketulusan Abdullah bin Al-Muqaffa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang intelektual yang bertanggung jawab. Abdullah bin Al-Muqaffa dikenal memiliki pandangan hidup yang mendalam dan pemikiran yang kuat. Ketika ditanya tentang siapa yang mendidiknya, ia menjawab, "Diriku sendiri. Jika aku melihat sesuatu yang baik, aku menirunya. Dan jika aku melihat sesuatu yang buruk, aku menghindarinya." Jawaban ini mencerminkan kedewasaan dan kemandirian intelektualnya. Ia juga dikenal sebagai individu yang bijaksana dalam berbicara. Abdullah bin Al-Muqaffa percaya bahwa berbicara haruslah dilakukan dengan tujuan yang jelas dan bermakna. Salah satu perkataannya yang terkenal adalah, "Diam adalah emas bagi mereka yang tidak mampu berbicara dengan baik." Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk mengapresiasi kecerdasan orang lain. Meskipun ia seringkali memberikan kritik tajam jika menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar tinggi yang ia pegang.

0: Abdullah bin Al-Muqaffa memiliki pengaruh yang luas dalam sastra Arab, terutama dalam pengembangan gaya prosa dan retorika. Ia disebut-sebut pernah bertemu dengan Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, salah satu pendiri ilmu nahwu atau gramatika Arab. Ketika keduanya berpisah, Khalil bin Ahmad mengatakan bahwa ilmu Abdullah bin Al-Muqaffa lebih luas daripada kecerdasannya. Sedangkan Abdullah bin Al-Muqaffa mengatakan bahwa kecerdasan Khalil bin Ahmad lebih besar daripada ilmunya. Pendapat ini mencerminkan saling penghormatan di antara kedua tokoh besar tersebut. Karya-karya Abdullah bin Al-Muqaffa tetap relevan dan menjadi rujukan hingga saat ini. Kalilah wa Dimnah adalah salah satu buku terpenting yang diterjemahkannya. Ia berhasil membuat karya ini menjadi lebih dari sekedar terjemahan dengan menambahkan nilai-nilai moral yang universal. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan menjadi sumber inspirasi bagi para penulis, penyair, dan filsuf di dunia Islam maupun Barat. Abdullah bin Al-Muqaffa juga memberikan kontribusi besar dalam menyusun konsep administrasi dan tata kelola pemerintahan yang ia tuangkan dalam dokumen-dokumen resmi selama bekerja di bawah pemerintahan Abbasiyah. Pendengar yang budiman, ada beberapa pelajaran dari kisah hidup Abdullah bin Al-Muqaffa yang dapat kita petik. Di antaranya adalah yang pertama tentang integritas dalam berkarya. Abdullah bin Al-Muqaffa menunjukkan bahwa menulis dan berbicara adalah bentuk tanggung jawab moral. Ia tidak pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, bahkan jika itu membawa resiko pribadi. Kemudian pelajaran yang kedua tentang pentingnya pendidikan diri. Abdullah bin Al-Muqaffa adalah contoh nyata dari seorang individu yang mampu mengembangkan dirinya melalui refleksi dan pembelajaran mandiri. Ia membuktikan bahwa pendidikan sejati berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang jembatan antara budaya. Abdullah bin Al-Muqaffa adalah simbol keberhasilan dalam menyatukan dua tradisi besar, antara tradisi Arab dan Persia melalui sastra. Ia menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat menjadi kekuatan jika diolah dengan bijaksana. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah hidup Abdullah bin Al-Muqaffa, yakni tentang nilai-nilai universal. Karya-karya Abdullah bin Al-Muqaffa mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab yang relevan bagi semua zaman dan tempat. Ia adalah tokoh yang menginspirasi generasi demi generasi melalui karya-karyanya yang penuh hikmah dan nilai-nilai luhur. Ia tidak hanya seorang penulis, tetapi juga seorang pemikir, penerjemah, dan seorang negarawan yang berdedikasi. Warisannya menjadi bukti bahwa intelektual sejati adalah mereka yang mampu menjembatani perbedaan, memajukan peradaban, dan mengajarkan kearifan kepada umat manusia. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pergi Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan yang begitu melelahkan sampai keluar dari negeri, dari kekuasaan Firaun, dari Mesir. Masuklah ke negeri lain, yaitu Madian. Dengan penuh kelelahan, beliau akhirnya istirahat di bawah sebuah pohon. Beliau dengan kelelahan dan kelaparan berpikir, "Ya Allah, berikan aku pertolongan. Ya Allah, berikan aku rizkimu." Setelah beliau sayup-sayup habis istirahat, melihat banyak orang sedang antri untuk mengembala dan mengambilkan air minum untuk gembalaannya, Nabi Musa melihat dua orang gadis ya yang ikut mengembala. Dan ini sudah menjadi adat di sana, saat itu enggak ada seharusnya anak perempuan itu mengembala kambing, karena mengembala kambing termasuk pekerjaan yang sangat berat. Sangat berat. Di situ setelah yang lain enggak ada, Nabi Musa mendekati dua orang gadis itu dan bertanya, "Kalian sedang apa? Sedang mengembala. Kenapa kalian mengembala sendiri? Bukankah ini pekerjaan yang berat, yang tidak patut untuk seorang perempuan?" Dia cerita bahwa orang tuanya sudah tua, sudah sakit-sakitan dan tidak mungkin tetap mengembala. Disitulah kemudian, "Terus sekarang mau ngapain? Ini lagi antri, ngasih minum kambing. Kenapa enggak langsung aja antri sama mereka?" Kata dia, "Enggak layak seorang perempuan berdesak-desakan dengan laki-laki untuk antri." Ini juga satu pelajaran yang luar biasa. Seharusnya seperti ini seorang perempuan. Enggak usah ikut pepet-pepetan dengan laki-laki untuk antri, karena ini akan menimbulkan fitnah dan kerusakan. Setelah yang laki-laki tadi sudah enggak ada semuanya, bahkan sumur yang tadinya terbuka sudah ditutup karena kurang perhatiannya ini. Laki yang tadi sudah memberikan minum kambingnya kurang perhatian. Sebelum anak perempuan ini memberikan minum airnya, itu ditutup sudah dengan batu yang sangat besar yang tidak mungkin perempuan ini bisa mengangkatnya. Di satu riwayat dikatakan batu besar yang menutupi sumur tersebut hanya bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki. Tapi oleh Nabi Musa alaihissalam diangkat sendiri. Ini subhanallah, itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Dibantulah anak perempuan tadi untuk memberikan minum kambing-kambingnya. Setelah kambing itu diberikan minum, anak perempuan pulang. Ceritalah dia kepada orang tuanya, "Tadi ketemu dengan seorang pemuda yang gagah perkasa." Diceritakan semua detailnya. Pada akhirnya orang tuanya ini meminta kepada salah seorang di antara mereka untuk undang dia. "Kita ingin memberikan hadiah. Karena tadi sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kelelahannya meminta rizki kepada Allah, Nabi Musa diundang ke rumah orang tersebut, ke orang tua ini untuk diberikan jamuan makan." Tapi di sini juga ada sesuatu yang harus kita lihat dalam perjalanannya. Awalnya Nabi Musa dan perempuan ini, perempuan di depan, Nabi Musa di belakang. Tentunya Nabi Musa dengan tertunduk. Ini diceritakan segitu detail untuk memberikan pelajaran buat kita. Kalau kita ada perempuan di depan kita, nunduk. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, angin berhembus begitu kencang, sehingga pakaian yang dipakai oleh wanita tersebut tersingkap gitu ya. Disitulah Nabi Musa mengambil inisiatif, "Gini aja deh, saya yang di depan, kamu yang ada di belakang. Nanti kalau memang ada yang salah, cukup diberikan isyarah, pakai kerikil. Kalau salah tinggal di isyarah, kemudian kanan, berarti kalau kanan pakai kerikil ke kanan, kalau kiri ke kiri, lurus ya, lurus." Ini seharusnya juga laki-laki dan perempuan untuk menjaga pergaulan. Sesampainya di rumah, dijamu Nabi Musa alaihissalam dengan jamuan makan siang, dan ini juga merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah jauh kelelahan, kehausan dan kelaparan, Allah memberikan rizki. Setelah makan selesai, salah satu di antara mereka perempuan tadi menyampaikan kepada ayahnya, enggak sebaiknya kita ambil sebagai pekerja saja. Karena saya dapati dia itu adalah pekerja atau laki-laki yang kawiyun aminun, kuat dan bisa dipercaya. Karena dia tahu betul kekuatan Nabi Musa alaihissalam dan bisa dipercayanya Nabi Musa alaihissalam. Tadi kita ketahui bahwa di jalan pun sedemikian menjaga pergaulan antara dia dengan dia, antara Nabi Musa dengan perempuan yang diantar tadi. Tapi beda dengan ayahnya. Saya akan ambil dia menantu. Tambah kaget. Cuman tadinya hanya diinginkan untuk menjadi, kenapa enggak dijadikan pekerja? Ini malah mau dijadikan menantu. Dari situ kemudian sang ayah datang kepada Nabi Musa. Bagaimana kamu bisa memilih di antara dua putriku? Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku dengan mas kawin mengembala selama 8 tahun. Kalau mau digenapkan menjadi 10 tahun lebih baik. Maka dari situ Nabi Musa, baik, saya terima nikahnya dengan mas kawin mengembala kambing selama 8 tahun dan saya akan genapkan menjadi 10 tahun. Dan setelah dinikahkan Nabi Musa dengan salah satu putri tadi, di satu sisi dikatakan bahwa di satu tafsiran laki-laki tersebut adalah seorang nabi, ya, Nabi Syu'aib, di satu riwayat, walaupun ada yang membantah bukan Nabi Syu'aib, tapi yang jelas yang harus kita ketahui laki-laki tersebut adalah laki-laki dari keluarga yang solih. Siapapun dia, Nabi Syu'aib atau tidaknya, nabi atau tidaknya, dia adalah salah seorang keluarga yang solih, yang menjaga putri-putrinya sehingga berakhlak sedemikian rupa. Dan seharusnya demikian juga kita sebagai seorang tua, sebagai seorang saudara laki-laki, harus mendidik, menjaga adik-adik kita yang perempuan dan anak-anak kita yang perempuan untuk menjadi anak-anak perempuan-perempuan yang beradab seperti halnya kedua putri tadi ini. Setelah itu menikahlah mereka, Nabi Musa dan salah satu dari putri tadi. Dan Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan maharnya mengembala selama 8 tahun, bahkan dilebihkan 2 tahun menjadi 10 tahun. Dan kisah ini akan berlanjut di mana Nabi Musa alaihissalam setelah menyelesaikan maharnya 10 tahun, beliau kembali ke Mesir, di mana dalam perjalanan beliau Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dan menerima tugas kenabian untuk datang ke Fir'aun untuk menyampaikan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, dia adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Nabi Musa kisahnya adalah kisah yang paling panjang, paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya, sehingga kita tidak bisa selesaikan saat ini. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang akan datang, mulai dari bagaimana Nabi Musa mendapatkan wahyu, Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa bersama kaumnya, sehingga ada peristiwa sapi betina, ada peristiwa tersesatnya kaumnya di padang tih, kemudian ada peristiwa penyembahan terhadap anak sapi, peristiwa kaumnya yang menuntut Nabi Musa alaihissalam ketika mereka ingin beriman, disyaratkan saya pun ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan halilintar dan dihidupkan kembali. Tapi setelah hidup mereka pun masih minta sesuatu yang di luar akal dan yang lain. Demikian untuk pertemuan sebagai pembuka kali ini, dan kita belum masuk kepada kisah dakwah Nabi Musa, baru tentang bagaimana Nabi Musa lahir dan Nabi Musa menikah. Setelah menikah kita akan melihat pada kisah selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd.
2: Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sosok pahlawan Islam dari Kesultanan Turki Utsmani. Kali ini kita akan membahas salah satu sultan terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Seorang pemimpin yang membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaannya dalam bidang militer, pemerintahan, ekonomi dan juga hukum Islam. Nah, pendengar, Sultan Sulaiman Al-Qanuni naik tahta pada tahun 1520 menggantikan ayahnya yaitu Sultan Selim I. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil, bijaksana dan juga memiliki visi besar untuk memperluas serta memperkuat kekuasaan Utsmani. Adapun nama Al-Qanuni yang berarti pembuat hukum diberikan kepadanya karena perannya dalam menyusun dan juga menerapkan sistem hukum yang kuat dalam pemerintahan Utsmani. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Utsmani tidak hanya menjadikan kekuatan militer yang dominan, tetapi juga pusat keilmuan, budaya, dan juga keadilan bagi rakyatnya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni dikenal sebagai pemimpin yang memiliki strategi militer yang sangat luar biasa. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memperluas wilayah Utsmani hingga mencakup 3 benua. Kemudian pendengar, pada tahun 1521, Sultan Sulaiman menaklukkan Beograd yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Hungaria. Penaklukan ini membuka jalan bagi ekspansi Utsmani ke Eropa Tengah. Kemudian, pada tahun 1526, ia memimpin pasukannya dalam pertempuran Mohács. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Utsmani mengalahkan Hungaria dalam pertempuran yang berlangsung sangat singkat. Setelah kemenangan ini, sebagian besar wilayah Hungaria jatuh ke tangan Utsmani. Hingga pada tahun 1529-nya, pendengar, Sultan Sulaiman melancarkan ekspedisi ke Wina, ibu kota Austria. Meskipun pengepungan ini tidak berhasil menaklukkan kota tersebut, peristiwa ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Utsmani di Eropa dan betapa kuatnya pasukan mereka. Kemudian, di wilayah Mediterania, Sultan Sulaiman juga memperkuat armada laut Utsmani di bawah kepemimpinan Laksamana Khairuddin Barbarossa yang berhasil mengalahkan kekuatan laut Eropa dan menjadikan Laut Tengah sebagai wilayah kekuasaan Utsmani. Nah, selain di Eropa, pendengar, ekspansi Utsmani juga terjadi di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Sultan Sulaiman memperkuat cengkraman Utsmani di Mesir, Suriah, Irak, dan juga sebagian besar wilayah Afrika Utara. Wilayah-wilayah ini menjadi bagian dari Kesultanan Utsmani yang semakin luas dan juga makmur. Dan pendengar, salah satu warisan terbesar Sultan Sulaiman adalah reformasi hukum yang ia lakukan. Ia menyusun Qanun Utsmani, yaitu kumpulan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, perdagangan, dan juga sistem peradilan. Di bawah kepemimpinannya, hukum Islam dijadikan sebagai dasar pemerintahan dengan menyeimbangkan antara syariat dan juga kebijakan negara. Ia juga memperkuat sistem administrasi dan membagi wilayah Utsmani menjadi beberapa provinsi dengan gubernur yang bertanggung jawab kepada pusat pemerintahan di Istanbul. Keadilan menjadi prinsip utama dalam pemerintahannya dan Sultan Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang selalu berpihak kepada rakyat. Ia sering turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan menyelesaikan masalah mereka. Selain di bidang militer dan juga pemerintahannya, pendengar, masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga menjadi masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Sebagai buktinya, ia senantiasa mendukung para ilmuwan, penyair, dan juga seniman untuk mengembangkan peradaban Islam. Salah satu pencapaian terbesar pula dalam masa pemerintahannya adalah dalam bidang arsitektur. Ya, pembangunan Masjid Sulaimaniyah di Istanbul yang dirancang oleh arsitek terkenal yaitu Mimar Sinan. Masjid ini pendengar bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi juga pusat pendidikan dan kegiatan sosial. Sementara itu pendengar, di bidang sastra, Sultan Sulaiman sendiri adalah seorang penyair yang menghasilkan banyak puisi dalam bahasa Turki dan juga Persia, di mana budaya Islam berkembang pesat dengan banyaknya kitab yang ditulis dalam berbagai bidang ilmu, termasuk kedokteran, astronomi, dan juga matematika. Sultan Sulaiman juga dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dalam hubungan diplomasi. Ia menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Muslim lainnya, seperti Kesultanan Mughal di India dan berbagai kerajaan di Afrika Utara. Ia juga senantiasa menjalin perjanjian dengan Prancis untuk melemahkan kekuatan Habsburg di Eropa. Pendekatan diplomatik inilah pendengar yang menjadikan Utsmani sebagai kekuatan yang tidak hanya dominan dalam militer, tetapi juga dalam politik global. Sultan Sulaiman memerintah selama hampir 46 tahun, menjadikannya salah satu sultan dengan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Utsmani, dan ia pun wafat pada tahun 1566 dalam ekspedisi militer di Hungaria, pada usia 71 tahun. Sepeninggalnya pendengar, Kesultanan Utsmani tetap berada dalam kejayaan selama beberapa dekade. Pendengar yang budiman, dari kisah Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Di mana yang pertama, yaitu keseimbangan antara kekuatan dan keadilan. Ya, Sultan Sulaiman tidak hanya dikenal sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia menunjukkan bahwa kekuatan harus disertai dengan kebijaksanaan dan juga keadilan. Kemudian pelajaran yang kedua, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan dan budaya. Kejayaan suatu peradaban tidak hanya bergantung pada kekuatan militernya saja pendengar, tetapi juga pada perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan juga budaya. Sultan Sulaiman mendukung para ilmuwan dan juga seniman untuk membangun peradaban Islam yang maju. Pelajaran yang ketiga, yaitu strategi politik dan diplomasi yang cerdas. Selain memperluas wilayah, Sultan Sulaiman juga mahir dalam hubungan diplomasi dengan dunia Islam dan juga Eropa. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sukses haruslah memiliki visi global. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah ini semakin menambah wawasan dan semangat kita dalam memahami sejarah Islam yang penuh hikmah. Dan marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tetap berpegang teguh pada agamanya dan memperjuangkan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang menegakkan agamamu, berikanlah kami keberanian dalam menghadapi tantangan, kesabaran dalam perjuangan, serta keikhlasan dalam setiap amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah pendengar kisah tentang Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullahu ta'ala, pemimpin besar yang membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bacaan ketika memasukkan mayat ke liang kubur. Bismillahi wa ada sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ada sunnati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan di atas petunjuk Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud. Doa setelah mayat dikuburkan. Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu, Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. wa inna insya'allahu bikum lahikun, as'alullaha lana walakumul afiyah. Artinya, semoga kesejahteraan untukmu, wahai para penghuni kubur, dari orang-orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami insya'allah akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian agar diberi keselamatan. Hadis riwayat Muslim.
4: Pendengar yang dirahmati Allah SWT, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-103. Nah dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang artinya, dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Nah pendengar, tentang firman Allah, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ada yang berpendapat, kepada tali Allah, ini berarti kepada janji Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di ayat setelahnya, ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Nah, maksud tali di sini yakni dengan perjanjian dan perlindungan. Maksud tali Allah di sini yakni perjanjian dan perlindungan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa tali Allah itu maksudnya adalah Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Al-Harits Al-A'war dari Ali sebagai hadis marfu tentang sifat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat dan jalan yang lurus. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka umat Islam untuk bersatu dalam jamaah dan melarang mereka berpecah belah. Dan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang perpecahan dan menyuruh menjalin persatuan. Sebagaimana salah satunya disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah meridhai kalian dalam tiga perkara dan membenci kalian dalam tiga perkara. Dia meridhai kalian jika kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai, dan setia kepada orang yang telah diserahi urusan kalian oleh Allah. Dan dia membenci kalian dalam tiga perkara, yaitu banyak bicara atau membicarakan pembicaraan orang lain, banyak bertanya, dan menghamburkan harta. Dan pendengar, jika umat Islam mau bersatu, maka mereka telah diberikan jaminan perlindungan dari kesalahan ketika mereka bersepakat dalam suatu urusan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Dan di sini juga yang dikhawatirkan terhadap umat Islam adalah akan terjadi juga perpecahan dan perselisihan. Dan ternyata hal itu memang terjadi pada umat ini, di mana mereka terpecah belah bahkan sampai 73 golongan. Dan dari semua golongan itu, hanya ada satu golongan yang selamat masuk surga, selamat dari siksa api neraka. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas jalan Rasulullah SAW dan jalan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya yang artinya, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Ketika dahulu di masa jahiliyah kalian bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian. Lalu karena nikmat Allah, kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, agar kalian mendapat petunjuk. Nah, konteks ayat ini pendengar, ini berkenaan dengan kaum Aus dan Khazraj. Sebab di masa jahiliyah dulu, di antara mereka telah terjadi banyak peperangan, permusuhan yang sangat parah, rasa dengki dan dendam, yang karenanya telah terjadi peperangan dan pembunuhan di antara mereka. Maka ketika Allah menurunkan Islam, lalu mereka pun memeluknya, jadilah mereka bersaudara dan saling mencintai karena Allah, saling menyambung hubungan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah lah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi ini, niscaya kamu tidak bisa mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah pendengar, mereka sebelumnya juga berada di tepi jurang neraka disebabkan oleh kekufuran mereka. Lalu Allah menyelamatkan mereka dengan memberikan hidayah untuk beriman. Dan mereka juga telah dianugerahi kelebihan oleh Rasulullah SAW pada hari pembagian harta rampasan perang Hunain, yaitu pada saat salah seorang di antara mereka menegur dengan halus Rasulullah SAW karena beliau melebihkan suku Quraisy yang baru masuk Islam dalam pembagian ghanimah sesuai dengan yang ditunjukkan Allah kepada beliau. Kemudian beliau berseru kepada mereka, kaum Aus dan Khazraj, yakni kaum Ansor, wahai kaum Ansor, Bukankah aku telah mendapati kalian dalam kesesatan, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian melalui diriku? Dan kalian sebelumnya dalam keadaan berpecah belah, kemudian Allah menyatukan hati kalian melalui diriku, dan kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah menjadikan kalian kaya juga melalui diriku. Nah, setiap kali beliau mengatakan sesuatu, mereka mengucapkan, Allah dan Rasulnya lah yang lebih berjasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian pendengar, Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan para ulama lainnya menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan keadaan kaum Aus dan Khazraj, yaitu ketika ada seorang Yahudi yang berjalan melewati sekumpulan orang dari kaum Aus dan Khazraj. Orang Yahudi itu merasa tidak senang dengan kerekatan dan kekompakan mereka. Kemudian dia mengirimkan seseorang dan memerintahkannya untuk duduk bersama mereka, mengingatkan kembali berbagai peperangan yang pernah terjadi di antara mereka pada peristiwa Bu'ath dan peperangan-peperangan lainnya. Orang itu tidak henti-hentinya melakukan hal tersebut hingga emosi mereka bangkit kembali dan sebagian mereka murka atas sebagian lainnya. Masing-masing saling mengobarkan emosinya, meneriakkan slogan-slogan kesukuannya, mengangkat senjata mereka dan saling mengancam untuk ke tanah lapang untuk berperang. Nah, ketika hal itu terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau datang dan menenangkan mereka. Seraya bersabda, apakah kalian menaati seruan jahiliyah, padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian? Beliau pun membacakan ayat di surat ini. Maka mereka pun menyesali apa yang mereka lakukan, dan akhirnya mereka saling bersalaman, berpelukan, dan meletakkan senjata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi mereka semua para sahabat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama, wajibnya berpegang teguh pada agama Islam dan haramnya berpecah belah serta bertikai dalam agama. Kemudian, faedah lainnya, wajibnya mengingat selalu akan nikmat-nikmat Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah dengan perbuatan taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Kemudian, faedah lainnya, perbuatan syirik yaitu menyekutukan Allah dan kemaksiatan sama artinya dengan berdiri di tebing neraka jahanam. Maka barang siapa yang meninggal dalam kondisi musyrik dan bermaksiat, maka pastilah dia akan jatuh ke neraka jahanam atas dasar hukum ketetapan Allah atau qada dan qadarnya. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian manusia dengan Allah. Ketauhidan sesuai dengan fitrah manusia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ

Dan ingatlah, ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi ayah-ayah mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabb kalian?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Israel adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah ini dan tidak memiliki ilmu tentangnya."

atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka, lalu mengikuti mereka. Maka apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?

Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita seorang dari Bani Israel yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu dan kufur terhadapnya. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat lagi binasa.

0: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, serta mengutamakan kesenangan hawa nafsunya di akhirat. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka memikirkannya.

Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan terhadap diri mereka sendiri mereka berbuat zalim. Sifat-sifat penghuni neraka.

Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi.

0: هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan istidraj.

Hanya milik Allah al-asma'ul husna, nama-nama yang indah, yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungannya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada sekelompok manusia yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.

0: dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Solahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Deden Wahyudin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, ibarat mata uang, pengaruh kemajuan teknologi bagi kehidupan memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang, tetapi tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan dampak positif bagi keluarga, mempermudah kehidupan manusia. Dahulu, untuk berkomunikasi jarak jauh, kita harus menggunakan surat menyurat melalui pos. Atau, kalau mau sedikit lebih cepat, bisa menggunakan telegram. Tetapi tetap saja membutuhkan waktu beberapa hari untuk sampai kepada penerima berita. Sekarang, dengan semakin majunya teknologi, surat menyurat hanya membutuhkan beberapa menit pengiriman melalui email atau bahkan beberapa detik melalui aplikasi Telegram atau aplikasi yang lainnya. Lihatlah juga bagaimana penemuan mesin cuci mempermudah para ibu rumah tangga dalam mencuci serta menghemat waktu mereka. Melalui kemajuan teknologi juga, berita yang terjadi di belahan dunia lain dari tempat kita berada bisa kita menikmati melalui saluran televisi, radio, maupun internet. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun di satu sisi, kemajuan teknologi juga kita tidak bijaksana dan tidak berhati-hati dalam menyikapinya juga dapat membawa ancaman terutama bagi kehidupan keluarga kita. Di zaman seperti sekarang, di mana gadget canggih menjadi kebutuhan sehari-hari, peran tenaga kerja manusia diminimalisir sebisa mungkin. Akibatnya, interaksi antar manusia semakin berkurang. Orang sekarang lebih banyak berinteraksi dengan perangkat mesin yang semakin canggih daripada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan keluarganya. Sebagai contoh, bersosialisasi dengan tetangga menjelma menjadi saling berkirim pesan singkat atau via medsos lainnya. Bahkan acara belanja yang merupakan kesempatan untuk berkumpul dengan saudara kita lainnya menjadi terbatasi. Sekarang sudah berubah menjadi belanja online yang sama sekali tidak membutuhkan bercakap-cakap atau tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Sekarang mari kita lihat dalam keluarga kita. Jika tidak berhati-hati, keluarga kita tidak akan kebal dengan serangan kecanggihan teknologi yang lepas dari pengaruh positif, membawa pengaruh negatif. Salah satunya menjadikan keluarga kita menjadi sosok pribadi yang individualistis. Apalagi di keluarga modern yang tinggal di kota besar, di mana orang tua yang bekerja harus berangkat pagi-pagi untuk mengantisipasi kemacetan, dan anak-anak bersekolah sampai sore karena begitu banyaknya kegiatan sekolah. Jika kita tidak pandai meluangkan waktu, maka interaksi dalam keluarga akan hilang, ataupun kalau ada akan dilakukan melalui dunia maya. Padahal interaksi yang dibutuhkan dalam keluarga bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi interaksi yang menunjukkan kedekatan emosional, interaksi yang menunjukkan kepedulian dan kasih sayang, yang hal itu tidak akan terbentuk dengan sempurna kalau hanya dilakukan melalui percakapan elektronik. Secanggih apapun sebuah gadget, tidak bisa menyampaikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya melebihi tatapan langsung yang penuh kasih sayang. Atau kepedulian seorang kakak akan lebih tersampaikan ketika bercanda atau menggoda adiknya secara langsung daripada sekedar berkirim pesan melalui pesan-pesan singkat.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum bermuamalah melalui media sosial bagian kedua. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat. Kedua, bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan positif lainnya. Ketiga, bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat, seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab, sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Poin pertama, pembuatan konten atau informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, menggunakan kalimat grafis, gambar, suara, dan atau yang simpel, mudah dipahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain. Kedua, konten atau informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada hukum bermuamalah melalui media sosial bagian pertama sebelumnya. Ketiga, konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat. Keempat, konten atau informasi yang dibuat menjadi sarana amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang lebih luas. Kelima, konten atau informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan. Keenam, memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan. Tujuh, kontennya tidak berisi hoax, fitnah, gibah, namimah, bullying, gosip, ujaran kebencian, dan hal-hal lain yang terlarang baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi. Dan kesembilan, kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik. Poin kedua, cara memastikan kemanfaatan konten atau informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut. Pertama, bisa mendorong kepada kebaikan dan ketakwaan. Kedua, bisa mempererat persaudaraan atau ukhuwah dan cinta kasih atau mahabbah. Ketiga, bisa menambah ilmu pengetahuan. Keempat, bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kelima, tidak melahirkan kebencian atau al-baghdha dan permusuhan atau al-adawah. Poin ketiga, setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i, seperti untuk penegakan hukum atau untuk mendamaikan orang yang bertikai atau islahu dzatil bayyin. Dan poin keempat, tidak boleh menjadikan penyediaan konten atau informasi yang berisi hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Syakban 1438 Hijriah atau 13 Mei 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu wa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Kita ini jangan sesekali menunda taubat. Dalam istilahnya adalah at-taswif. At-taswif itu adalah saat subuh qadan. Saya taubatnya besok saja. Saya taubatnya setelah umur sekian saja. Saya sekarang baru 20 tahun, nanti umur 40 saja. Belum tentu sampai kepada 40 tahun dia sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla umurnya. Allahu Akbar. Walisati taubatu lilladina ya'maluna sayi'at. Jadi taubat ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat sayi'at, keburukan. Hatta idha hadar ahadahumul maut. Sampai dia menjelang maut, baru bertobat. Artinya, ruhnya telah berada di tenggorokan. Ini tidak bermanfaat. Sebagaimana Fir'aun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabb Musa dan Harun, tetapi dalam keadaan dia tenggelam sehingga hitungan detik mati. Ini tidak bermanfaat sedikit pun. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Qala inni tubtu al'an. Setelah sekarat baru aku bertobat. Sekarang ini tidak bermanfaat kata Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang ya, dalam keadaan normal bertobat. Dalam keadaan normal bertobat. Walal ladzina yamutuna hum kuffar, dan tidak juga taubat diberikan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kufar. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan, diwafatkan dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa mudah ya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang senang bertaubat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat disampaikan. Allahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum, mempelajari hati ya, memanage hati ya, manajemen kalbu ya, ini sangat penting. Sebelum kita memanage amalan-amalan kita secara lahiriah, secara zahiriah. Dan sudah kita pahami bersama bahwa hati juga kan ada qaulul qalbi dan amalul qalbi. Qaulul qalbi itu kan berisi informasi-informasi yang diserap, niat ya, juga termasuk bagian dari qaulul qalbi. Nah, amalul qalbi yang merupakan implementasi dari qaulul qalbi, itulah yang disebut dengan ibadah-ibadah hati. Cinta, kemudian takut, harap, ini semuanya amalan qalbi. Begitupun sedih, takut, hasrat dan seterusnya, itu juga amalan qalbi. Dan ternyata semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihisab oleh Allah bukan hanya ucapan, bukan hanya tulisan, bukan hanya amalan anggota badan, tetapi hati pun baik buruknya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada." Sam'a, basara, fuada. Pendengaran, penglihatan, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, semuanya itu akan ditanya oleh Allah kelak. Sekali lagi tadi, ya, saat ada bersitan yang tidak baik, ya, kalau sudah menjadi suatu amalan hati, itu akan ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya tadi kita sekali lagi mengecek, ya, setiap hari kita hati-hati kita. Jadi yang dicek bukan hanya gula darah, ya, asam urat. Saat terjadi sesuatu yang tidak beres pada kaki kita, pada perut kita, kita langsung terburu-buru konsultasi. Tetapi ketika hati kita bermasalah, kadang kita tidak merasakan kalau sebenarnya sedang sakit hati kita itu. Para ulama mengelompokkan bahwa kondisi hati itu ada tiga kelompok. Nah, ini sudah masyhur juga, ya. Hati manusia itu ada tiga kelompok. Ada yang disebut dengan qalbun salimun, hati yang sehat, hati yang selamat, sehat, selamat dari penyakit, ya, sehat. Ini ciri-cirinya yang sangat nampak itu selalu bersemangat dalam beramal saleh. Khusunya itu mudah. Khusu mudah, kemudian terenyuh atau cepat sekali terbawa gitu ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan misalkan surga ataupun berkaitan dengan neraka, dia bisa menangis, ya. Tidak ada kesombongan di dalam jiwanya, tidak dendam, nah, pemaaf. Ini ciri atau karakter utama hati seorang itu bersih. Salat khusu dia dari awal sampai akhir, bukan saat Allahu Akbarnya saja. Khusunya dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, kondisi hati yang kedua adalah qalbun mayyitun, hati yang mati, sebagaimana orang-orang kafir. Sudah jelas itu mukjizat. Bulan dibelah, gitu kan? Benar-benar dibelah. Bahkan sampai ditanyakan kepada musafir yang belum datang ke kota Mekah, dan mereka juga melihat bulan terbelah. Sudah jelas sekali mukjizat. Apapun yang diberikan, hatinya tidak akan bisa menerima. Kenapa? Mati hatinya. Mati. Gak bisa berfungsi. Dan yang ketiga, hati yang sakit. Kalau hati yang sakit, antara sehat dan mati. Sehat, enggak, karena ada penyakit. Mati juga, enggak, karena dia masih berfungsi sebagian. Dan biasanya yang sakit ini, ya, kembali ke dua sebab, antara syahwat dan syubhat. Ya, syahwat biasanya karena ingin diakui, adanya hasad dan sebagainya. Kalau syubhat, ya tadi, kebodohan. Ini yang menjadikan penyakit-penyakit di dalam hati. Dua faktor utama ini, ya. Silakan kita kondisikan hati kita berada di mana itu dalam tiga posisi tadi. Apakah yang mati? Insya Allah enggak, ya. Kita beriman dengan ayat-ayat Al-Quran, kita menerima, ya. Insya Allah enggak itu. Yang sehat misalkan, sholat kita husu saat dengar ayat Al-Quran langsung menangis, ya. Atau mungkin pernah sehat, pernah sakit gitu. Pernah kita mendengarkan ayat langsung menangis, langsung merindukan surga dan seterusnya. Tapi di saat yang sama besok lusa, ayat yang sama kok perasaan garing, gak ada sentuhan-sentuhan yang kayak sebelumnya itu. Berarti sekarang lagi sakit itu. Nah, berarti apa tindakan kita, ya? Silakan diintrospeksi, silakan dikoreksi, silakan dievaluasi, silakan disehatkan hati-hati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua, sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat 6.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Umar Muslim. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu hamdan kathiran wa nashkuruhu syukran mazidan. Lahul hamdu kulluh wa lahul mulku kulluh wa biyadihil khairu kulluh wa ilahi yurja'ul amru kulluh ala niyatuhu wa sirruh. La ilaha illallahu huwal malikul haqqul mubin. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kondisi hidup kita ataupun keseharian dalam hidup kita tidak terlepas dari kondisi-kondisi terkadang senang, terkadang susah, terkadang riang, terkadang gelisah, terkadang sedih, ya. Terkadang hari ini punya banyak makanan, terkadang juga tidak ada makanan sama sekali. Kadang-kadang kita lagi banyak uang sehingga kita terkesan poya-poya. Terkadang juga kita enggak punya uang, seolah hidup kita paling menderita. Itulah hidup kita. Kadang kita ada di atas, kadang ada di bawah. Kadang siang, kadang malam. Itulah roda kehidupan. Tidak selamanya kita berada dalam kesedihan dan kesusahan, tidak juga selamanya kita berada dalam kesenangan dan kemewahan. Hidup terus berputar, tidak ada yang menetap dalam satu kondisi. Dan apapun kondisi hidup itu, senang atau susah, banyak uang, tidak punya uang, punya makanan atau tidak punya makanan, di atas atau di bawah, itu semua hakikatnya adalah ujian dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan semua itu adalah fitnah atau ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan uji kita dengan kesenangan atau kesedihan, dengan kebaikan atau keburukan, dengan kesulitan atau kemudahan, dengan kemewahan atau kesengsaraan yang semua itu adalah ujian. Ujian bagaimana kita merespon semua kondisi itu. Ujian bagaimana kita menyikapi semua kondisi yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita merespon dengan penerimaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita merespon dengan penolakan dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalnya, paling bagus amalnya. Jadi yang menentukan hidup kita, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika illa li ahadin illa lil mu'min. Yang menentukan hidup kita menakjubkan ataukah tidak, baik ataukah tidak, bukan kondisi-kondisi yang tadi, senang atau susah, miskin atau kaya, di atas atau di bawah, tapi yang menentukan kita menjadi orang yang menakjubkan atau tidak adalah respon kita kepada ujian-ujian itu. Ya, bahagianya atau tidaknya kita bukan kondisi yang kita jalani, baik atau buruknya, punya uang ataukah tidak, ya, sedang sehat ataukah sakit, penyakitan ataukah sehat-sehat selalu, gak pernah sakit sama sekali, ya, posisi sedang menempati pucuk pimpinan atau bukan, sedang banyak bonus atau tidak. Yang menentukan ajaban ataupun menakjubkannya kita atau tidak adalah bagaimana kita merespon kondisi-kondisi yang kita hadapi. Ya. Jadi bagaimana ketika kita ingin kondisi kita menakjubkan, ya, baik itu ketika senang atau susah, lapang atau sempit, kaya atau miskin, maka ketika diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan, diberikan kelapangan, diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, maka yang baik dan yang terbaik untuk kita adalah bersyukur. Maka ajaban ataupun kita akan menjadi orang mukmin yang menakjubkan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, respon yang benar ketika mendapatkan kesenangan, kelapangan, kesehatan, kekayaan, ya, punya persahabatan yang baik, punya pertemanan yang bagus, ya, punya pasangan yang masya Allah, itu adalah dengan bersyukur. Dan itu khair untuk kita, itu baik untuk kita dan yang terbaik untuk kita. Jadi kondisi yang ajaban ini, kondisi yang baik buat kita ini, bukan kebaikan, itu bukan terbatas pada kondisi, ya. Kebaikan itu adalah ketika kita diberikan kelapangan, kesehatan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senang, lapang, sehat, banyak uang dan kesenangan-kesenangan yang lain, ya, itu bukan tentu sebuah kebaikan. Bukan sebuah kepastian kalau itu adalah kebaikan. Tapi yang pasti itu semua adalah ujian. Jadi ketika dapat bonus yang banyak, jangan dikira itu sebuah kebaikan. Itu adalah ujian. Diberikan kesehatan ataupun tubuh yang prima, bukan mesti itu sebuah kebaikan. Tapi yang pasti itu adalah ujian. Itu semua akan jadi kebaikan ketika kita sikapi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur ketika sehat, senang, banyak uang, itu ya, diberikan kelapangan, kemudian enggak membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak membuat kita menjadi orang-orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan membuat kita menjadi takabur, sombong, gitu ya. Maka ketakaburan, kemaksiatan, kemudian malah membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itu akan malah menjadi sebuah azab untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan inna adzabi lasyadid. Ya, jadi kebaikan dalam kondisi ketika lapang senang adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kelapangan, jangan kita tertipu bahwa itu sebuah kebaikan. Ketika kita mendapat harta yang banyak, uang yang banyak, jangan tertipu kalau itu adalah sebuah kebaikan. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersyukur ketika kita lapang, banyak uang, posisi di pucuk pimpinan, banyak bonus yang kita dapatkan, istri yang bertambah dan lain sebagainya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur itu akan meredam kesombongan kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga perkara yang sering dilalaikan oleh kita ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu yang paling penting adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu bukan hanya sebatas ucapan alhamdulillah wa syukrulillah, kemudian ketika naik jabatan selamatan, ketika bonus banyak selamatan, bukan hanya sebatas tasyakuran atau selamatan. Syukur itu adalah puncak ketaatan seorang hamba, ya. Setiap hamba yang merubah atau mengarahkan, menggunakan kenikmatan yang Allah berikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, kulluni, dan dikatakan setiap ketaatan atau setiap kelapangan yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita gunakan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyatun, maka itu adalah sebuah musibah. Kullu ni'matin la tuqarribuha minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan yang tidak

ingat ataupun sering dilalaikan dari syukur kita adalah bahwa syukurnya manusia tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berterima kasih terlebih dahulu kepada orang tua. Ada beberapa perkara yang dia berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima atau tidaknya, memenuhi syarat atau tidaknya, ya, yang itu berkaitan langsung dengan hak-hak sesama manusia. Di antaranya syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah terima selama kita tidak berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Mungkin ada di antara kita yang ibadahnya masya Allah, bahkan sampai nafilah-nafilah, sunnah-sunnah, ya, tatawuan-tatawuannya tidak pernah terlewatkan. Kemudian baik dengan istri dan anak-anaknya, tetapi lupa terhadap orang tua. Mungkin dengan alasan jauh, ya, mungkin dengan alasan tidak bisa nengok orang tua karena tidak punya ongkos, tidak punya biaya untuk mudik dan lain sebagainya, sehingga jauh hubungannya pun dengan orang tua. Tetapi hari ini Allah alhamdulillah kasih kemudahan kepada kita untuk komunikasi langsung dengan orang tua, bisa video call misalnya, ya. Jangan lupakan orang tua, ya. Apalagi orang tua kita yang sudah sepuh, mereka butuh teman untuk berkomunikasi, butuh teman untuk bercerita. Ya, berterima kasihlah kepada mereka karena mereka telah melahirkan kita, kemudian merawat kita sampai biidznillah kita menjadi seperti orang-orang yang seperti Anda-anda sekalian, ya, yang sudah sukses dari sisi kehidupan dunianya. Biidznillah awalnya adalah perjuangan dari orang tua kita. Kemudian kita sering lupa atau lalai dalam bersyukur ini adalah bahwa dalam bentuk bersyukur itu adalah berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Salah satu ukuran Allah menerima syukur kita adalah sampai kita berterima kasih pun kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Bukankah kita sering mendengar man lam yashkurun nas lam yashkurillah. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, berterima kasihlah, doakan dia, ya. Jangan la salam wala kalam, jangan lupa doakan. Dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sangat disayangkan ternyata wa qalilum min ibadiyas syakur. Ternyata memang Allah sudah tegaskan di dalam Al-Qur'an, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Mungkin di antara kita juga sering lupa. Kita menggunakan nikmat fadilah-fadilah kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan bukan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, gunakan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Saba, ya, dan sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan bersyukur itu memang berat, tidak mudah. Terbukti memang kata Allah wa qalilum min ibadiyas syakur. Kalau syukur itu mudah, maka tidak akan ada wa qalilum min ibadiyas syakur. Ini menunjukkan bahwa bersyukur saja itu sulit, ya, berat. Mungkin dalam alam pikir kita ataupun dalam benak kita yang berat itu adalah bersabar. Ketika mendapatkan kesempitan, ketika mendapatkan kesusahan, sulit untuk bersabar. Kan gitu, ya? Ditimpa musibah yang bertubi-tubi, berat untuk bersabar. Tetapi ternyata jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur itu pun berat. Dan mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, ternyata mayoritas penghuni neraka pun adalah karena mereka kufur ataupun tidak bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mayoritas yang ada di neraka kata Rasulullah sallam? Mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Di antara sebab utamanya adalah karena mereka tidak mensyukuri nikmat ataupun kufur kepada nikmat yang Allah berikan.
ya, tidak bersyukur kepada

0: suami dan kufur nikmat. Jadi mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu adalah lebih nikmat daripada kenikmatan itu sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwafillah,
3: syirik ketaatan. Ketaatan kepada seseorang melebihi batas kadar kemanusiaannya, ini juga tidak diperbolehkan. Taat kepada seseorang dalam hal apapun, ini melebihi kadar kemanusiaan dia. Karena bagi kita kaum muslimin, ketaatan kita kepada siapapun itu harus diiringi dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang Yahud wan Nasara ya tentang kekufuran mereka, itu disebabkan karena mereka menjadikan rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka, sesuatu yang ditaati secara mutlak. Apakah pemimpin mereka, tokoh mereka, tokoh agama mereka itu taat kepada Allah atau tidak, mereka mengikutinya. Bahkan masalah penghalalan dan pengharaman, mereka taklid terhadap tokoh-tokoh agama mereka, dan akhirnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka menjadikan rahib-rahib itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat ke-31 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budullaha illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, rahib-rahib, tokoh-tokoh agama mereka sebagai rob, Allah katakan, selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah sama-sama mengerti betapa ayat ini juga pernah dikatakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Nasara, mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak menjadikan mereka tuhan-tuhan selain Allah. Tapi kata Rasulullah, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian mengikutinya? Iya. Dan bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kalian mengikutinya? Iya, itulah ibadah kalian kepada mereka. Pengikutan mutlak tanpa diiringi dengan pengikutan dalam rangka menaati Allah dan Rasulnya, ini jelas berupa kesyirikan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman-ancaman yang tadi kita sebutkan di atas. Kemudian yang keempat tentang dosa kesyirikan yang besar adalah syirik dalam mahabbah, ya, dalam kecintaan. Ya, ini juga merupakan kesyirikan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka menyerupai kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dan mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam kategori semuanya syirik akbar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak luput juga banyak di antara kita, ya, yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, masih melakukan dosa-dosa kesyirikan. Dan ini juga amat banyak di kalangan kaum muslimin yang tadi, maka di awal saya katakan hendaknya ketika kita telah membentengi diri kita dari perbuatan itu, maka yang paling hirs seharusnya adalah bagaimana juga mendakwahkan mereka, kaum muslimin, dari masalah-masalah yang seperti ini. Ucapan banyak sekali kita dengar di kalangan manusia, ucapan atau yang kita sebut dengan sumpah. Sumpah mereka selain dengan nama dan asma Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sering diucapkan. Demi si fulan, demi itu dan demi ini, padahal tidak boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hatta dikatakan hatta sumpahnya palsu. Sumpahnya dusta. Ya, berdusta di dalam bersumpah, maka itu pun ya, para ulama mengatakan harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dapat saksikan sekarang, orang banyak disumpah tetapi melakukan perbuatan yang dilarang, yang sudah dilanggar dari sumpahnya. Itu banyak sekali. Ya, itu masih lebih ringan daripada bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kategori dalam syirik asghar. Bersumpah selain dengan nama Allah. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang mereka katakan termasuk dalam kategori syirik asghar. Seperti mereka meyakini dan mengatakan kalau bukan karena benda ini, tentu penyakit saya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena apa yang saya pakai saat ini, Allah tidak akan memberikan saya rezeki. Dia yakin rezekinya, kesehatannya datang dari Allah. Tapi dia menjadikan sesuatu yang bukan perantara menjadi perantara bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena masalah perantara juga ini menjadi masalah yang sangat penting di dalam ucapan dan perbuatan kita. Karena ini mengandung konsekuensi yang sangat penting dalam agama kita. Ya, menjadikan perantara sesuatu yang tidak ditunjuk atau ditetapkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an ataupun dalil-dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga dilarang. Ya, tadi seperti perkataan demikian. Kalau bukan karena cincin ini, mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan saya sakit yang sangat berat atau tidak mengangkat penyakit saya ini. Nah, ini menjadikan perantara cincin, ya. Atau masih banyak lagi benda-benda lain yang dia ya akui sebagai perantara antara apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada satupun nas yang menunjukkan bahwa cincin yang dia gunakan, gelang yang dia gunakan, atau benda-benda lain yang dia gunakan ditunjuk oleh nas itu sebagai perantara. Ya, karena kita tahu bahwa perantara dalam syariat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya boleh kita melakukan perantara itu dengan asma dan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan amal saleh yang kita kerjakan, atau dengan orang lain yang masih hidup tadi, ya, yang kita jadikan sebagai perantara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak ada sama sekali dalilnya, maka ini termasuk dalam kategori kesyirikan. Tapi kalau dia meyakini bahwa benda-benda itulah yang memberinya kesembuhan, benda-benda itulah yang memberi dia manfaat, benda-benda itulah yang memberi dia jabatan, harta, kedudukan dan lain sebagainya, maka ini termasuk dalam kategori dosa besar, ya, atau disebut dengan kesyirikan besar, syirik akbar. Kalau bersumber dari benda-benda tersebut. Tapi kalau dia hanya berkeyakinan benda itu sebagai perantara, maka ini termasuk dalam kategori syirik asghar. Jadi hati-hati sekali dalam Islam ini menetapkan sesuatu dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cara bagaimana kita melakukan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berdoa, berdoalah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menjadikan perantara, jadikanlah perantara yang ditetapkan oleh nas-nas Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak serampangan dan tidak seenak kita di dalam menetapkan sesuatu dalam syariat ini. Bagaimana lagi kalau kita katakan ada orang-orang yang menjadikan orang-orang yang telah meninggal dunia, yang telah beribu-ribu tahun, ratusan tahun telah meninggal dunia, dapat menjadi perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau secara langsung saja tadi syaratnya harus hidup, harus mampu dan harus hadir di dalam di hadapan. Bagaimana dia bisa menetapkan sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu bahwa dirinya sendiri belum tentu selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan bagi siapapun kecuali yang telah dijamin nas oleh nas-nas Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan dan perbuatan-perbuatan ini masih banyak kita kerjakan, kita lakukan di tengah kehidupan kita, yang menggantungkan benda-benda yang dengannya dia yakini Allah memberi manfaat atau Allah menolak mudarat darinya. Wafak-wafak, jimat-jimat, baik yang digantungkan di rumah, di tempat usaha, ataupun di diri-diri atau badan-badan manusia yang ditempelkan, baik di kalung atau menjadi sabuk bagi dirinya, maka itu semua adalah termasuk hal-hal yang dapat menjatuhkan ia ke dalam kesyirikan. Kalau dia jadikan benda-benda itu perantara, maka dia termasuk dalam kategori syirik asghar. Tapi kalau dia menetapkan bahwa benda-benda itu yang mendatangkan manfaat dan mudarat buat dirinya, maka termasuk dalam kategori syirik akbar. Nauzubillah min dzalik.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah, ya. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Wa usila an aktsari ma yudkhilun nas annar. Dan beliau ditanya apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Al-fam, mulut, lidah kita. Ini salah satu yang banyak menyebabkan kita seseorang masuk neraka, entah karena omongan, entah karena makanan, ya. Yang kedua, wal farj, kemaluan. Dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan, ya. Antara mulut dan kemaluan, ya. Ini dua-duanya sumber, ya. Dua hal yang seringkali menyebabkan manusia susah mengendalikan. Kalau sudah masalah makanan susah dikendalikan, kemaluan otomatis, ya, susah juga. Ya, makanya seseorang ketika ingin mengendalikan nafsunya, ya, salah satunya dengan mengendalikan mulutnya, ya, baik dari omongan dan makanan. Kemudian itu akhlak kepada sesama muslim. Bahkan di dalam Islam juga mengajarkan bagaimana akhlak mulia kepada orang-orang di luar agama Islam, ya, orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana bermuamalah, berakhlak baik kepada orang-orang di luar Islam, ya. Di antaranya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa, ya. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Sesungguhnya keadilan itu mendekatkan kepada takwa. Ayat ini turun kepada kaum Yahudi yang pada saat itu memang bermakar, bersekongkol untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketahuan. Ya. Ketahuan dan mereka tidak bisa melakukan makarnya itu. Biasanya kalau kita mendapati seorang yang ingin berbuat jahat kepada kita, ya, dan ternyata ketangkap oleh kita, bertekuk lutut di hadapan kita, ya, seringkali orang melampiaskan amarahnya, berbuat tidak adil. Padahal nggak jadi mencuri, nggak jadi mendolimi, digebukin, ya, dipukulin sampai babak belur, ya, sampai mungkin ada yang pingsan atau bahkan ada yang meninggal sampai ada yang dibakar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kamu kalian kepada orang-orang Yahudi, ya, menjadikan kalian berlaku tidak adil kepada mereka. Ini kepada orang yang beda keyakinan, beda agama, ya. Bagaimana dengan orang yang masih sesama muslim? Masih saudara kita. Hanya mungkin berbeda pengajian. Hanya mungkin berbeda radionya katanya, hanya mungkin berbeda ormasnya, hanya mungkin berbeda pesantrennya. Jangan sampai ketika kita bergaul dengan mereka jauh lebih parah daripada seorang bergaul kepada orang-orang yang di luar Islam, ya, orang-orang kafir. Ya, kadang begitu, saking bencinya kepada sesuatu, ya, kepada satu orang, ya, satu kaum, satu jamaah tertentu misalnya, sehingga pandangannya itu tertutup dengan keburukan yang sedikit itu. Jadi enggak ada ta'dilnya, ya. Kalau ilmu hadis itu kan ada jarh wa ta'dil. Ada kritik, ada saran yang membangun. Ini kritik saja. Enggak ada saran yang membangun, ya. Dan seolah-olah itu seperti orang kafir, ya. La salam wala kalam. Ya. Enggak ada salam, enggak ada apa? Kalam sama sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian berbuat baik, berakhlak mulia kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, tidak melukai kalian, tidak mengusir kalian, antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil. Kalau misalnya ada antrian ya, ini apa namanya yang antri misalnya ada orang yang berbeda agama misalnya, dia apa namanya yang antri duluan ya. Kemudian ada orang muslim ya tiba-tiba nyerobot, ya enggak boleh. Itu apa namanya? Tidak berbuat adil dalam muamalah kepada mereka. Ya, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Mutiara Syair.

Di setiap senja kau pula raja di raja. Raja perkasa tiada tara, maha kuasa tak terhingga, maha sempurna tiada celah. Mendebar karunia seiring fajar menyingsing, menyiram kasih sepanjang malam gulita. Telah bersaksi alam semesta, hanya di kaulah sang maha pencipta. Langit dan buana, gunung dan sungai, bayu dan banyu, batu dan debu, semuanya berseru, tiada Tuhan selainmu. Gejolak samudra, teriakan halilintar, deru bayu taufani, burung merpati dan kaumnya, semua bertasbih di kaulah yang maha suci. Kasihmu menyentuh seluruh ciptamu, mawar jelita merekah senyum, disentuh embun di pagi yang anggun, menikmati belayan kasihmu nan santun. Puji dan syukur pura sempurna hanya untukmu Maulana. Semua kehendakmu pasti segera terlaksana sesudah kaf sebelum nun di sana. Betapa sabarnya dikau atas dosa-dosa hamba. Siang dan malam dosaku timba. Air susu ku balas air tuba. Tapi dikau, dikau maha pengampun lagi penyantun. Kau belai hatiku sampai tunduk menghibah. Ampuni aku duli baginda, tubuhku bergetar takut padamu, mataku berderai mengingat dirimu, hatiku berdebar dirasuk cintamu. Terimalah daku di haribaanmu, sembah sujudku, hidup dan matiku hanya untukmu. Hanya untukmu segala sesuatu.

0: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
1: Maksudnya, Ren, mau BAB?
0: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
1: Lah terus?
0: Cari makan yuk.
1: Kemana?
0: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan gimana sih?
1: Oke lah kalau begitu.
2: Wis, mau pada kemana nih?
0: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
1: Iya.
0: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
2: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
1: Penting gitu?
0: Masalah emang.
2: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak? Pas kita pengajian dulu.
0: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
1: Apa ya?
2: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
1: Oh.
2: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
0: Waduh. Waduh.
2: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
0: Astagfirullah. Iya, ya benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasi ini, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
1: Iya.
0: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
3: Berarti kita cari tempat makanan yang
1: murah,
3: enak,
1: dan yang terpenting halal.
2: Rip, rip, rip.
0: Ah, apalagi sih?
4: Nitip satu ya.
5: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
8: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
9: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
10: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
7: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
11: Eh, Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
12: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat Nesa singkat.
11: Dapat info dari mana emang, Salman?
12: Itu dari Radio Simpati FM.
11: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
12: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
11: Daftar? Gimana caranya?
12: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang,
11: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
12: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpat FM.
11: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
12: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
11: Oke deh, makasih ya.
12: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
11: Oke lah, siap.
4: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
13: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
14: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini terkait dengan masalah fikih muamalah, khususnya dalam bab gharar, ketidakjelasan dalam jual beli. Tidak semua gharar itu dilarang. Kalau misalnya semua gharar dilarang, hampir setiap jual beli itu ada unsur gharornya. Makanya ya, ada beberapa gharar yang dibolehkan. Di anna dzalika yuadi ila ighlaqi babil buyu'. Ya, kalau semua jenis gharar yang kecil ataupun yang besar dilarang, maka pintu-pintu jual beli atau bisnis itu akan tertutup. Berbeda dengan riba. Kalau riba sedikit atau banyak dilarang. Riba gitu ya. Mau yang 0, sekian persen itu dilarang. Baik riba jahiliyah atau riba kontemporer. Riba jahiliyah itu begini ya. Dulu kalau ada orang hutang, itu pada awalnya, pada awal akadnya enggak dipersyaratkan ada tambahan. Baru ketika dia gagal bayar, datang ke orang yang menghutangi, ya fulan, angzirni. Kasih tempo dong ya, kasih perpanjangan waktu. Baik, saya akan kasih tempo tapi akan saya tambah. Di zaman dulu begitu. Ya, awalnya sih baik ya. Tapi zaman sekarang enggak. Kalau teman-teman misalnya lihat praktek di bank konvensional, begitu teken kontrak ya, pembiayaan atau apa, langsung ada kan apa nilai bunganya berapa persen ya, sejak awal akad sudah ada. Sama dua-duanya dilarang, kecil maupun besar dilarang. Kalau gharar masih dibolehkan ya. Yang dibolehkan yang pertama Ayakun al-gharar fi ghairi ma'qud al-mu'awadat al-maliyah. Gharar dibolehkan dalam akad yang sifatnya sosial. Dalam sifat dalam akad tabarru'at. Akad dalam muamalah ada sifatnya mu'awadat yang profit, jual beli, sewa menyewa, yang memang itu ditujukan untuk mencari keuntungan. Ada sifatnya tabarru'at sosial seperti hadiah, seperti hibah, ya. Ini dibolehkan untuk apa namanya? Ada unsur gharar ketidakjelasan dibolehkan. Karena apa? Tidak ada unsur mendzalimi orang lain, tidak ada unsur mengambil harta orang lain dengan cara batil. Ya, tadi ya misalnya memberikan apa namanya? Mu'awadat, memberikan ini ya, hadiah. Ya. Hibah. Barang siapa yang demikian atau misalnya anak yang rajin nanti akan saya kasih begini sama gurunya. Enggak apa-apa itu. Belum dijelaskan itu. Yang kedua, ya, ayakun al-ghurr tabian pada akad-akad yang mengikuti bukan akad utamanya. Ya, pada akad-akad yang mengikuti bukan akad utama, bukan asalah tapi tabaiyah. Contohnya begini. Kita mau beli mau misalnya mau kurban atau mau apa saja, ya, beli sapi. Kebetulan sapinya adalah betina yang sedang hamil atau menyusui, yang sedang menyusui. Ya, pasti dong apa namanya sapi itu terkadang apalagi sapi perah itu ada susunya itu. Kita niatnya yang utama adalah akad jual beli sapinya itu bukan susunya. Jadi yang jual beli susu dalam putingnya sapi yang apa namanya menyusui itu dibolehkan karena sifatnya mengikuti. Atau mungkin dalam masalah kontemporer ya. Teman-teman sekalian kalau mau pergi safar naik pesawat itu dalam harga tiket itu ada harga asuransinya atau tidak? Ada atau tidak? Setiap kita beli tiket ada ya? Niat kita beli asuransi atau beli tiket? Niat kita ketika naik pesawat ya pasti beli tiketnya. Bisa atau tidak dipisahkan itu? Bisa enggak saya beli harga tiket murninya saja? Enggak bisa, Pak. Ini udah plus, udah include apa namanya? Asuransi. Nah, kalau tidak dipisah ya, itu ada unsur gharornya juga, ya. Maka masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Kalau tidak bisa dipisah ya. Tapi kalau sengaja saya ikutin asuransi konvensional, ya. Biar apa namanya? Ini dan itu. Ya jelas ini enggak boleh. Ya. Jadi dalam akad yang sifatnya adalah tabaiyah, yang mengikuti saja. Mengikuti saja. Kemudian al-amru salis, yang ketiga jenis gharar yang di an yakuna al-gharar yasiran. Gharanya sedikit. Sedikit akhirnya enggak bisa di ini ya, enggak bisa diprediksi dan sedikit. Misalnya kalau kita jual beli rumah. Apakah kita ngecek kualitas pondasi rumah itu atau tidak? Dari batu kalikah atau dari batu apa namanya biasa atau jangan-jangan pondasinya hanya berapa senti atau nggak ada pondasinya di atas tanah langsung kita ngecek nggak sampai ini kualitas pondasinya berapa meter ke bawah dan kualitas batu pondasinya apa ini mau cakar ayam atau cakar bebek misalnya kan enggak ya itu ada gharar sebenarnya di situ. Kita beli mobil atau motor, ngecek sampai dalaman mesinnya atau tidak? Ya enggak. Ya ada gharar sebenarnya, ada tidak jelasan itu dalam objek transaksinya. Tapi karena itu rata-rata sifatnya yasir, yang sedikit, maka para ulama berijma, bahkan ijma, bersepakat boleh idza kana al-gharar yasir atau hakir, sedikit masih dibolehkan. Yang kedua, yang keempat, mohon maaf, ya. Itu gharar itu dibolehkan ketika hajat kebutuhan manusia banyak membutuhkan dan enggak mungkin dan akan membuat apa namanya kesusahan. Contohnya ya, jual beli sesuatu yang berada di dalam tanah, sayur mayur, lobak, lalu apa namanya wortel, apalagi sayang itu biasanya. Hah? Kacang ya. Itu apa namanya? Apakah kita apa namanya ketika jual beli wortel itu satu sepersatu harus di ini ya? Harus dicabutin. Kalau apa namanya mazhab Syafi'i dan Hanafi ya mempersyaratkan harus dicopot dulu, harus dicabut dulu. Ya. Tapi kalau mayoritas ulama enggak, karena itu akan mempersulit, ya akan mempersulit. Ya, dan orang yang berpengalaman itu tahu. Misalnya ini sekian petak itu dengan lihat sampel, sampel di ujung sini, ujung sana sama tengah itu sudah bisa diperkirakan. Sekian hasilnya. Ya, ahlul khibrah yang jelas, kalau kita yang enggak tahu gitu ya, enggak pernah main di situ enggak tahu. Ya, enggak tahu itu ada karunia. Jadi dibolehkan ya oleh ahlul khibrah yang sudah berpengalaman, petani itu sudah tahu, misalnya satu petak itu sudah dia sudah bertahun-tahun menanam di situ, kalau segini itu hasilnya sekian kuintal. Ya. Sekian ausuk atau wasak. Itu tidak mengapa. Nah, ini apa namanya? Masih dalam apa? Itu hal-hal yang hajat ya, orang banyak seperti itu ya, banyak melakukan apalagi petani. Kemudian hikmahnya ini yang terakhir. Hikmah apa sih? Kenapa kok dilarang waror di dalam jual beli itu? Pertama adalah hifdzul mal, untuk menjaga harta. Min maqasidus syariah, maqasid syariah itu salah satunya selain hifdzuddin, menjaga agama, nasl ya, nasab, kemudian apa keturunan, akal, ada juga hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta itu salah satu tujuan diturunkannya syariah Islamiyah. Seperti larangan riba itu untuk menjaga harta juga. Bahkan apa namanya jual beli gharar ini juga untuk menjaga harta kita agar tidak mendzalimi orang lain. Yang kedua, hikmahnya untuk menghindari kerugian dan permusuhan atau sengketa. Sengketa dalam masalah jual beli sering kali terjadi. Nah, dzabitnya, kaidah khususnya oleh para ulama itu, sesuatu yang goror itu kalau banyak terjadi permusuhan atau ketidaksetujuan dalam akad jual beli itu pertanda bahwa di situ ada unsur gorornya. Misalnya jual beli apa ini? Enggak ridho. Ada banyak permusuhan, banyak komplainnya. Ada banyak komplainnya gitu. Rata-rata kalau jual beli antara di mingkum itu apa namanya? Yang saling ridho itu enggak banyak komplain. Ya ini apa? Banyak komplainnya, dikomplain ini dan itu. Itu apa? Menghindarkan kerugian dan permusuhan ya. Kemudian menegakkan keadilan dan menjaga sistem perekonomian agar tidak terjadi kerusakan. Dalam arti yang luas ya, yang sifatnya apa namanya makro, jual beli gharar itu dilarang apa namanya? Agar sistem ekonomi itu sehat, roda berputarnya sehat. Kalau merebak di masyarakat ya, sistem gharar seperti ini tidak sehat. Sistem perekonomian masyarakat tidak sehat. Kalau tidak sehat, banyak terjadi kasus-kasus sosial, konflik-konflik horizontal antara masyarakat. Nah, ini sudah dicegah berawal dari apa namanya? Bahkan dulu krisis ekonomi yang berawal di Amerika itu salah satunya banyak spekulasi atau gharar ketika bermain saham. Ya, yang mengakibatkan jaminan-jaminan ya, yang menjadi underlying-nya itu, aset-asetnya itu apa, kemudian dijudikan dan lain sebagainya. Nah ini untuk menegakkan keadilan, menegakkan apanya keadilan antara masyarakat, antara penjual dan pembeli, sama-sama ridho. Ya, ilan takuna tijaratan antara limingkum, saling ridho, nggak boleh dipaksakan harus membeli, nyentuh beli, ya. Kecuali kalau bisa memecahkan ya, mecahin ya. Ganti rugi, domanah itu memang ya harus gitu ya. Merusakin barang orang lain memang di doman, di garansi. Tapi kalau hanya sekedar nyentuh, apa ruginya kita sebagai penjual? Bahkan harusnya diperbolehkan dan misalnya melihat-lihat, ya, memeriksa barang yang mau diperjualbelikan. Nah ini ikhwas kalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekilas tentang jual beli gharar dalam bab muamalah, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran tentang betapa Islam itu adalah aturan yang sangat adil. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah itu enggak hanya menekankan masalah akidah, enggak, tapi juga masalah perekonomian, dalam masalah kemasyarakat itu benar-benar dibangun secara utuh, integral, holistik, ya, benar-benar dibangun itu. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
17: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
18: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan untuk mendalami kisah-kisah bersejarah dalam Islam yang penuh hikmah dengan pelajaran berharga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa risalah Islam dan mengajarkan kita bagaimana berjuang di jalan Allah dengan penuh kesabaran, ketakwaan, dan ketawakalan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kisah-kisah menakjubkan yang terjadi di Perang Badar. Perang Badar bukan hanya sebuah peristiwa perang besar dalam sejarah Islam, tetapi juga dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban yang menunjukkan kebesaran dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Mari kita simak bersama-sama, semoga kisah ini dapat meningkatkan keimanan kita semua. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Saat itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy sebagai balasan atas perampasan harta benda kaum muhajirin yang mereka tinggalkan di Mekah. Namun kafilah Quraisy berhasil meloloskan diri dan sebaliknya pasukan Quraisy yang besar datang untuk menyerang kaum muslimin. Dengan jumlah sekitar 313 orang saja, kaum muslimin menghadapi 1000 pasukan Quraisy yang jauh lebih lengkap persenjataannya. Meskipun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin. Dan banyak keajaiban terjadi di medan Badar. Inilah beberapa kisah menakjubkan yang patut kita renungkan. Keajaiban pertama, bantuan malaikat dari langit. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan malam dengan berdoa dan memohon kepada Allah agar kaum muslimin diberikan kemenangan. Doa beliau yang penuh harap ini dikabulkan oleh Allah. Allah pun mengirimkan bantuan dalam bentuk pasukan malaikat untuk mendampingi dan membantu kaum muslimin dalam pertempuran. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankan bagi kalian. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Para sahabat radhiyallahu anhum merasakan kehadiran malaikat dalam pertempuran ini. Beberapa sahabat bahkan melihat dengan jelas bahwa ada sosok-sosok yang mengenakan pakaian putih dan berada di antara barisan kaum muslimin. Para malaikat ini berperan untuk memberikan ketenangan, keberanian dan kekuatan kepada kaum muslimin serta membantu mereka dalam menghadapi musuh-musuh yang lebih besar jumlahnya. Keajaiban ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai mereka yang berjuang di jalannya. Keajaiban kedua, Abu Jahal gugur di tangan dua pemuda muslim. Pendengar yang budiman, salah satu kisah yang sangat mengagumkan di Perang Badar adalah gugurnya Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang terkenal sangat memusuhi Islam. Abu Jahal adalah salah satu musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras dalam menindas umat Islam. Rasulullah pun mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan Abu Jahal. Di medan perang, dua orang pemuda dari kalangan Ansar, yaitu Muawid bin Afra dan Mu'ad bin Amr, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami yang mana Abu Jahal itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan posisi Abu Jahal di medan pertempuran. Dengan penuh semangat dan keberanian, kedua pemuda ini mendekati Abu Jahal dan menyerangnya hingga terjatuh. Setelah Abu Jahal terjatuh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendekati Abu Jahal dan mengakhiri nyawanya. Kematian Abu Jahal merupakan salah satu kemenangan besar bagi kaum muslimin
20: dan menjadi bukti bahwa tak ada yang bisa melawan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dua pemuda muslim ini masih muda dan berhadapan dengan musuh yang besar, Allah memberikan mereka kekuatan untuk mengalahkan Abu Jahal. Keajaiban ketiga, penglihatan Rasulullah SAW dalam melihat jumlah pasukan Quraisy. Pendengar dirahmati Allah, sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah SAW sempat mendapatkan penglihatan tentang jumlah pasukan Quraisy. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-43 Allah berfirman, yang artinya, ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kalian menjadi gentar dan tentu kalian akan berbantah-bantahan dalam urusan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala isi hati. Penglihatan ini memberikan ketenangan dan keberanian kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah memperlihatkan seolah-olah jumlah pasukan Quraisy lebih sedikit daripada yang sebenarnya, agar kaum muslimin tidak merasa gentar dan tetap yakin dalam menghadapi musuh. Allah menunjukkan bahwa kemenangan tidak bergantung pada jumlah dan kekuatan fisik, tetapi pada pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban keempat, hujan yang turun untuk kaum muslimin. Pendengar, sebelum pertempuran dimulai, kaum muslimin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan air di medan Badar. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy yang berada di dataran tinggi memiliki akses yang lebih baik. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan turun di malam sebelum pertempuran. Hujan ini memberikan kemudahan bagi kaum muslimin, menguatkan tanah tempat mereka berada, serta memberikan mereka air yang mereka butuhkan. Hujan ini menjadikan tanah di sekitar kaum Quraisy menjadi becek dan licin, yang membuat pergerakan mereka di medan pertempuran menjadi lebih sulit. Allah menurunkan hujan ini sebagai bentuk bantuan bagi kaum muslimin agar mereka bisa menghadapi pasukan Quraisy dengan lebih siap dan tenang. Keajaiban ini kembali menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menolong hamba-Nya, segala sesuatu yang nampak mustahil pun bisa terjadi. Keajaiban kelima, keberanian para sahabat yang luar biasa. Pendengar terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perang Badar, kita juga melihat keberanian yang luar biasa dari para sahabat Rasulullah SAW. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, mereka memiliki semangat juang yang luar biasa. Salah satu contoh keberanian itu adalah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib yang terkenal dengan julukan Singa Allah. Hamzah berjuang di barisan depan dan menunjukkan keberanian yang besar dalam menghadapi musuh. Selain itu, ada juga kisah keberanian Ali bin Abi Thalib yang meskipun masih sangat muda, mampu mengalahkan musuh-musuh Quraisy dengan ketangkasan dan keberanian. Para sahabat yang lainnya juga tidak gentar, karena mereka yakin bahwa mereka sedang berjuang di jalan Allah dan bahwa surga adalah balasan bagi mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberanian ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa dengan iman yang kuat dan keyakinan penuh kepada Allah, kita bisa menghadapi segala rintangan dan tantangan dengan teguh. Allah menguatkan hati mereka dan memberikan mereka ketenangan sehingga mereka mampu menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan lebih banyak. Pendengar terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa kisah menakjubkan yang terjadi di Perang Badar. Kisah-kisah menakjubkan tersebut mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berjuang di jalan Allah dengan keikhlasan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada, meskipun kondisi kita tampak sulit. Allah menunjukkan kekuasaannya melalui bantuan malaikat, hujan yang menyegarkan kaum muslimin, dan kekuatan iman yang luar biasa. Semoga kisah-kisah ini menambah keimanan kita dan menginspirasi kita untuk selalu bertawakal kepada-Nya dalam setiap situasi. Semoga Allah memberikan kita keteguhan iman, seperti iman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian pendengar sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110. Keberuntungan bagi orang yang beramal soleh.

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: kepadaku bahwa sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah menurunkan Islam sebagai cahaya penerang bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hari ini kita akan membahas satu tema penting dalam sejarah Islam, yaitu sebab internal runtuhnya Daulah Bani Saljuk. Dinasti Saljuk pernah mencapai puncak kejayaannya dan menjadi benteng kuat bagi umat Islam. Namun seperti banyak dinasti besar lainnya, dinasti Saljuk pun mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Mengapa hal ini terjadi? Mari kita bahas bersama dengan penuh perhatian. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka berasal dari suku Turki Oghuz yang memeluk Islam dan berhasil membangun kekuasaan yang mencakup Persia, Irak, Syam, dan Anatolia. Di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, dinasti Saljuk dikenal sebagai pembela Islam. Mereka mendirikan madrasah-madrasah seperti Madrasah Nizamiyah yang menjadi pusat pendidikan Islam. Namun sepeninggal Sultan Malik Shah, kemunduran dinasti Saljuk mulai tampak. Faktor-faktor internal menjadi penyebab utama melemahnya dinasti ini. Di antara faktor internal tersebut adalah 1. Perpecahan internal dan perebutan kekuasaan. Pendengar yang budiman, salah satu sebab utama runtuhnya dinasti Saljuk adalah perpecahan internal di kalangan keluarga kerajaan. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, anak-anak beliau terlibat dalam perebutan tahta. Ketiadaan pemimpin yang kuat menyebabkan kekuasaan dinasti Saljuk terpecah menjadi beberapa bagian. Setiap anggota keluarga Saljuk mengambil wilayahnya masing-masing, seperti Kesultanan Saljuk Rum di Anatolia dan Saljuk Irak di wilayah Persia. Perebutan kekuasaan ini membuat mereka saling berperang satu sama lain dan melupakan musuh-musuh eksternal yang mengancam. Faktor kedua, lemahnya pemerintahan pusat. Pendengar dirahmati Allah, kelemahan pemerintahan pusat juga menjadi faktor penting dalam keruntuhan dinasti Saljuk. Sultan-sultan yang datang setelah Malik Shah tidak memiliki kemampuan dan karisma yang sama dalam mengendalikan wilayah yang luas. Para gubernur daerah mulai berani melepaskan diri dari pemerintahan pusat dan membangun kekuasaan otonom. Kekuatan pusat yang lemah menyebabkan hilangnya kendali terhadap daerah-daerah strategis, sehingga dinasti Seljuk kehilangan pengaruh politiknya. Faktor ketiga, korupsi dan ketidakadilan di sebagian kalangan penguasa. Pendengar yang budiman, salah satu penyakit yang sering melanda pemerintahan yang besar adalah korupsi dan ketidakadilan. Di masa kemunduran dinasti Seljuk, banyak penguasa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan rakyat. Para pejabat dan gubernur mengumpulkan pungutan yang tinggi dari rakyat untuk memperkaya diri sendiri. Ketidakadilan ini memicu keresahan di kalangan masyarakat yang akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Rakyat yang kecewa tak lagi mendukung kekuasaan dinasti Seljuk. Faktor yang keempat, konflik dengan kelompok-kelompok oposisi. Pendengar rahmati Allah, dinasti Seljuk juga menghadapi tantangan internal berupa gerakan-gerakan perlawanan. Salah satunya adalah gerakan Syiah Batiniyah. Kelompok ini melakukan pemberontakan secara tersembunyi dan sering melakukan aksi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting dinasti Seljuk. Pembunuhan tokoh besar seperti Nizamul Mulk, wazir yang sangat berjasa bagi dinasti Seljuk, melemahkan stabilitas pemerintahan. Gerakan Batiniyah juga berhasil memperkeruh suasana politik dan memicu kekacauan di berbagai wilayah. Faktor kelima, melemahnya semangat jihad. Pendengar yang mulia, pada masa kejayaan dinasti Seljuk, semangat jihad sangat tinggi di kalangan umat Islam. Namun ketika dinasti ini melemah, semangat jihad pun perlahan pudar. Perpecahan internal, perebutan kekuasaan dan ketidakadilan membuat umat Islam lebih sibuk dengan konflik di antara mereka sendiri. Dalam keadaan seperti ini, ancaman dari luar seperti serangan tentara salib tak dapat dihadapi dengan kekuatan penuh. Faktor keenam, beban ekonomi yang berat. Selain masalah politik, dinasti Seljuk juga mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Perang saudara dan pemberontakan menyebabkan kas negara terkuras. Pungutan yang tinggi semakin memberatkan rakyat, sementara perdagangan dan pertanian menurun akibat ketidakstabilan wilayah. Kelemahan ekonomi ini membuat dinasti Seljuk kesulitan membiayai pertahanan dan pembangunan. Ketika tentara salib menyerang, dinasti Seljuk tidak memiliki cukup sumber daya untuk mempertahankan wilayahnya. Nah, pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sebab-sebab internal keruntuhan dinasti Seljuk. 1. Persatuan adalah kunci kekuatan. Perpecahan adalah sumber kelemahan yang terbesar. Ketika umat Islam bersatu, kekuatan mereka pun tak akan mudah dikalahkan. 2. Pentingnya kepemimpinan yang adil. Pemimpin yang adil dan amanah akan membawa kesejahteraan bagi rakyat dan kejayaan bagi umat. Ketidakadilan hanya akan menimbulkan keresahan dan kehancuran. 3. Menjaga semangat jihad. Semangat jihad harus senantiasa hidup di hati umat Islam. Ketika umat kehilangan semangat ini, mereka akan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. 4. Pengelolaan ekonomi yang baik. Stabilitas ekonomi adalah salah satu pilar utama dalam menjaga kekuatan suatu negara. Krisis ekonomi yang berkepanjangan akan melemahkan pertahanan dan kesejahteraan rakyat. Pendengar dirahmati Allah, keruntuhan dinasti Seljuk adalah pengingat bagi kita semua bahwa kejayaan suatu bangsa, suatu umat tergantung pada persatuan, keadilan pemimpin dan semangat jihad yang tak akan pernah padam. Sejarah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kebersamaan dan menjauhkan diri dari perpecahan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini dan berusaha menjaga kejayaan umat Islam di masa kini dan masa datang. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengulas kisah hidup seorang generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Amr bin Qais rahimahullah, salah satu ulama dan wali Allah yang hidup di kota Kufah, Irak. pada masa generasi awal Islam. Amr bin Qais dikenal sebagai seorang ahli ibadah, seorang perawi hadis yang terpercaya, dan juga seorang pengajar Al-Quran dan ilmu faraid. Kehidupan sederhana dan penuh ketakwaan menjadikan Amr bin Qais sebagai teladan bagi umat Islam. Kisah hidupnya dipenuhi dengan hikmah dan pelajaran tentang pentingnya memprioritaskan kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Amr bin Qais dikenal dengan beberapa julukan seperti Al-Kufi karena berasal dari Kufah, dan Al-Mulai merujuk pada kebiasaannya bekerja di pasar. Ia memiliki kepribadian yang rendah hati dan senantiasa berinteraksi dengan masyarakat sekitar, terutama para pedagang. Amr bin Qais bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang hamba Allah yang selalu berupaya mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah, zikir, dan renungan tentang kehidupan. Amr bin Qais meriwayatkan hadis dari sejumlah ulama besar seperti Ikrimah, seorang tabi'in yang merupakan murid Abdullah bin Abbas, Al-Hakam bin Utaibah, seorang ahli fikih dan hadis di kota Kufah, atau seorang ulama terkenal yang dikenal dengan keluasan ilmunya, Mus'ab bin Sa'ad, putra sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i. Beliau adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang tafsir dan hadis. Pendengar yang budiman, Amr bin Qais rahimahullah juga menjadi guru bagi tokoh-tokoh besar seperti Sufyan Ats-Tsauri yang mengakui pengaruh besar Amr bin Qais dalam hidupnya. Dan Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Amr bin Qais adalah orang yang mendidikku. Ia mengajarkanku Al-Quran dan ilmu faraid. Aku sering mencarinya di pasar, dan jika tidak menemukannya di sana, aku akan mencarinya di rumahnya. Jika tidak di rumah, aku menemukannya di masjid sedang menangis, atau di makam sambil meratap atas dirinya sendiri." Pendengar yang budiman, Amr bin Qais rahimahullah menjalani kehidupan yang penuh kesederhanaan dan ketakwaan. Hari-harinya dihabiskan untuk ibadah, membaca Al-Quran, mengajar, dan merenungkan nasib dirinya di akhirat. Ia memiliki kebiasaan yang sangat istimewa, yaitu sering kali menangis ketika melihat orang-orang di pasar. Ia berkata, "Betapa lalainya mereka terhadap apa yang telah Allah persiapkan untuk mereka." Selain itu, Amr bin Qais juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Ketika mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya, ia duduk di hadapan mereka dengan penuh penghormatan. Sikap ini mencerminkan betapa besar perhatian dan rasa hormatnya terhadap ilmu yang diajarkan. Pendengar yang budiman, Amr bin Qais mendapat pengakuan yang luas sebagai seorang yang siqah atau yang terpercaya dan jujur dalam menyampaikan hadis. Imam Abu Zur'ah menilai Amr bin Qais sebagai orang yang dapat dipercaya dan amanah. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri memujinya dengan berkata bahwa Amr bin Qais adalah teladan dalam ibadah dan ilmu. Amr bin Qais adalah seorang ahli ibadah yang sangat tekun. Salah satu kebiasaannya adalah membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, baik di rumah maupun di masjid. Ia juga sering mengunjungi makam untuk mengingatkan dirinya akan kematian dan kehidupan akhirat. Sikapnya yang demikian mencerminkan kesungguhannya dalam mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah wafatnya Amr bin Qais rahimahullah dipenuhi dengan keajaiban dan keberkahan. Ketika ia wafat, penduduk kota Kufah menutup pintu rumah mereka dan berbondong-bondong mengiringi jenazahnya. Ia berwasiat agar Abu Hayyan At-Taimi, yakni seorang ulama besar, yang memimpin sholat jenazahnya. Saat prosesi pemakaman berlangsung, terjadi fenomena yang luar biasa. Orang-orang mendengar suara yang berkata, "Telah datang seorang yang baik, yaitu Amr bin Qais." Selain itu, langit dipenuhi burung-burung putih yang tidak pernah dilihat sebelumnya.
7: Hal ini menunjukkan keistimewaan dan penghormatan Allah Ta'ala terhadapnya. Pendengar yang dirahmati Allah, dari perjalanan hidup Amr bin Qais, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama tentang prioritas akhirat. Amr bin Qais mengajarkan pentingnya mendahulukan kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Kesibukannya dalam ibadah dan renungan tentang akhirat menunjukkan betapa ia memahami tujuan hidup di dunia ini. Kemudian pelajaran yang kedua tentang kesederhanaan hidup. Meskipun hidup di tengah masyarakat yang sibuk dengan urusan duniawi, Amr bin Qais tetap menjalani kehidupan yang sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan sejati terletak pada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang keilmuan yang mendalam. Sebagai seorang ulama, Amr bin Qais bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga mengajarkan akhlak mulia dan semangat beribadah kepada murid-muridnya. Terakhir, tentang pentingnya murojaah. Kehidupan Amr bin Qais yang penuh dengan membaca Al-Quran dan mengajarkan ilmu faraid menunjukkan betapa pentingnya terus memperbarui dan menjaga ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Amr bin Qais adalah sosok yang tidak hanya menginspirasi generasi tabi'in, tetapi juga generasi setelahnya hingga kini. Ketekunan, ketakwaan, dan keilmuannya menjadi teladan yang relevan sepanjang masa. Biografi tentangnya ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup yang berfokus pada keridhaan Allah Ta'ala dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu keislaman kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 104 sampai 109. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Abu Ja'far As-Sa'ir berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membaca ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair sampai seterusnya. Lalu beliau bersabda, kebajikan itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnahku. Dan maksud ayat ini pendengar, hendaklah ada segolongan dari umat yang siap memegang peran ini, meskipun hal itu merupakan kewajiban bagi setiap individu umat sesuai dengan kapasitasnya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya, yakni kekuatannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, dan setelah ketiganya, yakni tangan, lisan, dan hati itu, maka tidak ada lagi iman meskipun hanya sebesar biji sawi. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman bahwa Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan menyegerakan penurunan azab untuk kalian dari sisinya, lalu kalian berdoa memohon kepadanya dan Allah tidak mengabulkannya untuk kalian. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dan dalam masalah ini banyak juga hadis lain dan juga ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang masalah ini. Kemudian mendengar firman Allah berikutnya, وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat ini, yaitu umat Islam, menjadi seperti umat-umat yang terdahulu dalam perpecahan dan perselisihan mereka, serta keengganan mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal hujjah sudah jelas bagi mereka. Lalu pendengar firman Allah berikutnya, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ. Pada hari yang pada waktu itu ada wajah-wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah-wajah yang hitam muram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat, yakni maksudnya, pada hari kiamat kelak, ketika wajah ahlus sunnah wal jamaah putih berseri, sedangkan wajah ahlul bid'ah wal furqoh, yakni ahli bid'ah dan perpecahan, hitam muram. Kemudian, فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Adapun orang-orang yang hitam muram wajahnya, kepada mereka dikatakan, mengapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Nah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berpendapat, mereka itu adalah orang-orang munafik. Kemudian firman Allah, فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu. Nah, gambaran ini mencakup seluruh orang-orang kafir. Kemudian, wa ammal ladzina biyadhdhat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yakni surga. Mereka kekal di dalamnya. Jadi rahmat Allah di sini yaitu surga, yang mereka akan tetap tinggal di sana selamanya dan tidak ingin beranjak darinya sejenak pun. Lalu Allah berfirman, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu. Maksudnya inilah ayat-ayat, hujah-hujah dan penjelasan Allah yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, bilhaq, yaitu dengan benar. Kami menyingkapkan hakikat persoalannya di dunia dan juga di akhirat. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbuat zalim terhadap mereka. Bahkan Allah bertindak bijaksana dan adil yang tidak menyimpang. Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu, yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Sehingga dengan demikian itu, Allah tidak perlu berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah berfirman, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Kepunyaan Allah lah segala itu yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu adalah kepunyaannya dan semuanya menjadi hambanya. وَإِنَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Artinya, Dialah Allah pengambil keputusan yang mengendalikan apa yang ada di dunia dan di akhirat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan-penjelasan ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, wajib adanya sekelompok dari umat Islam yang bertugas mengajak umat lain agar masuk ke dalam agama Islam. Kelompok ini menyampaikan agama Islam kepada mereka, bahkan memerangi mereka jika mereka mengangkat senjata. dan wajib juga adanya yayasan atau lembaga yang bergerak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di wilayah-wilayah perkotaan maupun pedesaan kaum muslimin itu sendiri. Kemudian faedah lainnya, dilarang berpecah belah antara umat Islam yang berbeda pendapat dalam masalah furu' agama. Kemudian faedah lainnya, para pelaku dan pembuat hal-hal baru dalam agama, juga para pengikut aliran sesat, mereka akan dikenali di padang mahsyar pada hari kiamat nanti dengan muka-muka mereka yang berwarna hitam muram. Lalu faedah lainnya, ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang hidup dengan akidah dan ibadah sesuai dengan yang diterapkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka akan dikenali di padang mahsyar pada hari kiamat nanti dengan muka mereka yang putih berseri. Kemudian faedah lainnya, penegasan akan kemuliaan Rasulullah SAW di sisi Allah, sekaligus pengakuan atas kenabiannya, serta kemuliaan bagi orang yang beriman dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Dan terakhir, di antara faedah yang ada, bahwa akhir perjalanan segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat, adalah kepada Allah. Karena itu, hendaknya bagi orang-orang yang berakal, agar mengikat janji kepada Allah, dengan ia beriman, dan senantiasa mengesakan Allah dengan beribadah kepadanya saja, yaitu merealisasikan kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari penjelasan tersebut. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
9: Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang pun akan dibalas sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan salah satu pokok penting dari ajaran Islam. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahumallah mengatakan bahwa hadis ini mengandung sepertiga ilmu. Hal ini karena perbuatan manusia itu dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sedangkan niat adalah salah satu bagian di antara tiga bagian tersebut. Hadis ini juga menjelaskan bahwa seluruh amalan syar'i tidak dianggap sebagai suatu amalan jika tidak disertai dengan niat. Sehingga semua perbuatan yang disyariatkan Islam membutuhkan adanya niat. Semua perkataan dan perbuatan setiap mukmin tidak sah dan tidak diterima tanpa adanya niat. Karena niat adalah dasar dan ukuran bagi semua perbuatan dan perkataan serta pahala seseorang yang mengerjakan suatu amal perbuatan pun disesuaikan dengan niatnya, dan ia juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin.
10: Hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudi hatta kharaja minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan salat ya di dalam. Dalam keadaan apa? Beliau berdiri sambil memandang tempat sujud. Ya, sampai beliau selesai salat, ya posisi ketika berdiri ketika salat, pandangan kita ke mana? Ke tempat sujud. Ya. Bukan ke depan, apalagi ke atas ya, tidak mungkin. Ke depan misalkan, atau ke samping, tapi kemana? Ke tempat sujud kita. Ya, ini menandakan bahwa ketika sholat, dimakruhkan apa? Memejamkan mata juga. Karena pengen khusyuk misalkan memejamkan mata. Nah, yang sunnah adalah apa? Dia melihat apa? Dia melihat ke tempat sujud. Hatta ketika ruku. Ini yang kadang dilupakan oleh sebagian orang, ketika ruku tetap pandangan kita kepada ke tempat sujud, bukan ke kaki, apalagi ke dengkul misalkan ini ke lutut. Nah, kecuali ketika di tasyahud, di tahiyat. Ya, ketika di waktu tahiyat, maka pandangan kita bukan ke tempat sujud lagi. Tapi ke mana? Kita akan sebutkan hadisnya, hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dia berkata, "Kana idza qa'ada fi tasyahud wada'a kafahu al-yusra 'ala faqdihi al-yusra wa asyara bis-sababah hatta la yujawizu basaruhu isyaratah." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau duduk tahiyat, beliau menaruh tangan kiri di atas paha kiri dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk kanan, ya, dan pandangannya tidak keluar dari isyaratnya. Artinya ketika tahiyat, maka pandangan kita kemana? Ke jari telunjuk kanan, ya. Ini yang kadang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Kadang lalai melihatnya. Padahal ketika tahiyat kita memandang apa? Jari telunjuk ini.
11: isyarat jari telunjuk kanan ini, bukan ke tempat sujud, apalagi ke depan. Misalkan seperti ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Doa untuk mempelai pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya, semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Doa untuk yang mengundang setelah selesai makan. Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Artinya, ya Allah, ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka, dan berkahilah mereka pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad.
13: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
14: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Wa man ahsana

Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama,

hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: 106,3 Simpati FM Suara Dakwah Islam.
2: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
4: Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu fihi khairan yufaqihu fid din, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ahibati fillah ihwani fid din azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Rabbul Alamin memberikan izin kepada kita semua untuk bisa bermuajahah di majlis yang mulia ini dalam rangka untuk tafaqquh fid din, dalam rangka untuk menambah keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kemudahan kepada kita semua. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan masalah adab. Wabil khusus adab thalabul ilm. Adab terkait dengan menuntut ilmu. Yang mana ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang mujahid, sebagai seorang dai, yang mana ilmu mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita sudah dapati banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan thalabul ilm. Salah satunya di pembuka tadi saya sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu fihi khairan, barang siapa yang diingini oleh Allah Rabbul Alamin kebaikan, khair, kebaikan dalam urusan dunianya, dalam urusan akhiratnya, akan difakihkan, akan difahamkan terhadap agamanya. Kemudian juga menuntut ilmu merupakan jalan atau wasilah untuk bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surganya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamis, yang ia menggunakan berbagai macam hal yang ia miliki dari panca inderanya, matanya, telinganya, seluruh anggota badannya untuk yaltamisu fihi ilma, untuk mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Rabbul Alamin akan memudahkan jalannya menuju surga. Kemudian juga menuntut ilmu merupakan jalan seorang mujahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi baitihi," barang siapa yang keluar dari rumahnya, "litalabil ilm," dia untuk niatkan tujuannya litalabil ilm, untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Dia dicatat sebagai seorang wa huwa fi sabilillah. Dikatakan sebagai fi sabilillah hatta yarji'a, sampai ia kembali ke rumahnya. Selagi ia berada di tempat-tempat thalabul ilm, dikategorikan sebagai fi sabilillah, sampai ia kembali ke rumahnya. Taib ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena pentingnya terkait dengan menuntut ilmu ini, juga perlu kita ketahui adab-adab atau hal-hal bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Ya, bukan hanya sekedar ilmu. Karena dikatakan oleh Imam Malik, beliau mengatakan ta'alamul adab qabla an tata'allamal ilm. Pelajarilah adab, ketahuilah adab sebelum kalian mempelajari ilmu itu sendiri. Kemudian juga Imam Yusuf bin Husain mengatakan bil adab tafhamul ilm. Dengan adab seseorang akan bisa memahami ilmu. Dan juga ungkapan yang sangat masyhur dari Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ilmun bila adabin kanari bila hatobin. Ilmu tanpa diiringi, tanpa diikuti dengan adab, bagaikan kanari bila hatobin, bagaikan api tanpa ada kayu bakarnya. Wa adabu bila ilmin karuhi bila jasadin. Kemudian adab tanpa diiringi dengan ilmu, bagaikan ruh bila jasadin, bagaikan ruh tanpa ada jasadnya. Dalam artian ilmu ini sangat penting sekali. Begitupun dengan adab yang melekat dengan ilmu itu sendiri. Oleh sebab itu, sebelum kita mempelajari ilmu agama, hal utama yang perlu kita ketahui adalah terkait dengan adab. Taib disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, buah karya Syekh Burhanuddin, beliau mengatakan wa min tawkiril mu'alim. Di sana beliau menjelaskan tentang adab, adab bagaimana seseorang murid kepada gurunya. Beliau mengatakan wa min tawkiril mu'alim alla yamshiya amamahu. Termasuk adab untuk menghormati sang guru adalah alla yamshiya amamahu. Jangan berjalan di depannya tanpa hormat. Yang pertama, wala yajlisa makanahu. Jangan duduk di tempat khusus duduknya sang guru atau sang ustaz. Wala yabtadi'a bil kalam indahu illa biiznih. Enggak boleh memulai kalam, ucapan, banyak ngomong, banyak tanya tanpa diizinkan sang guru. Wala yukthirul kalam indahu, dan jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara. Wala yas'alu syai'an inda malalatihi, dan jangan banyak tanya ketika kita dapati sang guru kita sedang malal, sedang bosan, sedang enggak mau banyak ditanya. Ya, karena guru juga manusia, kadang-kadang sedang sibuk, kadang-kadang banyak pikiran. Ketika kita mengetahui bahwasanya sang guru kita kelihatannya sedang enggak apa? Sedang kurang mood menerima pertanyaan, jangan banyak nanya. Wa yura'il waqt, dan memperhatikan waktu ketika kita ingin bertanya kepada sang guru. Wala yadukul bab bal yasbiru hatta yakhrujal ustad. Bahkan apabila kita menemui ustad kita atau guru kita atau muallim kita, jangan buru-buru kita mengetuk pintu rumahnya. Bal yasbiru, akan tetapi disuruh untuk sabar menunggu sang ustad atau sang muallim di depan rumah. Jangan buru-buru ngetok pintu. Karena tentunya barangkali sang ustaz ya sedang menyiapkan berbagai macam hal yang perlu disiapkan untuk mengajarkan ilmu. Karena bukan hanya sang murid yang perlu persiapan dalam thalabul ilm, tapi sang guru pun perlu persiapan di dalam menyampaikan sang ilmu. Jangan sampai karena ketidaksabaran kita menjadikan sang guru ya enggan untuk hadir di majelis ilmu. Karena ini menjadi sangat merugi sekali. Dikisahkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, salah satu kisah, Syekh Al-Khulwani, beliau mengatakan imamnya para imam ya, Syekh Khulwani ini terkenal imamnya para imam, gurunya para imam. Karena suatu peristiwa yang menimpa dirinya, maka beliau berpindah tempat tinggalnya beberapa lama. Ya, karena mungkin sering datang ya muridnya kemudian mengetuk pintu. Ya, kadang-kadang enggak memperhatikan waktu. Akhirnya sang syekh ini merasa terusik, tidak tenang di tempat tinggalnya. Akhirnya beliau beberapa lama pindah tempat tinggalnya yang tadinya dari kota Bukhara ke suatu pedesaan. Ya. Karena merasa sering terganggu, akhirnya beliau pindah. Nah, ketika pindahnya sang syekh ini mengakibatkan banyak gurunya yang kehilangan. Mereka agak kesulitan dalam thalabul ilm karena di suatu pedesaan tempat tinggalnya. Dan ketika terjadi itu, para muridnya mayoritas mengunjungi beliau di tempat tinggalnya di pedesaan. Kecuali ada satu muridnya yang disebutkan namanya Imam Al-Aqli Abu Bakar Al-Zarnuzi. Ini juga seorang syekh imam yang terkenal. Beliau tidak mengunjungi sang syekh, sang gurunya. Kemudian pada suatu hari bertemulah dengan gurunya itu. Kemudian gurunya bertanya, "Lima dalam tazuruni? Kenapa kamu enggak berkunjung ke rumahku sebagaimana teman-temanmu?" "Qala kuntu mashghulan." "Wahai Syekh, maaf, saya sibuk bi khidmatil walidi, untuk berkhidmah kepada orang tuaku." "Qala turzaqul umur." Syekh ini mengatakan, "Allah karuniakan panjang umur kepadamu karena engkau berkhidmah kepada orang tuamu." "La turzaku runinil dars." Tetapi engkau tidak mendapatkan ya kesempatan untuk mencari ilmu. "Wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fil aktsari awqatihi fil qura." Begitu kejadiannya, benar ya. Beliau banyak tinggal di pedesaan, akhirnya kesempatan untuk belajarnya berkurang. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan terkait dengan adab-adab thalabul ilmi sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Syekh Majid ya, Su'ud Al-Ulyani dalam kitabnya Muntaqa Adab, Muntaqa Al-Adab Islami, beliau menyebutkan lebih dari 70 adab yang seharusnya dimiliki oleh seorang thalabul ilm. Ya. Begitu pula dengan Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Abdul Latif Al-Syekh. Beliau mengatakan lebih dari 60 adab yang seharusnya dimiliki oleh seorang thalabul ilm. Masya Allah. Dan ini gak mungkin kita akan sampaikan semuanya. Baik, yang pertama, apa yang seharusnya adab yang dimiliki oleh seorang thalabul ilm? Yang pertama adalah al-ikhlas. Tumbuhkan dalam hati kita ketika untuk belajar ya, kepada siapapun itu, sang muallim kita yang mengajarkan kita, ikhlas karena Allah Rabbul Alamin. An yutahhira qalbahu minal adnas. Kemudian sucikan hati kita, bersihkan hati kita dari hal-hal yang bisa mengotori hati kita sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu. Waradailil akhlak, dan akhlak-akhlak yang tercela. Ikhlaskan hati thalabul ilmnya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Bukan karena tujuannya adalah gelar atau syahadah, tapi li ajlillah, li wajhillahi ta'ala, untuk Allah. Kemudian yang kedua, an yutahhira qalbahu, sucikan hatinya. Sucikan hati-hati kita ketika mau thalabul ilm, sucikan dari penyakit-penyakit hati. Minal hasadi, dari penyakit hasad. riya, dari penyakit riya, pingin dilihat orang, ya, pingin sum'ah, pingin didengarkan oleh orang, atau berbagai macam penyakit hati yang lainnya. Ini yang pertama. Dan beliau mengingatkan perkara untuk niat ini perkara yang sangat penting sekali. Jangan sampai thalabul ilmi yang merupakan peranan yang sangat penting, keutamanya sangat besar sekali, hancur rusak gara-gara salah niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilma," barang siapa yang belajar ilmu, "mimma yabtaghi bihi wajhallah," yang seharusnya mencari ilmunya itu mencari ridha Allah, "la yata'allamuhu," tetapi ia tidak belajar, "illa liyusiba bihi ardhon minad dunya," kecuali tujuannya dunia, ya, "lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah." Orang yang begini menuntut ilmu bukan tujuannya Allah, bukan tujuannya untuk mencari ridha Allah, tapi untuk urdud dunia, untuk terkait dengan dunia, "lam yajid," kata Nabi, tidak akan mencium baunya surga nanti pada yaumul qiyamah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, al-amalu bil ilm wa an yajtanibal ma'asi. Ya, ketika kita mau menuntut ilmu, adab yang selanjutnya, al-amalu bil ilm. Amalkan, niatkan kita ketika mau belajar adalah untuk raf'ul jahli, untuk mengangkat kejahilan pada diri kita. Ini yang pertama. Ya, kita melihat pada diri kita, raf'ul jahl. Kemudian baru raf'ul jahil an ghairina. Kemudian niatkan kalau sudah untuk mengangkat kejahilan pada diri kita, juga niatkan supaya untuk bisa mengangkat kejahilan pada saudara-saudara kita. Ya, diniatkan untuk itu. Sehingga apa? Al-amal. Tumbuhlah amal dari ilmu yang kita pelajari. Karena tujuan daripada ilmu yang kita pelajari adalah untuk kita amalkan. Ya, untuk kita amalkan supaya berbuah amal. Wa an yajtanibal ma'asi, dan jauhi perbuatan maksiat. Karena dengan maksiat itulah yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Allah Rabbul Alamin berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ayat yang menjelaskan tentang seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Atamurunan nasa bil bir, mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan, al bir, wa tansawna anfusakum, sedangkan diri kalian sendiri tidak mengamalkan ilmu yang diketahui. Tansawna, melupakan terhadap dirinya sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau membaca Alkitab. Di sini ayat ini turun kepada orang-orang Yahud. Ya, mereka mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Makanya Allah Rabbul Alamin murkai mereka. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birajulin yaumal qiyamah, nanti pada yaumul qiyamah akan didatangkan seorang laki-laki, fayulqa finnari, kemudian seorang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka jahannam, fatantaliku aknaba batnihi, sehingga isi perutnya berhamburan. Ketika melihat hal itu, fayajtamu ilaihi ahlun nar, penduduk api neraka jahannam ketika melihat itu bertanya kepada seorang laki-laki tersebut. Fayaquluna ya fulan, wahai fulan, malak, kenapa kamu bisa disiksa sebegini? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Bukankah engkau dulu ketika hidup di dunia menyeru, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah manusia untuk melakukan kemungkaran? Fayaqul bala, betul. Qad kuntu amara bil ma'ruf wala atihi, betul, dulu aku begitu. Dulu aku menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, albir, tetapi aku sendiri tidak melakukan hal tersebut. Wa yanha 'anil munkar wa atihi, dan aku menyeru, ya, melarang orang-orang untuk melakukan keburukan, tetapi malah aku melakukannya. Oleh sebab itu Allah Rabbul Alamin siksa aku dengan siksaan seperti ini. Ya. Oleh sebab itu, adab seorang thalabul ilm, niatkan bahwasanya apa yang kita pelajari adalah untuk kita amalkan. Ya. Dan kemudian jauhi ma'asi, maksiat. Ya, karena ilmu adalah nur, cahaya. Walam yuqal lil ma'asi, dan tidak akan diberikan terhadap orang yang berbuat maksiat. Kemudian adab selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah an yatawaddoa lil ilm wal mu'alim. Hendaklah seorang talib adalah mempunyai sifat tawadhu, rendah hati terhadap apa? Terhadap ilmu itu sendiri, ya. Dan kemudian kepada sang mu'alim, sang guru, atau sang ustad, atau sang kiai. Meskipun mungkin ilmu yang dipelajari itu sudah diketahui, tapi tetap harus mempunyai sifat tawadhu kepada ilmu itu sendiri dan kepada sang mu'alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya, mithqala dzarrati minal kibr, apabila ada pada dirinya mithqala dzarrati minal kibr, ya, sesuatu hal yang sangat kecil dari kesombongan, apalagi sombong kepada gurunya. Ya, ini tentunya tidak diperbolehkan. Kemudian juga wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusair haddaka linnas. Janganlah engkau memalingkan mukamu atau wajahmu kepada manusia, wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah ketika engkau berjalan sebagaimana berjalannya orang-orang yang angkuh, orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin tidak menyukai kulla mukhtalin fakhur, orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Kemudian yang selanjutnya, adab selanjutnya adalah al-ikhtiram bil ilmi wal ulama. Ikhtiram, menghormati, bil ilmi wal ulama, menghormati ilmu itu sendiri. Contohnya menghormati ilmu adalah ketika belajar, ya, kita jangan disibukkan dengan yang lain. Begitupun dengan menghormati ulama. Ya, menghormati ulama sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Imam Burhanuddin dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim, beberapa hal adab. Ya. Contohnya tadi, ya, jangan lewat di depannya tanpa ada sopan santun. Tidak duduk di tempatnya, tempat sang guru, tanpa izinnya. Tidak memulai pembicaraan kecuali dengan izinnya. Tidak banyak bertanya, ya, permasalahan yang apabila membuat sang guru malal, bosan, ya. Itu salah satu hal yang perlu diperhatikan. Ikhtiram, hormati ilmu dan hormati ulama atau al-muallim, orang yang mengajarkan ilmu itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, as-sabru, sabar ketika kita belajar, ya, karena belajar ini merupakan suatu amalan yang berat, ya, butuh waktu, butuh biaya, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Itulah belajar, ya, bukan suatu yang indah dipandang mata semata, ya, tapi butuh pengorbanan. Oleh sebab itu butuh kesabaran dalam kita belajar ilmu. Dan salah satu sabarnya adalah tadarruj fi talab. Ketika belajar harus tadarruj, sabar melalui tingkatan demi tingkatan. Jangan pengin belajar tiba-tiba pengin langsung, ya, belajar ilmu-ilmu yang kapasitasnya berat. Ya, seumpama belajar kitab penginnya langsung hadis, langsung Imam Bukhari. Ya. Atau belajar kitab tauhid penginnya langsung Fathul Majid. Enggak. Sabar, tadarus. Barang siapa yang tidak sabar di dalam tadarus tingkatan ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu itu sendiri. Karena ada tahapannya. Sebagaimana kita belajar ketika bisa berjalan, ya, kita juga belajar. Enggak ada orang yang lahir tiba-tiba di dunia ini bisa langsung lari. Ada tahapannya, ya. Begitupun dengan belajar ilmu agama ini, ya, tentunya ada tahapannya. Sabar, sabar dan bersabar. Kemudian selanjutnya, an yahrisa ala ta'limihi fi jamil awqatihi. Semangat dalam belajar. Ya. Dalam belajar semangat, jangan kalah dengan orang-orang yang talabud dunia, orang-orang yang mencari dunia. Mereka berangkat bahkan banyak yang sebelum subuh. Untuk apa? Tujuannya banyak yang untuk hanya sekedar, ya, hanya sekedar dunia. Meskipun diperbolehkan, tapi kalau tujuannya hanya itu saja, itu yang tercela. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang hanya sekedar mengejar dunia. An yakhrisa, semangat fita'lim, dalam belajar. Ya. Kemudian di dalam menggunakan waktu, mengatur waktunya, kapan waktunya kita belajar, kapan waktunya kita mengamalkan, sebelum waktunya kita mendakwahkan kemudiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yasbi'al mu'min min khairin." Seorang mukmin itu tidak akan kenyang. Maksudnya kenyang terhadap ilmu. Min khairin, kenyang terhadap kebaikan. Yasma'uhu hatta muntahahul jannah. Sampai ia berada di pintu surga. Sebelum itu, ya, dia jangan merasa cukup. Jangan merasa sudah banyak yang dimiliki, tapi terus harus semangat, ya, di dalam mencari kebaikan. Salah satunya adalah thalabul ilm. Kemudian ketika kita belajar adalah adab selanjutnya, as-sidq wal amanah. Ketika belajar harus sidq, jujur. Jujur, saya datang ke sini untuk belajar. Contohnya, jujur saya belajar karena mengharap ridha Allah. Dan amanah, amanah terhadap ilmu itu sendiri. Amanah terhadap apa-apa yang disampaikan oleh sang guru, sang ustaz. Jangan sampai menukil perkataan sang ustaz padahal sang ustaz enggak pernah ngomong itu. Seumpama ngomong, "Eh, kata ustaz si fulan bahwasanya hukuman ini halal. Hukum makanan ini halal." Padahal sang ustaz enggak ngomong begitu. Ini berarti enggak amanah. Ya. Jadi adab thalabul ilm adalah salah satunya jujur dan amanah ketika belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya ketika kita belajar tujuannya untuk kita amalkan, dan kemudian setelah itu tujuannya adalah untuk kita dakwahkan. Setelah raf'ul jahl an nafsi, setelah kita tujuannya untuk mengangkat kejahilan pada diri kita, kemudian juga kita tujukan untuk bagaimana caranya untuk mengangkat kejahilan pada saudara-saudara kita. Dakwahkan apa-apa yang kita ketahui, dakwahkan apa-apa yang telah kita amalkan. Ya. Dan ini adalah tujuan Allah Rabbul Alamin mengutus para anbiya wal mursalin, ya, untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan agama yang mulia ini. Allah Rabbul Alamin berfirman, "Ya ayyuhar rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik." Wahai rasul, sampaikan apa-apa yang diturunkan Allah Rabbul Alamin kepadamu. "Fa illam taf'al fama balaghta risalah." Apabila engkau tidak melakukan itu, engkau belum menyampaikan risalah. "Wallahu yasimuka minan nas." Dan Allah menjagamu dari manusia. "Innallaha la yahdil qaumal kafirin." Dan Allah Rabbul Alamin tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kemudian hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi li'an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan." Demi Allah, apabila seseorang mendapatkan hidayah dengan perantara usahamu, "Khairul laka min khumrin na'am." Itu lebih baik daripada unta merah, kata Nabi waktu itu. Ya, unta merah merupakan gambaran dari suatu harta yang paling berharga di waktu itu. Orang yang mendapatkan hidayah dengan perantara usaha kita, dengan apa-apa yang kita sampaikan, dengan apa-apa yang kita usahakan, sehingga orang tersebut mendapatkan hidayah, itu lebih mulia, lebih agung, ya, di sisi Allah Rabbul Alamin ketimbang, ya, khumrin na'am. Kemudian adab selanjutnya adalah zuhud. Wa an yaqta al-ala'iq syaghilah. Zuhud terhadap dunia, dan putuskan hubungan-hubungan, hal-hal yang bisa menyibukkan diri kita dari belajar. Ya. Tinggalkan hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk belajar atau menyibukkan diri kita dari belajar. Zuhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya khulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini adalah khulwatun khadirah, menggiurkan. "Wa anna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha." Dan Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Fayangduru kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang kalian lakukan ketika di dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nar. Oleh sebab itu, hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian dari api neraka jahannam. Kemudian Ibnu Umar berkata di perkataan yang sangat masyhur, "Idza asbahta fala tantadirul masa." Apabila engkau di waktu pagi hari, jangan tunggu-tunggu di waktu sore untuk melakukan amalan kebaikan, untuk bertalabul ilm. Fa idza asbahta fala tantadirul masa. Fa idza amsayta fala tantadirus sabah. Ya. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Pergunakan waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Pergunakan hidupmu sebelum kematianmu. Dan yang terakhir, ya, mungkin yang dapat saya sampaikan karena banyak sekali. Iqtamil awqat. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya. Sebagai seorang talabul ilm harus bisa mengatur waktu. Ya, apalagi kita yang sudah rata-rata berkeluarga, yang sudah rata-rata disibukkan dengan urusan yang lainnya, harus bisa mengatur waktu. Kapan waktu kita digunakan untuk belajar? Harus ada, ya. Harus ada waktu kita digunakan untuk belajar. Baik belajar secara langsung dengan muallim, dengan mudarris, atau dengan mutolaah, dengan membaca-baca buku atau kitab, ya, atau tasnif, atau bahkan membuat karangan yang sehingga bisa bermanfaat. Intinya adalah manfaatkan. Ya, pergunakan waktu atau luangkan waktu untuk belajar supaya bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan dari ilmu-ilmu yang kita dapati. Ya, karena keterbatasan waktu kita, Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita semua keistiqomahan dan dimudahkan kita semua di dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, dan diberikan kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin untuk mengamalkan, dan lebih dari itu adalah untuk mendakwahkan kepada orang lain. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

0: Yang aku takuti kepada kalian, yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
5: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
6: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
7: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
4: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ya, pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, apa kabarnya Anda pada kesempatan yang berbahagia kali ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun, serta selalu diberikan kemudahan dan keistiqomahan untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah senang rasanya saya Mas Udi bisa kembali bersua dengan Anda dalam rubrik tanya jawab SMS kali ini dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi didengar di telinga kita, yaitu ada Ustadz Ridwan Farid SHI MM. Beliau ya insyaallah akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda tanyakan. Baik, sebelum itu kita langsung sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bagaimana kabarnya Ustadz, sehat?
10: Alhamdulillah bikhir. Gimana kabar antum akhi? Sehat ya?
9: Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Baik, kita langsung bacakan saja pertanyaannya Ustadz. Di pertanyaan yang pertama ada dari hamba Allah. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau tanya, apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah meski dengan taubat nasuha? Mengingat saya belum siap mati karena banyak dosa, sholat saya juga masih bolong-bolong. Silakan Ustadz bisa langsung ditanggapi pertanyaan yang pertama dari hamba Allah.
10: Kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita sadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun yang mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Allah ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah seruan untuk segenap orang yang terjerumus ke dalam maksiat untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut memberikan kabar gembira bahwa Allah mengampuni setiap dosa siapa saja yang bertaubat dan kembali kepadanya. Walaupun dosa tersebut amat banyak, walaupun dosa tersebut bagaikan buih di lautan yang tak mungkin terhitung jumlahnya. Sedangkan ayat yang menerangkan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu maksudnya adalah bagi yang tidak mau bertaubat dan dibawa mati. Artinya, jika orang yang berbuat syirik itu bertaubat, maka ia pun akan diampuni. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat ke-110 Allah tegaskan, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan berbuat zalim atau menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang semisal ini, kaum muslimin rahimakumullah, sangat banyak yang juga menerangkan tentang hal yang sama, bahwa setiap dosa itu bisa diampuni bagi siapa yang bertaubat. Sampai-sampai dosa kekafiran pun bisa Allah ampuni jika benar-benar bertaubat, apalagi dosa di bawah dosa-dosa kekafiran. Sehingga tidak boleh seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala walaupun begitu banyak dosanya. Karena ingatlah, bahwa pintu taubat dan rahmat Allah itu teramat sangat luas. Maka kaum muslimin rahimakumullah, segeralah bertaubat. Jangan ditunda-tunda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik untuk menjadi hamba yang tidak berputus asa dari luasnya rahmat dan ampunan Allah. Nah, adapun tentang Anda yang masih bolong-bolong sholat, maka kita tekankan untuk segera bertaubat dan menjaga sholat Anda. Karena sholat itu adalah urusan penting yang tidak boleh dianggap sepele. Bahkan para ulama katakan bahwa orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja dihukumi seperti orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Kemudian hal ini juga dipertegas dalam hadis lain, riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan lainnya, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah." Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian atau pembatas antara kita dengan mereka itu adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir. Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu an mengatakan bahwa tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak memandang suatu amal pun yang apabila ditinggalkan akan menyebabkan kekafiran selain sholat. Karena besarnya perkara ini, maka segeralah bertaubat. Maka segeralah mulai memperbaiki diri dengan menjaga sholat 5 waktu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi rahmat dan taufiknya kepada kita untuk senantiasa menjaga sholat-sholat kita. Wallahu a'lam.
9: Ya Masya Allah, cukup gambaran sekali jawabannya. Semoga yang bertanya bisa memahami terhadap penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz kita. Baik, langsung saja beralih pada pertanyaan yang kedua. Ada dari hamba Allah juga. Pertanyaannya, Ustadz, apa pengertian dari bai'at? Terus apa boleh kita berbaiat kepada orang lain yang kita anggap amir jamaah kita? Silakan Ustaz, bisa langsung ditanggapi pertanyaan yang kedua ada dari Abu Najjar. Silakan Ustaz.
10: Baik, mengenai pertanyaan ini, Ibnu Khaldun rahimahullah dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyatakan bahwa baiat itu adalah janji untuk taat. Seolah orang yang berbaiat itu berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya segala kebijakan terkait urusan dirinya dan urusan kaum muslimin, tanpa sedikit pun berkeinginan untuk menentangnya, serta taat kepada perintah pimpinan yang dibebankan kepadanya dalam kondisi suka maupun tidak suka. Istilah baiat ini telah dikenal sejak masa silam. Bahkan sebelum Islam, masyarakat memberikan baiatnya kepada masing-masing kepala kabilah mereka mentaati setiap perintah dan larangan pimpinan kabilah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, setiap orang yang masuk Islam membaiat beliau. Mereka berjanji setia untuk sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat kepada semua aturan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga berbaiat untuk melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kenal baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah kedua, kemudian ada juga baiat Ridwan, demikian juga para khalifah, semuanya dibaiat oleh ahlul hal wal aqd sebagai wakil dari umat. Nah, macam-macam baiat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini, ya, yang pertama ada baiat masuk Islam yang mengharuskan seseorang untuk tunduk kepada berbagai hukum Islam. Kemudian ada baiat meminta perlindungan seperti yang dilakukan ketika baiat di hari Aqabah, yang ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat dari kaum Ansor dalam rangka melindunginya sebagaimana mereka melindungi para istrinya. Kemudian ada juga bai'at untuk tidak lari dari medan pertempuran seperti bai'at Ridwan. Kemudian ada juga bai'at yang diberikan kepada Amirul Mukminin untuk mendengar dan taat kepadanya dalam rangka mendengar dan taat kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga bai'at dalam bentuk ikatan janji untuk melakukan suatu perbuatan seperti ikatan janji yang dilakukan oleh para mujahidin di Perang Yarmuk. Kaum muslimin rahimakumullah, bai'at ini pada asalnya tidak boleh diberikan kecuali kepada seseorang, yakni Amirul Mukminin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, apabila bai'at diberikan kepada dua orang khalifah, maka bunuhlah yang kedua. Nah, zaman sekarang tahta khilafah tiada atau tidak ada. Para fuqaha madhab Syafi'i telah menulis bahwa dalam keadaan seperti ini, hukum khilafah diberikan kepada orang yang paling alim di zamannya. Misalkan bai'at anggota lembaga dakwah kepada pemimpinnya, atau bai'at murid kepada syekh atau gurunya. Nah, ketidakberadaan khalifah kaum muslimin menjadikan bai'at tidaklah wajib dilakukan oleh setiap muslim. Namun, bai'at amal ini perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin beramal islami, memperjuangkan Islam dan kaum muslimin sebagai peneguhan dan bentuk keseriusan. Wallahu a'lam.
9: Ya, Masya Allah, cukup jelas sekali. Semoga yang bertanya bisa memahami terhadap penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz kita. Baik, kita langsung beralih pada pertanyaan yang ketiga. Ada dari hamba Allah pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saudara perempuan saya sudah menikah, namun ditinggal pergi suaminya merantau ke luar Jawa. Hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa kabar berita dan nafkah yang diberikan. Apakah mereka sudah dihukumi cerai secara agama, Ustadz? Silakan Ustadz bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari hamba Allah.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, terkait permasalahan ini ada beberapa hal yang harus kita pahami dahulu sebelum kita mengambil keputusan agar tidak salah melangkah. Sebagai penjagaan keseimbangan dan penghindaran dari kezaliman, sebuah pernikahan itu memiliki konsekuensi hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Dalam hal ini, kepemimpinan suami dan ketaatan istri adalah pondasi utamanya. Memimpin dan menafkahi menjadi kewajiban terbesar suami, sementara melayani dan mentaati suami itu kewajiban terbesar bagi istri. Namun, jika salah satu atau bahkan kedua pihak dari pasangan itu tidak menjalankan kewajibannya, pernikahannya tetap sah karena pelanggaran tanggung jawab bukanlah penyebab perceraian atau rusaknya pernikahan. Sehingga jika seorang suami tidak memberi nafkah, atau misalnya pergi tanpa memberi kabar, si istri tidak mau taat kepada suami, pernikahan mereka tidak secara otomatis berakhir. Misalnya jika ada istri yang nusyuz atau durhaka kepada suaminya, Allah tidak menghukumi pernikahan mereka batal, namun memberikan solusi untuk perbaikan keluarga dengan nasihat, dengan boikot ranjang atau pisah ranjang, dengan pemukulan yang mendidik. Jika kedurhakaan istri membatalkan pernikahan, tentu tidak akan ada solusi semacam ini. Demikian pula ketika suami melakukan nusyuz atau durhaka yang menampakkan rasa bosan kepada istri, malas tinggal bersama istri, bahkan bisa jadi tidak menafkahi istri. Nah, dalam kasus ini, istri berhak mengajukan damai dengan misalnya melepaskan sebagian haknya yang menjadi kewajiban suaminya dalam rangka mempertahankan keluarga. Selain itu, perceraian ini bersifat resmi. Harus ada perceraian.

0: antar dia ke lembaga terkait untuk mendaftarkan gugatan cerai. Namun jika ternyata dia masih berharap suaminya pulang dan bisa bersabar, maka doakan kekuatan baginya untuk menjalani pernikahannya yang berat ini. Mudah-mudahan Allah berikan solusi terbaik. Wallahu a'lam.
1: Ya, Masya Allah, cukup jelas sekali jawabannya. Semoga yang bertanya bisa memahami terhadap penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ustaz kita. Baik, langsung beralih ke pertanyaan yang keempat, Ustaz. Ada dari Hamdallah. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menolak lamaran laki-laki yang berwajah kurang elok namun memiliki agama yang baik? Di satu sisi kami ingin menjadi wanita salihah yang seringkali dipersepsikan sebagai menerima laki-laki yang memiliki agama dan akhlak yang baik tanpa memandang hal-hal selainnya. Namun di sisi lain kami juga takut tidak ikhlas menjalankan kewajiban sebagai istri karena kecewa dengan fisik suami. Silakan Ustaz bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari hamba Allah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, hal utama dalam sebuah pernikahan itu adalah kenyamanan batin atau sakinah. Hal ini jika terwujud akan memudahkan kita berkonsentrasi dalam membangun ketakwaan. Inilah yang terpenting untuk dibangun dalam sebuah keluarga Islami. Bukan kumpulan materi bisu yang tidak menambah ibadah dan kebaikan seisi rumah, atau kebersamaan semu yang menyakitkan semua pihak di dalamnya. Jika demikian adanya, maka ada banyak hal yang mestinya kita pertimbangkan ketika memutuskan untuk menerima lamaran seorang laki-laki. Standar agama dan akhlak, pasti. Karena hal itu adalah harga mati. Namun kebaikan agama dan akhlak saja bagi banyak di antara kita itu tidak menjadi jaminan adanya kenyamanan hati jika terdapat banyak sekali perbedaan antara suami dan istri. Baik itu perbedaan berupa karakter, kebiasaan, cara berpikir, kelancaran komunikasi, hingga penampilan fisik. Meski bagi sebagian yang lain, ini bisa saja menjadi persoalan yang tidak berarti atau bisa ditolerir. Nah, mengenai hal ini, Sahabah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, "Janganlah kalian nikahkan anak gadis kalian dengan laki-laki yang bertampang jelek, karena wanita itu menyukai laki-laki yang tampan sebagaimana laki-laki itu menyukai perempuan yang cantik." Jadi kaum muslimin rahimakumullah, boleh saja seorang wanita menolak lamaran laki-laki ketika dia merasa tidak sreg dengannya. Hanya saja jangan sampai hal ini menjadi sesuatu yang diprioritaskan untuk kemudian mengabaikan kualitas agama dan akhlak sang pelamar. Sebab setelah berkeluarga nanti, kepemimpinan laki-laki lah yang mengambil peran terbesar demi meraihnya sakinah itu. Sehingga ketampanan fisik tanpa kemampuan mengayomi keluarga dan menyelesaikan masalah yang ada juga akan mendatangkan kekecewaan yang besar. Jadi cobalah beristikharah agar Allah memilihkan yang terbaik untuk Anda dan agar terhindar dari penyesalan di kemudian hari. Karena rencana Allah lah yang akan terjadi, bukan keinginan kita. Sehingga kita harus belajar banyak untuk ridha dengan pilihan Allah. Wallahu a'lam.
1: Ya, demikian jawaban dari pertanyaan dari hamba Allah. Semoga dapat dipahami dan juga dapat menambah wawasan keislaman yang bertanya dan juga kita semua pada umumnya. Baik, langsung ke pertanyaan yang kelima, ada dari Pariha. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak, kalau disuruh sholat gak mau sampai saya menangis. Apakah ada amalan untuk anak saya agar bisa mentaati saya? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Pariha.
0: Alaikumussalam.

0: Rahmatullah, kaum muslimin rahimakumullah. Tidak diragukan lagi bahwa perkara sholat ini merupakan paling agung dan paling penting dalam syariah Islam. Sholat ini merupakan tiang agama dan tanda ketakwaan. Sholat ini adalah amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti. Jika hisab sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Sedangkan jika sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, sudah seharusnya bagi para orang tua ini untuk memperhatikan urusan sholat anak-anaknya. Dan secara pribadi saya turut berbahagia karena Anda sebagai seorang ibu begitu memperhatikan urusan sholat anak Anda dan merasa sedih ketika anak Anda melalaikan sholatnya. Karena di zaman now ini, begitu banyak orang tua yang masa bodoh dengan perkara agama, terutama perkara sholat anak-anaknya. Terkait hal ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Toha, yakni Surah ke-20, ayat yang ke-132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi melalui ayat ini, sudah sangat jelas bagi kita, hendaknya sesama anggota keluarga mengingatkan anggota keluarga yang lain untuk menjaga sholatnya. Suami atau ayah hendaknya mendidik anak atau istrinya untuk mendirikan dan menjaga waktu sholat. Para istri misalnya, hendaknya mendorong suaminya untuk sholat berjamaah di masjid. Para ibu mendorong anak-anaknya mengajarkan anak-anak mereka sholat sejak dini. Ketika itu kita lakukan, maka kita telah menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, Allah ingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nas wal hijarah, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, terkait metode mendidik anak untuk sholat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan pada kita. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukullah mereka jika tidak melaksanakan salat ketika mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkan mereka di tempat tidurnya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah anak-anak ini diperintahkan salat jika mereka sudah berusia 7 tahun. Dan memberikan pelajaran dengan cara memukul, memukul yang mendidik tanpa menyakitkan, jika mereka tidak mau melaksanakan sholat padahal usia mereka sudah 10 tahun. Tentunya tadi dengan pukulan yang mendidik tidak menyakitkan, pukulan ringan, yang itu justru akan memotivasi anak untuk taat kepada Allah serta membiasakan anak-anak untuk menunaikan sholat pada waktunya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua untuk membiasakan anaknya agar mereka bisa mendirikan sholat. Yang pertama, pentingnya keteladanan praktis, yaitu sikap orang tua yang menampakkan perhatian besar mereka terhadap sholat dengan melaksanakannya tepat waktu. Dan kalau laki-laki, berjamaah di masjid. Yang kedua, hendaknya para ayah selalu berusaha mengajak anak laki-lakinya untuk sholat berjamaah bareng. Sedangkan ibu selalu berusaha mengajak putrinya sholat bersamanya di rumahnya. Kemudian yang ketiga, mengingatkan tentang pentingnya sholat dan menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan rukun agama Islam yang sangat agung dan agama tidak bisa sempurna kecuali dengan sholat. Yang keempat, menasihati anak untuk tidak salah memilih pergaulan. Karena bergaul dengan orang yang melalaikan sholat berpotensi besar membuat anak meremehkan sholat. Kemudian yang kelima, menggunakan metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatasi masalah sholat, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Abu Daud, yaitu dengan memerintahkan anak-anak untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun, kemudian memukul mereka jika belum sholat jika mereka sudah 10 tahun. Bisa jadi si anak susah diperintah sholat ketika usia remaja, karena kita sebagai orang tua tidak membiasakan mereka sholat sejak dini. Kemudian yang keenam, memperbanyak doa dan harapan kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada anak. Yang ketujuh, hendaknya orang tua tidak bosan memberikan peringatan, nasihat, pembinaan, walaupun anak-anak mengulangi lagi sikap meremehkan dan mengabaikan sholat ini. Jangan bosan untuk memberi hadiah kepada anak-anak, ya, jika mereka rajin sholat. Karena tidak seorang pun kita tahu nasihat yang mana yang akan menyadarkan anak-anak kita itu.
1: Ya, Masya Allah, cukup jelas sekali jawabannya. Semoga yang bertanya dapat memahami penjelasan yang telah dijelaskan oleh Ustadz kita. Baik, langsung kita beralih pada pertanyaan berikutnya. Dan insya Allah pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang terakhir yang akan dijawab oleh narasumber kita pada atau dalam rubrik tanya jawab SMS kali ini. Ada dari 087875910 sekian. Pertanyaannya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya bagaimana seseorang yang tidak tahu bahwa perbuatannya itu syirik atau lantaran ketidaktahuannya, jadi dia tidak paham agama Islam yang benar. Apakah bila bertobat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz bisa langsung ditanggapi pertanyaannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan pertanyaan seseorang yang berbuat syirik lantaran ketidaktahuan dan tidak faham masalah agama, kemudian ketika dia bertaubat kepada Allah, apakah taubatnya diterima? Kaum muslimin rahimakumullah, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang kepada hamba-hambanya. Siapa saja dari hamba-hambanya yang berbuat dosa, baik itu dosa kesyirikan, atau dosa-dosa besar lainnya, atau dosa-dosa kecil lainnya, dosa-dosa besar misalnya seperti berzina, berjudi, membunuh, mencuri, dan lain sebagainya, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar taubat, maka pasti niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah tegaskan di surah At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak perlu berputus asa. Jika benar Anda ingin bertaubat dan kembali menjadi baik, maka pintu taubat selalu terbuka. Mari kita perhatikan firman Allah Ta'ala di surah Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita pintu taubatnya. Allah memberikan taufiknya kepada kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Masya Allah, cukup jelas sekali jawaban yang dijawab oleh Ustadz kita. Semoga yang bertanya dapat memahami terhadap penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz kita. Dan tak terasa pendengar, kita sudah berada di penghujung acara. Kebersamaan kita dalam rubrik tanya jawab SMS kali ini akan segera berakhir. Akan tetapi sebelum itu, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz yang telah menyampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh pendengar. Dan juga kami ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Anda yang sudah bertanya, dan juga bagi Anda yang hanya mendengarkan, semoga ilmu-ilmu yang didapat dari narasumber kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, akhirnya saya Masudi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali di rubrik tanya jawab SMS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Pustaka Islam.
3: Yakin dan tawakal ini memiliki keterkaitan yang erat sekali. Tawakal adalah buah dari keyakinan. Seseorang yang tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa diandalkan, maka dipastikan dia tidak akan mungkin bisa bertawakal. Jadi keyakinan inilah yang intinya harus terus dipupuk oleh kita semua. Apa itu keyakinan? Syekh Al-Utsaimin mengatakan huwa quwwatul iman wasabat. Kekuatan, kekokohan dalam iman. Itu yakin, imannya kuat, imannya kokoh. Bahkan beliau mengatakan saking kokohnya, saking kuatnya keimanan seseorang, dia melihat perkara-perkara yang gaib yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan terlihat nyata jelas oleh matanya. Sesuatu yang gaib yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilihat tapi dia yakini seakan-akan nampak jelas di matanya. Saking kuat keimanannya, kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti apa yang Allah kabarkan pasti benar adanya. Karena itu ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat, menghujam tanpa ada keraguan sedikit pun, maka otomatis dia akan percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran dalam semua urusan. Dia hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan ini semua.

0: membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana?
1: Dalam Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
2: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
4: Eh, Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
5: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
4: Dapat info dari mana emang, Salman?
5: Itu dari Radio Simpati FM.
4: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
5: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
4: Daftar? Gimana caranya?
5: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
4: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
5: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
4: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
5: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
4: Oke deh, makasih ya.
5: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
4: Oke lah, siap.
6: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat 118 sampai 142.

maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian beriman kepada ayat-ayatnya.

Mengapa kalian tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkannya atas kalian, kecuali apa yang terpaksa kalian memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan.

Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya dari kalangan manusia agar mereka membantah kalian. Dan jika kalian menuruti mereka, sungguh kalian menjadi orang-orang yang musyrik.

Dan apakah orang yang sudah mati hatinya karena tidak mengenal hidayah? Kemudian dia kami hidupkan dengan keimanan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Demikianlah kami jadikan orang-orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.

Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan, melainkan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya.

Barang siapa yang Allah menghendaki, akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.

Bagi mereka disediakan Darussalam, yaitu surga pada sisi Allah, dan dialah pelindung mereka, disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan.

Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semua. Dan Allah berfirman, "Hei golongan jin, sesungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia." Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah berfirman, "Neraka itulah tempat diam kalian, sedang kalian kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Rabb kalian Maha bijaksana lagi Maha mengetahui."

Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Derajat seseorang seimbang dengan amalnya.

Hei golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian sendiri yang menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku dan memberi peringatan kepada kalian tentang pertemuan kalian dengan hari kiamat ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri bahwa para rasulmu telah menyampaikan ayat-ayatmu dan telah memperingatkan kami tentang hari ini. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Yang demikian itu adalah karena Rabbmu tidaklah membinasakan negeri-negeri secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan belum mendapatkan peringatan.

dan masing-masing orang memperoleh derajat yang seimbang dengan apa yang dikerjakannya, dan Rabb kalian tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

dan Rabbmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat yang luas. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kalian dan mengganti kalian dengan generasi yang lain yang dikehendakinya setelah kalian musnah. Sebagaimana Dia telah menjadikan kalian dari keturunan kaum yang lain.

Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian, wahai orang-orang musyrik, pasti akan datang, dan kalian sekali-kali tidak akan sanggup menolaknya.

Katakanlah wahai Muhammad, hei kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuan kalian. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kalian akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Peraturan-peraturan yang dibuat-buat oleh kaum musyrikin dan pimpinan Allah terhadap kaum muslimin.

0: سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
1: Dan mereka orang-orang musyrikin memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sesajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Sedangkan sesajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu.

Dan seperti itu pula para setan telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka karena takut kemiskinan. Dan untuk mengaburkan bagi mereka agama mereka. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka, wahai Muhammad, dan apa yang mereka ada-adakan.

Dan orang-orang musyrikin mengatakan, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki menurut anggapan mereka. Dan ada pula binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya, semata-mata karena mereka membuat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka disebabkan apa yang mereka ada-adakan.

0: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.
1: Dan orang-orang musyrikin mengatakan, apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang ada dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui.
0: قد خ

0: قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
1: Sungguh rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka karena semata-mata mengada-adakan dusta terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia telah berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya kepada fakir miskin. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

0: Dan di antara hewan ternak yang Allah ciptakan itu, ada yang dijadikan untuk pengangkutan, dan ada yang untuk disembeli. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

Siapa saja di antara wanita yang menanggalkan pakaiannya dengan seenaknya selain di dalam rumahnya, maka Allah telah mengoyak perlindungannya terhadap dirinya.

Barometer keimanan seorang muslimah berjilbab, berhijab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hanya kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman termasuk memerintahkan berhijab kecuali hanya kepada wanita-wanita yang beriman, kepada setiap muslimat, setiap mukminat. Wa kullil mukminat, seruannya adalah katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman.

0: bihim.
1: Jadi standar keimanan ada, barometer keimanan ada, parameter keimanan ada. Apa itu? Berjilbab berhijab. Kenapa kita belum siap? Ada yang salah dalam diri kita. Akui kesalahan kita, akui maksiat kita. Bertobat dengan segera, mulai merintis, walaupun belum yang paling sempurnanya. Mulai setapak demi setapak dan bertahan. Yang terlarang adalah sudah tidak mampu melaksanakan perintah berhijab, tidak tahu kewajiban berhijab, malah mencela orang-orang yang berhijab. Jangan terjadi pada setiap muslimat, tidak diperbolehkan. Karena bukan orang yang berhijab yang kita hina, tapi kita menghina. Nauzubillah min dzalik. Allah yang memerintahkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan dalam sabda-sabdanya dan menentang ijma, kesepakatan bulat para ulama kaum muslimin. Itu berbahaya.
2: Berbahaya. 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Suratul Mu'minun. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan sore kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon. Informasi sore kali ini pendengar, jelang Idul Adha, Kota Cirebon pastikan harga pangan tetap stabil. Pendengar, sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi menjadi pembahasan utama dalam High Level Meeting ataupun HLM di Kota Cirebon. HLM tersebut dihadiri oleh pemerintah Kota Cirebon, Bank Indonesia, dan seluruh anggota tim pengendalian inflasi daerah ataupun TPID, serta tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah ataupun TPUDD Kota Cirebon. Kegiatan tersebut merupakan upaya konkret untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera ataupun GPIS yang dilakukan bersinergi dengan pemerintah daerah beserta instansi terkait. Sekretaris Daerah ataupun Sekda Kota Cirebon Iing Daiman menuturkan, beberapa topik turut dibahas dalam HLM tersebut. Mulai dari perkembangan inflasi terkini di Kota Cirebon, evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi, langkah antisipatif menghadapi risiko kenaikan harga komoditas pangan strategis terutama menjelang HBKN Idul Adha, serta juga penguatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ataupun ETPD di Cirebon. Saat ini ketersediaan pasokan pangan strategis di Kota Cirebon menjelang Idul Adha dalam kondisi cukup dan juga terjaga. Melalui kegiatan HLM, TPID Kota Cirebon berkomitmen memperkuat program pengendalian inflasi di Cirebon melalui implementasi strategi 4G, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Komitmen dan kerjasama lintas lembaga juga perlu semakin diperkuat dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko baik global maupun domestik. Berbagai langkah konkret yang dilakukan dalam pengendalian inflasi antara lain penguatan pemantauan harga dan pasokan pangan, pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah secara lebih targeted ke masyarakat melalui GPM keliling. Kemudian penguatan kerjasama antar daerah ataupun KAD yang bersinergi dengan mitra KAD dan BUMD, serta komunikasi efektif kepada masyarakat seperti edukasi dan himbauan belanja bijak guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
2: يا قافلتي من علي قلوا كسلا أو نوما ما فاز كسول يوما.
1: Baik pendengar yang beriman, itulah tadi informasi jelang Idul Adha, Kota Cirebon pastikan harga pangan tetap stabil. Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Ayo, mau ke mana, yo, ha?
1: Enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa? Bahaya, Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang.

0: dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
1: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsana

0: Radio Simpati, Simpati FM. FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan tentu yang terpenting mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda, semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Manfaat besar dari adanya masyarakat Islami adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, yang baik. Thayyib itu bukan hanya baik dari segi substansi, tapi juga dari segi pandangan, ya. Ketika dilihat indah, jadi thayyib bisa juga bermakna keindahan. Thayyib bisa juga bermakna rasa yang nikmat, ya,

0: Thayyib bisa juga bermakna kebahagiaan. Ini yang harus menjadi perhatian kita, bahwa tidak bisa diwakili dengan satu kata dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tetapi kata yang mendekati saja, yaitu hayatan thayyibah, berarti kehidupan yang baik, berdirinya masyarakat Islami. Salah satu ayat yang kita kutip di dalam keutamaan masyarakat Islami adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97. Saya hanya ingin menambahkan sama akhwat sekalian tentang ayat ini, tentang tafsirnya, tentang sedikit fawaid yang bisa kita ambil sebagai renungan dari besarnya keutamaan berdirinya masyarakat Islami. Sekali lagi, masyarakat Islami adalah masyarakat yang didominasi oleh Siratul Mustaqim, penitian Siratul Mustaqim, penitian Islam yang benar. Ya, penitian Islam yang benar. Jadi pertama kali yang paling besar bagi kehidupan kita adalah menuntun bersama diri-diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sesama muslim. Itu yang paling tahap pertama untuk sampai kepada kemurnian dalam penitian As-Siratul Mustaqim, karena mereka lah yang lebih dekat untuk berada pada hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa saja yang beramal saleh. Di sini ada kata-kata 'amila salihan, dia beramal saleh. Amal itu ada dua sisi, walaupun dua sisi ini berarti masuk ke dalam cakupan dua sisi ini. Yang pertama adalah amalul qalb, amal hati, ya. Yang kedua adalah amalul zahir, amal zahir. Amal zahir bisa lisan dan bisa perilaku atau perbuatan, ya, aktivitas. Ya, ini yang disebut amila. Jadi siapa saja yang beramal baik hatinya maupun perbuatan dan lisannya salihan, salatnya, amalnya adalah amal saleh. Berarti seluruh apa saja yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya, dicintainya, itu namanya saleh. Ya. Jadi amal hati dan amal zahir yang saleh yang dilakukan oleh min dzakarin au unsa, min adalah penjelasan dari kata man, siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan, tidak ada perbedaan sama sekali dari segi kebebasan melakukan amal saleh dan derajat mendapatkan balasannya, semua sama di mata Allahu Azza wa Jalla, yaitu iman dan amal saleh. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah. Ada banyak tafsir yang menjelaskan tentang hayatan thayyibah. Ya, ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Rezeki yang halal, kalau kita rujuk kepada man amila salihan, maksudnya rezeki yang halal di sini adalah qanaah dengan rezeki yang halal. Karena tafsir yang lain mengatakan yang dimaksud hayatan thayyibah adalah qanaah. Saya jelaskan satu persatu dulu supaya lebih menyerap kepada kita semua dalam mengartikan secara utuh. Hayatan thayyibah di sini berarti qanaah dengan rezeki yang halal. Jadi bukan pada jumlahnya, tapi pada kehalalannya. Jadi qanaah pada rezeki yang halal. Ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Dan ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah fil jannah, di surga. Di surga. Walaupun tafsir yang terakhir ini adalah ditempatkan oleh sebagian ulama atau mayoritas jumhur ulama, dikatakan wala nazziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun, bahwa surga kalau arti hayatan tayyibah adalah surga, dia adalah penjelasan dari wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan, yaitu mendapatkan surga, ya. Tetapi para ulama, jumhur ulama mengatakan ada dua balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang pertama adalah hayatan thayyibah, kehidupan thayyibah, wa huwa fid dunya, ini di dunia. Dan yang kedua adalah wala nazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dibalas, akan kami balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang mereka kerjakan, enggak bisa ini diberikan, ya, diberikan balasan. Jadi jazanya di sini bukan jaza badaliyah, tukar menukar, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ishtara, membeli, menjual, membeli, menjual. Tetapi balasan Allah Subhanahu wa taala ketika membeli hambanya bil jannah itu bukanlah mubadalah, bukan tukar menukar. Sebab enggak sebanding. Makanya Allah sebutkan wala nazziyannahum bi ahsan. Kami akan balas mereka dengan yang lebih baik dari nilai apa yang mereka kerjakan. Wa fil jannah, ini di surga. Jadi hadza fid dunya hayatan thayyibah wa hadza fil jannah, yaitu wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Ini dua sisi dulu. Tetapi kita ingin mengambil pelajaran yang sangat besar bahwa di dalam amal saleh dan keimanan itu ada rizki yang halal. Di dalam amal saleh dan keimanan ada as-sa'adah, kebahagiaan. Di dalam amal saleh dan keimanan ada kemuliaan. Jadi ini balasannya. Jadi bukan terbalik, nunggu bahagia dulu baru iman dan amal saleh. Tetapi tambah meningkat iman dan amal saleh, tambah berbobot iman dan amal saleh, tambah hayatan thayyibah akan diraihnya, akan dijalaninya, akan didapatkannya. Dan wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka bi ahsan. Kalau bobotnya 90% berarti ahsan min 90%. Kalau bobotnya 100% ahsan min 100%. Jadi tergantung bobot iman dan amal saleh yang kita kerjakan masing-masing. Makanya para salafus saleh tidak pernah melihat orang lain dalam mengerjakan amal saleh, tetapi tasabak, berlomba. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia berada di posisi terdepan, Allah akan balas lebih dari posisi terdepannya. Bi ahsan ma kanu ya'malu. Ya, dia enggak akan memperhatikan orang lain dari segi kenapa dia ibadahnya segini, enggak. Dialah yang mengejar dirinya untuk berada pada bobot amal saleh yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Masing-masing berlomba seperti itu. Nah, personal-personal yang menjalankan, melakukan dirinya di dalam posisi iman dan amal saleh, maka dirinya akan mendapatkan hayatan thayyibah dan berada di dalam posisi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Karena dia meyakini sekali Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Di dalam dirinya, dalam hatinya, di dalam kejiwanya, sejak waktu dia di dunia pun dia sudah hayatan thayyibah fil jannah. Kenapa? Karena dia yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Dia merasa yakin sekali dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Kebahagiaan yang ada di dalam jiwanya, keyakinan yang ada di jiwanya, wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang dia dapatkan dari iman dan amal saleh, tambah meningkat iman dan amal salehnya, tambah kuat keyakinannya bahwa wa huwa fil jannah, wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, seadahnya semakin tinggi, semakin kuat. Makanya pantas kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika di penjara dia tidak merasa di penjara, karena apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku kalau hatiku berada di dalam kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diikat. Anda boleh memenjarakan fisik kita, tapi Anda atau kita semua tidak bisa memenjarakan kebahagiaan yang ada di dalam jiwa. Siapa yang bisa? Enggak bisa. Ya. Terlalu banyak orang yang hidup dalam kemiskinan tapi bahagia jiwanya tidak bisa dibeli oleh hanya dengan kemiskinan dirinya. Dia tetap dalam kebahagiaan. Begitu. Kita bisa lihat jalan salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berapa banyak yang mereka tidak memiliki harta sepeser pun karena budak. Tetapi hati dan jiwa mereka berada pada posisi naik ke atas langit dan berada di alam surga sebelum mereka memasuki surga. Ya, sebelum mereka memasuki surga sudah berada di alam surga. Jiwanya sudah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak lagi dikhawatirkan kedudukan dia nanti di surga dan tidak perlu dia berduka dengan sebab akan meninggalkan dunia. Dia tidak berduka dengan itu. Ini baru satu, man amila salihan. Ini berarti bahwa semakin banyak komponen yang menjalankan amila salihan min dzakarin au untha, baik laki-laki dan perempuan, maka semakin kuat dan kokoh kehidupannya menjadi merata. Hayatan tayyibah menjadi besar. Hayatan tayyibah menjadi dominasi kehidupan mereka. Ya. Ini yang paling penting, bahwa kenapa masyarakat Islami itu akan melahirkan hayatan tayyibah, karena setiap personil dari yang hidup akan menumbuhkan hayatan tayyibah dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau satuan-satuan dari man amila salihan min dzakarin au unsa tumbuh, ya, ayahnya, istrinya, ibunya, suaminya, anaknya, tetangganya, lingkungannya, semua akan melahirkan hayatan tayyibah. Dan ini yang beri Allah, bukan kita. Sebab Allah bilang wala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kami, kata Allah, bukan kalian yang menyebabkan tumbuh itu, bukan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberi. Jadi jangan tunggu merasa berada di hayatan tayyibah, tetapi tingkatkanlah iman dan amal saleh. Tebarkanlah iman dan amal saleh, maka semakin tumbuh tinggi hayatan tayyibah dalam diri kita. Akan semakin merata hayatan tayyibah di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat didominasi oleh iman dan amal saleh, maka hayatan tayyibah akan mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, tetangga mereka, masyarakat mereka. Ya, makanya kita menjelaskan di sini salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, ada juga yang diriwayatkan oleh Fadlullah ibn Ubaid radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama. Qad aflaha man aslama. Sungguh bahagia, sungguh sukses dan menyenangkan man aslama, orang yang beragama Islam, masuk ke dalam Islam, ya. Wa ruziqa kafafan, diberi rezeki kecukupan. Ya. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah merasa cukup di dalam jiwa. Sebab ketika ini tidak merasa cukup, seberapapun bentuk fisik yang akan diberikan, akan kita dapatkan, itu tidak akan pernah bisa membuat kita bahagia. Ya, gak mungkin itu. Kita sudah sering mendengar bahwa para tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang disebut konglomerat dan lain sebagainya, tambah diberi bentuk substansi harta, tambah lapar mereka terhadap harta, bukan tambah kenyang. Ini pertanda apa? Pertanda tidak diberikan rezeki kafahafan, tidak diberikan rezeki cukup, gitu ya, tidak diberikan rezeki cukup. Ini yang sering kali kita sampaikan, bahwa rezeki yang cukup itu adanya di mana? Di iman dan amal saleh. Sebab kata-katanya man qad aflaha man aslam, sungguh beruntung orang yang aslama. Aslama berarti melaksanakan amal saleh dari keimanan yang ada di dalam jiwanya. Ya, ini hal yang sangat besar. Lalu waruziqa kafafan, lalu diberi rezeki kecukupan. Wa qanna Allahu bima ata, sehingga tumbuhlah qanaah. Allah berikan qanaah di dalam jiwanya dari apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya, makanya rezeki yang halal ditafsir hayatan thayyibah menggambarkan kekonaahan ya, dengan rizki yang halal, walaupun tidak seberapa secara substansi, tetapi barokah yang ada di dalamnya menutupi seluruh kehidupannya tanpa terasa, amin, ghairi hisab, tanpa hitungan dirinya. Dia gak bisa, kalau menurut hitungan matematis yang dia bisa lakukan, bahasa kitanya meng-cash flow kehidupan kita, gak bisa masuk akal, sebab kehidupan kita tambah hari tambah meningkat ya, dari segi keluar dan masuk. Tetapi di luar itu semua, tanpa hitungan akliyah dan tanpa hitungan fisik matematis kita, Allah subhanahu wa ta'ala berikan qona'ah di dalam jiwa kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah pada kita sekalian, sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali berada dalam pertahanan keislaman ya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljannah qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas salah satu pembahasan yang cukup menarik ya, cukup penting untuk kita ketahui bersama, yang mudah-mudahan nanti setelah pembahasan ini bisa menjadi amalan yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, yang ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala hal yang seorang muslim lakukan, maka hendaknya semuanya sesuai dengan aturan syariat Islam, sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar segala hal yang kita lakukan ini semuanya berbuah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pun demikian dalam masalah berpenampilan, penampilan kita, penampilan sebagai seorang muslim ya, maka kita pun harus sesuai dengan aturan dari syariat Islam, harus sesuai dengan adab-adab atau petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tadi, agar selain kita berpakaian islami, juga kita mendapatkan pahala dari mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya harapan besarnya apa yang kita lakukan semuanya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kaum muslimin rahimakumullah, kita akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang masalah fikih berpenampilan, yang kita akan mengambil faidah pembahasan ini dari kitab Sahih Fikih Sunnah ya. Yang mudah-mudahan tadi ya, setelah penjelasan ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, di awal pembahasan di kitab tersebut disebutkan tentang wujubu satril aurah, wajibnya kita menutup aurat ya. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat ke-31, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, terkhusus kaum muslimin ya, pakailah pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpakaian, artinya untuk menutup aurat ya, setiap kali memasuki masjid, setiap kali keluar rumah, bertemu dengan orang yang bermuamalah dengan sesama manusia, seperti itu. Oke, ini jelas Allah memerintahkan agar kita menutup aurat kita. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajul." Tidak boleh ya seseorang, ini seorang laki-laki, melihat aurat laki-laki lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Pun demikian tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita lain. Wala yubdir rajulu ila rajuli fi tsaubil wahid. Dan tidak boleh seorang laki-laki berkumpul dengan laki-laki lain di bawah satu selimut atau di dalam satu selimut. Walal mar'atu ilal mar'ati fi tsaubil wahid. Pun demikian seorang wanita tidak boleh berkumpul dengan wanita lain di bawah satu selimut, karena ini akan menyebabkan terjadinya apa? Penyimpangan sebagaimana terjadi di zaman sekarang ini. Taib. Ya, jelas ya dari ayat dan juga hadis tadi disebutkan bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menutup aurat kita. Apa yang dimaksud dengan aurat, kaum muslimin rahimakumullah? Para ulama menyebutkan, yaitu kullu ma harramallahu ta'ala kashfahu amama man la yahillu nadharu ilaihi. Segala atau semua anggota badan yang dilarang oleh Allah untuk ditampakkan di hadapan orang yang tidak halal atau tidak diperkenankan untuk melihatnya. Jadi apapun anggota badan kita yang tidak boleh ditampakkan kepada orang lain ya, yang bukan mahram, maka wajib bagi kita untuk menutup aurat tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah hududu auratir rajul, batasan aurat laki-laki. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat laki-laki dari mana ke mana, seperti itu. Ada beberapa pendapat, namun kita simpulkan menjadi dua pendapat yang paling masyhur ya. Yang pertama, pendapat madhab jumhur ulama, termasuk imam yang empat ya, atau madhab yang empat. Mereka berkata bahwa auratur rajuli ma baina surrah war rukbah. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut ya, antara pusar sampai lutut, maka itu termasuk aurat. Ini berdasarkan salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna ma tahta surrati ila rukbatihi minal aurah." Sesungguhnya di antara atau di bawah pusar sampai lutut ini adalah aurat ya. Ini pendapat pertama. Pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan al-auratu hiyal qubulu wad-duburu faqat. Ya, ini pendapat Imam Dawud Az-Zahiri atau madhab Zahiriyah ya, yang mengatakan bahwa aurat laki-laki itu hanya kubul dan duburnya saja. Kemaluan bagian depan dan juga dubur ya. Nah, ini aurat laki-laki menurut pendapat madhab Dawud Az-Zahiri atau madhab Zahiriyah. Taib. Mana yang paling rajih dari dua pendapat tersebut? Maka kita bisa melihat bahwa pendapat jumhur ulama ini adalah yang paling tepat, yang paling rajih. Berdasarkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, pun demikian secara apa ya? Norma kepatutan ya dalam berpakaian. Karena kalau kita melihat misalkan ada dua orang, kita bandingkan dua kasus tersebut, ada dua orang yang saking tidak punya pakaiannya, mereka hanya menutup auratnya saja. Yang satu pakai CD ya, apa CD? Sangat dalam kita katakan underwear ya. Yang satu pakai celana yang menutup apa? Pusar sampai lutut. Mana menurut apa norma kepantasan, norma apa namanya di masyarakat yang paling layak ya berpakaian ya? Tentu yang dari pusar sampai lutut ya. Lucu kalau seorang hanya memakai celana dalam saja keluar. Nah, seperti itu. Taib. Sekali lagi, Batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, meskipun ya kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang sempurna ya, dari bahu sampai yakni di atas kedua mata kaki, seperti itu. Taib. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di sini dikatakan ahsanu thiyab al-bidh ya. Pakaian yang terbaik atau yang paling bagus adalah pakaian yang berwarna putih. Jadi kita usahakan di rumah kita, di lemari baju kita ada pakaian berwarna putih. Karena ini adalah pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya, ilbasu min thiyabikum albayad fa innaha athharu wa atyab wa kafinu fiha mautakum. Pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Karena pakaian berwarna putih itu lebih athar, lebih suci ya, dan lebih baik. Dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan kain berwarna putih. Ini jelas sekali ya, bahwa kain berwarna putih ya, pakaian berwarna putih ini adalah pakaian yang disunnahkan, yang disukai, bahkan disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wala ba'sa bi ghairil bidh. Tidak mengapa kalau kita memakai pakaian selain berwarna putih ya. Karena banyak juga hadis yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai pakaian selain warna putih. Di antaranya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa qad ra'aituhu fi hullatin hamra ma ra'aitu syai'an ahsana minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yakni seorang yang berperawakan sedang, tidak tinggi dan juga tidak pendek. Dan aku telah melihat beliau memakai pakaian berwarna merah. Dan aku tidak melihat pakaian yang lebih bagus daripada pakaian yang beliau pakai, ya. Nah, ini pernah memakai pakaian berwarna merah. Dalam riwayat yang lain pernah memakai pakaian berwarna hitam, ya. Dalam riwayat yang lain pernah memakai pakaian berwarna hijau dan bahkan pakaian bergaris-garis seperti itu. Jadi intinya boleh ya, selama sopan dan tidak keluar dari aturan syariat yang ada. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah afdalus thiyabi al-qamis. Pakaian yang terbaik juga adalah gamis ya. Pakaian yang sekali apa ya namanya, segeblus kita katakan, sekali pakai langsung menutupi apa, seluruh aurat ya laki-laki, seperti ini. Nah, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qumus. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Kenapa demikian? Li'annahu astaru lil a'dha'i. Ya, karena dia lebih menutupi semua anggota tubuh ya, kita katakan dari pundak sampai di atas kedua mata kaki ini. Minal izar, daripada memakai sarung ya. Kalau seorang memakai sarung saja kan terbuka bagian atasnya ya. Jadi harus memakai pakaian atasan seperti itu. Jadi lebih apa, lebih mudah untuk memakainya ya, dan lebih menutupi apa, lebih menutupi auratnya seperti itu. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, jawazu lubsi sarawil. Boleh ya kita memakai celana, sirwal kita katakan. Jadi selain kita boleh memakai sarung ya, apalagi yang lebih utama memakai apa? Tadi gamis, juga boleh bagi kita memakai celana. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, man lam yajid izaran fal yalbas sarawil. Barang siapa yang tidak mendapati sarung, maka hendaknya dia memakai sirwal, celana sirwal. Ini celana sirwal itu celana yang kita katakan longgar ya, tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh. Jadi tidak pantas, tidak layak, apalagi seorang da'i ya, memakai celana lekak-lekuk, kakinya itu nampak seperti itu ya. Ini, jadi hendaknya memakai pakaian yang longgar ya, celana yang longgar dan juga tidak sampai melebihi kedua mata kaki, menutup aurat ya. Nah, Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah tahrimu thiyabil khasati bin nisa, larangan memakai pakaian yang khusus untuk kaum wanita. Jadi seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ini biasanya dikenakan oleh kaum wanita, apapun itu, ya. Misalkan seorang memakai kerudung, ya, memakai jilbab, ini khusus untuk kaum wanita, ya. Atau memakai daster, ada seperti itu. Meskipun bercanda, ya, meskipun dalam apa istilahnya kondisi ya ingin ditertawakan oleh manusia seperti itu, tidak boleh, ya. Atau memakai rok misalkan, atau memakai sendal khusus untuk wanita, sendal gambar Hello Kitty misalkan, ya, gambar apa princess, Barbie dan sebagainya, ini tidak boleh. Tidak boleh seorang laki-laki memakai pakaian atau aksesoris yang dikhususkan untuk kaum wanita. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatal rajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang berpakaian wanita, ya, memakai pakaian khusus kaum wanita, dan melaknat kaum wanita yang memakai pakaian khusus kaum laki-laki. Ini dijauhi, ya. Apapun yang menjadi ciri khas pakaian kaum wanita, maka kita sebagai seorang laki-laki tidak boleh memakainya, ya. Meskipun dalam apa? Tadi, bercanda sekalipun, ya. Tidak boleh, tidak pantas, tidak layak. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang melakukan hal seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Islam. Mutiara Ayah.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 45 sampai ayat 46. Perumpamaan kehidupan dunia.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan berilah perumpamaan kepada manusia tentang kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, maka suburlah tumbuhan-tumbuhan di muka bumi karena hujan itu. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa ruqyah adalah doa. Doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong, begitu juga perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau mengobati bala dan berbagai macam penyakit. Ruqyah bukan pula pengobatan alternatif. Justru seharusnya menjadi pilihan pertama pengobatan tatkala seseorang tertimpa penyakit. Sebagai sarana penyembuhan, ruqyah tidak boleh diremehkan keberadaannya oleh seorang muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya meruqyah termasuk amalan yang utama. Meruqyah termasuk kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh setelah mereka. Para nabi dan orang soleh senantiasa menangkis setan-setan dari anak Adam dengan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena demikian pentingnya penyembuhan dengan ruqyah ini, maka setiap muslim semestinya mengetahui tata cara ruqyah yang benar, agar saat melakukan ruqyah tidak menyimpang dari kaidah syar'i. Adapun tata cara yang benar dalam ruqyah tersebut, di antaranya yaitu keyakinan bahwa kesembuhan datang hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian meruqyah harus dengan Al-Quran atau Al-Hadith, atau dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami. Kemudian mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat membaca dan berdoa ketika ruqyah. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian meniup anggota tubuh yang sakit. Demikian juga membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan seluruh Al-Quran pada dasarnya dapat digunakan untuk meruqyah. Akan tetapi ayat-ayat yang disebutkan dalil-dalilnya tentu akan lebih berpengaruh ketika meruqyah. Kemudian menghayati makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran dan doa yang sedang dibaca saat ruqyah. Selanjutnya, orang yang meruqyah hendaknya memperdengarkan bacaan ruqyahnya, baik berupa ayat Al-Quran maupun doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya penderita belajar dan merasa nyaman bahwa ruqyah yang dibacakan sesuai dengan syariat. Meniup pada tubuh orang yang sakit di tengah-tengah pembacaan ruqyah. Kemudian masalah ini menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengandung kelonggaran. Caranya dengan tiupan yang lembut tanpa keluar air ludah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang tiupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruqyah. Maka ia menjawab, seperti tiupan orang yang makan kismis. Tidak ada air ludahnya yang keluar saat itu. Hadis riwayat Muslim. Atau tiupan tersebut disertai keluarnya sedikit air ludah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Al-Laqah bin Sahar As-Saliti radhiyallahu taala anhu. Tatkala ia meruqyah seseorang yang gila, ia mengatakan, maka aku membacakan Al-Fatihah pada orang tersebut selama 3 hari, pagi dan sore. Kemudian setiap kali aku menyelesaikannya, aku kumpulkan air liurku dan aku ludahkan. Dan kemudian dia seolah-olah lepas dari sebuah ikatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, jika meniupkan ke dalam media yang berisi air atau lainnya, maka tidak masalah. Untuk media yang paling baik ditiup adalah minyak zaitun. Disebutkan dalam hadis Malik bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Makanlah minyak zaitun dan olesi tubuh dengannya sebab ia berasal dari tumbuhan yang penuh keberkahan. Hadis Hasan Sahihul Jami. Kemudian mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dihadapkan pada seseorang yang mengeluh kesakitan, beliau mengusapnya dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Muslim. Tentu para pendengar yang budiman, hal ini dilakukan dengan sesama jenis. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan dan mendoakannya. Banyak riwayat yang sahih tentang hal itu yang telah aku himpun dalam kitab Al-Adhkar. Dan menurut Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, tindakan yang dilakukan sebagian orang saat meruqyah dengan memegangi telapak tangan orang yang sakit atau anggota tubuh tertentu untuk dibacakan kepadanya, maka tidak ada dasarnya sama sekali. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, dalam meruqyah, diri kita sendiri pun dapat melakukannya tanpa ada bantuan dari orang lain jika memungkinkan. Adapun caranya bagi orang yang meruqyah dirinya sendiri, yakni dengan meletakkan tangannya di tempat yang dikeluhkan atau yang dirasa sakit, seraya mengatakan bismillah sebanyak 3 kali. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, bisa juga dengan membaca a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Artinya, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya dari setiap kejelekan yang aku jumpai dan aku takuti. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam setiap usapan, doa tersebut diulangi sampai 7 kali. Atau membaca, bismillahi a'udhu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari setiap kejelekan yang aku jumpai dari rasa sakitku ini. Sahihul Jami'. Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala berkata, apabila rasa sakit terdapat di seluruh tubuh, caranya dengan meniup 2 telapak tangan dan mengusapkan ke wajah si sakit dengan keduanya. Selanjutnya, pendengar yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bila penyakit terdapat di salah satu bagian tubuh, kepala, kaki atau tangan misalnya, maka dibacakan pada tempat tersebut. Disebutkan dalam hadis Muhammad bin Hatib al-Jumahi dari ibunya, Ummu Jamil binti al-Jalal, ia berkata, aku datang bersamamu dari Habasyah. Tatkala engkau telah sampai di Madinah semalam atau 2 malam, aku hendak memasak untukmu. tetapi kayu bakar habis. Aku pun keluar untuk mencarinya. Kemudian bejana tersentuh tanganku dan berguling menimpa lenganmu. Maka aku membawamu ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Muhammad bin Hatib. Beliau meludah di mulutmu dan mengusap kepalamu serta mendoakanmu. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam masih meludahi kedua tanganmu seraya membaca doa, Adhibil ba'sa Rabban nas washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Hilangkan penyakit ini wahai penguasa manusia. Sembuhkanlah. Engkau maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali penyembuhanmu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Maka Ummu Jamil berkata, tidaklah aku berdiri bersamamu dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali tanganmu telah sembuh dari penyakit. Subhanallah. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila penyakit berada di sekujur badan atau lokasinya tidak jelas seperti gila misalnya, atau dada sempit atau keluhan pada mata, maka cara mengobatinya dengan membacakan ruqyah di hadapan penderita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah orang yang mengeluhkan rasa sakit. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, dia bergegas untuk membawanya dan mendudukkannya di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku mendengar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membentenginya dengan surat Al-Fatihah.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat di tasrif atau dibagikan kemana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz-zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Siapa aja orang-orang ini? Allah membatasi cuma 8 orang. Ada 8 orang berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Sungguhnya sedekah-sedekah itu, maksudnya adalah zakat itu, lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya, wa fir riqab, dan orang-orang yang budak untuk membebaskan dirinya, wal gharimin, orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa bani sabil, dan musafir yang kehabisan bekal, faridatan minallah wallahu alimun hakim. Inilah kewajiban dari Allah, dan Allah Maha berilmu dan Maha bijak ya. Allah ketika menetapkan aturan ini, 8 orang, 8 kelompok ini, Allah Maha berilmu. Jadi tidak ada tambahan lagi dari 8 ini. Kalau ada di luar daripada ini, ya bisa dengan selain uang zakat. Karena untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, bukan cuma uang zakat, selain uang zakat, sedekah-sedekah sunnah, yang lainnya juga bisa. Tapi untuk zakat yang wajib, maka cuma 8 kelompok ini. Perhatikan ayatnya, Allah berfirman, ya, innama as-sadaqat lil fuqara. Di sini ada, perhatikan, ada lam at-tamlik, yang menunjukkan kepemilikan ya. Lam at-tamlik artinya adalah kepemilikan. Jadi dalam 8 ini, 8 kelompok ini, ada 2 model. 4 model dengan menggunakan lam at-tamlik, yaitu harta harus berpindah ke tangan dia. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 4. Innamas shadaqat untuk orang fakir, wal masakin, wal amilina 'alaiha, wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum. Nah, di sini semua pakai lamu tamlik ya. Ini empat ya. Jadi satu fuqara, dua masakin, tiga amil zakat, empat al-mu'allaf atau mu'allafatu qulubuhum. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa fir riqab wal gharimin. Di sini pakai fi wa fi sabilillah wa ibni sabil. Faridhatan min Allah wallahu alimun hakim. Yang kedua menggunakan fi dan pada riqab. Jadi tidak yang empat ini, yang golongan kelima, enam, budak-budak, orang yang berhutang, gharimin, kemudian yang berjihad, ya. Tujuh, kedelapan ini tidak harus ada kepemilikan. Yang penting digunakan untuk kebutuhan mereka. Ya, tapi kalau empat yang pertama harus ada pemindahan. Ini penting karena ketika terjadi perbedaan fatwa di kalangan para ulama tentang perkara-perkara kontemporer terkait dengan empat asnaf yang pertama, jika tidak ada perpindahan kepemilikan kepada fakir miskin atau kepada amil zakat atau kepada mu'alaf kulubu, maka tidak dianggap. Harus ada perpindahan kepemilikan. Kita bahas yang pertama, di sini ada al-fuqara wal-masakin. Apa bedanya al-fuqara wal-masakin? Al-fuqara dan al-masakin adalah dua kata yang sering kita sampaikan, idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Kalau disebutkan bergandengan, maka maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan salah satunya, biasanya maknanya sama saja. Ya, fakir yang miskin, fuqara yang masakin. Tapi kalau digabungkan, maka maknanya berbeda. Fakir lebih parah daripada miskin. Makanya Allah menyebut, terkadang orang miskin itu punya sesuatu, tapi tidak mencukupi. Fakir lebih tidak punya apa-apa. Ya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihissalam, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun kapal yang aku rusaki adalah milik orang-orang miskin. Ya, orang miskin punya kapal. Ya, dia punya kapal, tapi kapal yang dia miliki tadi tidak memenuhi kebutuhannya. Dari sini dalil bahwasanya miskin terkadang memiliki sesuatu, mungkin dia kerja, mungkin dia punya barang, tapi tidak memenuhi kebutuhannya, sehingga kedudukan miskin lebih ringan daripada fakir. Fakir lebih parah. Makanya Rasulullah SAW berlindung daripada kefakiran, tapi tidak berlindung dari kemiskinan. Kefakiran itu sangat parah, ya. Namun dua-duanya ditinjau dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian ulama membedakan, karena tidak ada dalil, tapi intinya fakir lebih parah. Ada yang mengatakan fakir adalah yang apa namanya penghasilannya kurang daripada setengah kebutuhannya. Artinya kalau dia punya kebutuhan 4 juta, ternyata penghasilan cuma 1 juta. Ya, jadi 1 juta kurang dari setengah, setengahnya 2 juta. Kebutuhan dia per bulan 4 juta, ternyata penghasilan cuma 1 juta. Kurang dari setengah kebutuhannya, ini disebut fakir. Kalau miskin, penghasilannya adalah lebih dari setengah, tapi belum mencukupi. Kebutuhannya 4 juta, penghasilannya 3 juta, ini miskin. Kebutuhannya 4 juta, penghasilannya 3 juta, maka dia dikatakan miskin. Taib, ini yang pertama, ya, al-fuqara, yang kedua adalah al-masakin, ya. Adapun disyaratkan bahwasanya orang miskin atau fakir tersebut, ya, bukanlah orang yang kuat untuk bekerja. Kalau dia mampu untuk bekerja, maka tidak boleh dikasih zakat, ya. Kalau dia mampu untuk bekerja, artinya dia malas-malasan, yang dikasih zakat, suruh kerja, ya. Kalau dia mampu kerja, dia sudah bekerja, ternyata tidak cukup, baru kita kasih zakat. Tapi kalau dia mau bekerja, dia malas-malasan, tidak dikasih zakat. Suruh kerja, ya, karena dipersyaratkan datang dalam hadis bahwasanya tidak boleh yang muktasib, yang mampu untuk bekerja. Kalau mampu untuk bekerja, maka tidak dikasih zakat, ya. Baik, yang berikutnya al-amilina 'alaiha. Apa yang dimaksud dengan amil zakat? Amil zakat ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik zakat dari masyarakat. Nah, mereka ini mendapatkan upah dari uang zakat. Mereka dapat upah dari uang zakat, ya. Dan mereka adalah tugas penguasa atau para petugas dari pemerintah. Nah, bagaimana dengan pengumpul zakat swasta, ya? Maka fatwa ulama yang saya baca menyebutkan bahwasanya, jadi yang disebut amil zakat adalah petugas resmi dari pemerintah atau yayasan yang diakui oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, ini juga yang bekerja di situ disebut amil zakat, atau yang diakui oleh masyarakat, termasuk seperti di masjid-masjid yang masyarakat mengakui, mengangkat DKM-nya untuk mengurusi zakat mereka percayai, maka ini juga termasuk dari amil zakat. Kemudian, apa pekerjaan amil zakat? Amil zakat itu ada ikhlaf juga dengan para ulama. Ada yang mengatakan hanya yang mengumpulkan itu yang disebut amil zakat. Sebagian ulama mengatakan tidak. Termasuk yang mengumpulkan dan distribusi juga adalah amil zakat. Bahkan ada yang lebih luas lagi. Pokoknya yang bekerja dalam bidang pengumpulan zakat, termasuk pengumpulnya, kemudian pembaginya, kemudian administrasinya, ya semua yang kerja dalam mengkhususkan untuk pekerjaan mengumpulkan zakat dan mendistribusi zakat, mereka disebut dengan amil zakat. Namun mereka mendapatkan upah disebut dengan ujratul mithl, atau yaitu upah yang selayak yang mereka dapatkan. Bukan mereka pasang gaji sendiri, ya. Jadi amil zakat, kemudian pasang gaji satu bulan 100 juta, 200 juta, ini amil zakat ngawur ini. Ini amil zakat perampok, ya. Enggak benar seperti itu. Ya, sesuai dengan kerja, seberapa jam, gaji yang wajar. Maka mereka cuma mendapatkan gaji, boleh diambil dari uang zakat sesuai dengan yang layak orang bekerja seperti mereka. Ya. Bukan yang ngatur gaji mereka sendiri, enggak. Harusnya ada tim yang menilai orang seperti layak sekian, ya.

0: alaiha. Yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum. Maksudnya adalah yang dilembutkan hatinya, dikokohkan hatinya ya. Hatinya di atas Islam. Ini para ulama khilaf tentang masalah ini, apakah mencakup orang kafir atau tidak ya. Tapi kalau madhab Syafi'i ini cuma orang Islam. Nah, yang kafir yang bagaimana? Menurut sebagian ulama seperti ulama Hanabilah, kalau tidak salah juga Malikiyah, yang diharapkan masuk Islam. Diharapkan masuk Islam. Nah, dikasih duit, dikasih uang zakat, mungkin dia lebih cenderung ke Islam, akhirnya masuk Islam. Sebagaimana Nabi SAW memberikan waktu di Perang Hunain, Rasulullah SAW memberikan kepada orang-orang Arab Badui yang belum masuk Islam. Rasulullah berikan Sofwan bin Umayyah, ya, bin Khalaf. Rasulullah SAW memberikan kepada beberapa orang kafir, dan akhirnya mereka masuk Islam. Kata Sofwan bin Umayyah, tidak ada orang yang paling aku benci seperti Muhammad SAW. Fama bariha yu'tini. Tapi Rasulullah SAW terus memberikan kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Tapi demikian saja kajian kita.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas salah satu kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu kisah perubahan arah kiblat. Peristiwa ini menjadi bukti betapa agungnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan betapa taatnya Rasulullah dan para sahabat dalam mengikuti perintah Allah. Mari kita simak bersama kisah ini, semoga menambah pemahaman dan kecintaan kita terhadap ajaran Islam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum perintah untuk menghadap Ka'bah di dalam salat di Mekah turun, umat Islam salat menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam dan merupakan tempat yang sangat mulia. Bahkan nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa, Nabi Isa juga menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dalam ibadah mereka. Maka Rasulullah SAW pun menghadap ke arah Palestina ini saat beliau dan para sahabat berada di Mekah. Perintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dalam solat berlanjut hingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Setelah hijrah di Madinah, Rasulullah SAW masih menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dalam solatnya. Namun di dalam hati beliau, beliau berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan umat Islam untuk menghadap Ka'bah di Mekah sebagai kiblat mereka. Mengapa? Karena Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan Ka'bah juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW selalu mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapannya untuk menghadap Ka'bah di dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengangkat wajahnya ke langit berharap agar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Ka'bah segera diturunkan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keinginan beliau yang tulus ini. Pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada palingkanlah wajahmu ke arah itu.
5: Ayat ini adalah jawaban dari doa Rasulullah SAW.

Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan beliau untuk menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah di Masjidil Haram saat sholat. Ini adalah perintah yang sangat besar bagi umat Islam dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar terhormati Allah, perintah ini datang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sedang sholat. Salah satu tempat terkenal di Madinah di mana perubahan kiblat ini terjadi adalah Masjid Bani Salamah yang kini dikenal dengan nama Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Pada saat perintah ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sedang melaksanakan sholat. Ketika menerima wahyu ini, beliau langsung berputar ke arah Ka'bah di tengah-tengah sholat. Para sahabat yang berada di belakang beliau pun mengikuti dan mengubah arah mereka ke Ka'bah. Peristiwa ini adalah bukti betapa patuhnya Rasulullah dan para sahabat terhadap perintah Allah. Mereka tidak ragu-ragu, langsung mengikuti perintah Allah meskipun dalam keadaan sedang melaksanakan sholat. Sejak saat itu, kiblat umat Islam berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah. Perubahan kiblat ini tidak hanya berlaku untuk sholat, tetapi juga untuk seluruh arah kehidupan umat Islam. Ka'bah menjadi pusat orientasi umat Islam sebagai simbol persatuan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, perubahan arah kiblat ini tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan umat Islam, tetapi juga menjadi pembicaraan bagi kaum Yahudi dan orang-orang munafik di Madinah. Kaum Yahudi merasa heran dan mulai mempertanyakan mengapa arah kiblat berubah. Mereka dengan nada mengejek mengatakan, apa yang menyebabkan mereka umat Islam berpaling dari kiblat yang dulu mereka gunakan? Mereka menganggap perubahan arah kiblat itu sebagai tanda kebingungan atau ketidakkonsistenan dalam ajaran Islam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan mereka melalui ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 122 yang artinya, orang-orang yang kurang akal di antara manusia bertanya, apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, milik Allah lah timur dan barat, dan Dia memberi perintah kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ayat ini menegaskan bahwa timur dan barat hanyalah milik Allah. Allah bebas menentukan arah mana yang harus dijadikan kiblat bagi umat Islam. Hanya Allah yang berhak menentukan, bukan manusia. Dan umat Islam harus tunduk dan taat pada apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Pendengar terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perubahan arah kiblat ini mengandung banyak hikmah. Pertama, perubahan arah kiblat ini menunjukkan bahwa agama Islam bukan hanya sekedar mengikuti tradisi, tetapi sepenuhnya mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam tidak menghadap ke Ka'bah karena bangunan atau simbol, tetapi karena perintah dari Allah. Inilah yang menjadikan umat Islam berbeda, bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan nas, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kebiasaan. Kedua, perubahan kiblat ini juga menjadi ujian bagi kaum muslimin. Allah ingin melihat siapa yang benar-benar beriman dan patuh kepadanya, dan siapa yang masih ragu. Ujian ini berhasil dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang langsung mengubah arah kiblat tanpa ragu-ragu saat perintah turun, bahkan ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Ketiga, perubahan kiblat ini juga menunjukkan keutamaan Rasulullah di sisi Allah. Allah mengabulkan keinginan Nabi yang tulus untuk menghadap kiblat, untuk menghadap Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai nabinya dan selalu memperhatikan keinginan beliau. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah perubahan arah kiblat ini adalah bukti keagungan wahyu dari Allah dan ketundukan umat Islam kepada perintahnya. Semoga kisah ini menambah keimanan kita dan menjadikan kita hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sungguh Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah dua buah bunga, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seakan keduanya adalah dua gulungan awan, atau keduanya seperti dua kabut, atau keduanya seperti dua kelompok burung yang bersaf-saf. Dua surat ini akan menjadi pelindung bagi pembacanya. Dan bacalah surat Al-Baqarah, karena dalam menghafalnya ada keberkahan, meninggalkannya adalah penyesalan, dan dengan membacanya tidak akan terkena sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah Islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lilhadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat dan lindungannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, seluruh sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dalam sejarah perang salib, yaitu faktor kelemahan umat Islam dalam menghadapi perang salib di era Bani Saljuk. Meski dinasti Bani Saljuk dikenal sebagai kekuatan besar yang membentengi dunia Islam, pada masa itu, umat Islam juga menghadapi berbagai kelemahan yang membuka peluang bagi kaum Salibis untuk menyerang dan merebut wilayah mereka. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka berhasil menaklukkan wilayah Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian Syam. Namun di tengah kejayaan itu, tantangan besar muncul dengan serbuan tentara salib yang dimulai pada tahun 1095 Masehi. Paus Urbanus II mengobarkan semangat perang di kalangan Kristen Eropa dengan tujuan merebut kembali Yerusalem dan wilayah-wilayah lain yang dikuasai oleh umat Islam. Kekalahan dinasti Saljuk dalam menghadapi serangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kekuatan militer kaum Salibis, tetapi juga oleh kelemahan-kelemahan internal umat Islam yang muncul pada saat itu. Di antaranya, perpecahan internal di tubuh umat Islam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu faktor utama kelemahan umat Islam adalah perpecahan internal di antara mereka sendiri. Dinasti Saljuk yang pernah begitu kuat mulai melemah akibat konflik internal di antara keluarga kerajaan dan penguasa lokal. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk terpecah menjadi beberapa bagian yang saling bersaing. Perebutan tahta antara putra-putra Malik Shah menyebabkan pemerintahan pusat menjadi lemah dan tak mampu mengontrol wilayah-wilayahnya. Keadaan ini memberikan peluang bagi tentara salib untuk menyerang dengan mudah tanpa perlawanan yang terkoordinasi dari umat Islam. Faktor lainnya adalah konflik antara penguasa dan ulama. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain perpecahan di tingkat politik, hubungan antara penguasa dan ulama juga mengalami ketegangan. Sebagian penguasa lebih fokus pada kepentingan pribadi dan politik dibanding mempertahankan kesejahteraan umat dan melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Akibatnya, peran ulama dalam membimbing umat untuk bersatu dan menghadapi musuh menjadi terhambat. Konflik ini menciptakan celah kelemahan yang dimanfaatkan oleh musuh untuk menghancurkan kekuatan Islam. Faktor lainnya lagi, kurangnya koordinasi dalam militer. Meski dinasti Saljuk memiliki kekuatan militer yang tangguh di awal pemerintahannya, namun menjelang Perang Salib, kelemahan dalam koordinasi militer mulai terlihat. Perpecahan wilayah menyebabkan pasukan-pasukan lokal bergerak sendiri-sendiri tanpa komando pusat yang kuat. Ketidakhadiran seorang pemimpin besar yang mampu menyatukan pasukan Muslim semakin memperparah situasi. Hal ini berbeda dengan kaum Salibis yang datang dengan semangat tinggi, tujuan yang jelas, dan kepemimpinan yang terorganisir. Lalu kelemahan ekonomi juga menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan umat Islam dalam menghadapi perang salib. Perang internal yang berkepanjangan dan krisis ekonomi yang melanda wilayah kekuasaan dinasti Saljuk membuat kas negara terkuras. Kenaikan pajak yang dilakukan oleh penguasa untuk membiayai perang semakin memberatkan rakyat. Kondisi ini menyebabkan lemahnya dukungan rakyat terhadap pemerintahan dan militer. Di sisi lain, tentara salib yang datang dari Eropa mendapat dukungan penuh dari gereja dan sumber daya yang melimpah. Lalu faktor lain yang tak kalah penting adalah hilangnya semangat jihad di kalangan sebagian umat Islam. Perpecahan, ketidakadilan penguasa, dan kesulitan ekonomi menyebabkan banyak rakyat kehilangan motivasi dan berjuang untuk membela agama dan wilayah mereka. Keadaan ini berbeda jauh dengan semangat tentara salib yang datang dengan penuh keyakinan dan motivasi yang tinggi. Paus Urbanus II berhasil mengobarkan semangat keagamaan di kalangan umat Islam dengan berbagai janji-janjinya. Lalu, sayangnya dalam kondisi yang kacau ini, sebagian penguasa lokal justru memilih bersekutu dengan kaum Salibis demi kepentingan politik mereka. Tindakan ini menjadi pengkhianatan terhadap umat Islam dan semakin memperlemah kekuatan kolektif dalam menghadapi musuh. Pendengar yang mulia, peristiwa ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Di antara pelajaran itu adalah satu, pentingnya persatuan. Perpecahan adalah salah satu penyebab utama kelemahan umat Islam. Hanya dengan persatuan umat Islam dapat menghadapi tantangan dan menjaga kehormatan agama. Dua, kepemimpinan yang adil dan kuat. Seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. Kepemimpinan yang lemah hanya akan membawa kehancuran dan perpecahan. 3. Menghidupkan semangat jihad. Semangat jihad harus senantiasa hidup di hati setiap umat Islam sebagai bentuk perjuangan membela agama dan kebenaran. Semangat ini harus didasari keikhlasan dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai seorang Muslim. Pendengar dirahmati Allah, kelemahan umat Islam dalam menghadapi perang salib di era Bani Saljuk adalah pengingat bagi kita semua bahwa persatuan, kepemimpinan yang kuat dan semangat jihad adalah kunci keberhasilan umat Islam dalam menghadapi tantangan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga persatuan umat Islam, memperkuat ukhuwah dan menghidupkan semangat perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu muslimah rajin membaca. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tema ini? Mengapa Islam memerintahkan untuk rajin membaca? Mari kita bahas bersama. Seorang muslimah, seperti halnya seorang muslim lainnya, dianjurkan untuk rajin membaca dan mempelajari ilmu. Hal ini tidak hanya memiliki manfaat duniawi, tetapi juga merupakan kewajiban agama. Dalam Islam, ilmu adalah pilar penting dalam membangun peradaban yang baik dan dalam memperbaiki kualitas hidup baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah alasan mengapa seorang muslimah harus rajin membaca, dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, adanya perintah Allah untuk menuntut ilmu. Salah satu alasan utama mengapa seorang muslimah harus rajin membaca adalah karena Islam mengajarkan pentingnya menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umat Islam untuk mencari ilmu sebagai kewajiban bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini tercermin dalam ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah pertama dalam wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah bacalah. Ini menunjukkan bahwa membaca dan mencari ilmu merupakan tugas yang sangat penting dalam Islam. Ilmu yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya pada pengetahuan agama, tetapi juga mencakup berbagai bidang ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, seorang muslimah perlu rajin membaca untuk memperluas pengetahuannya dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama maupun dunia. Kemudian yang kedua, alasan mengapa seorang muslimah harus rajin membaca adalah bahwa ilmu dalam Islam dipandang sebagai cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia. Dengan ilmu, seorang manusia, khususnya muslimah, dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta bisa lebih bijak dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan bersujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Seorang muslimah yang rajin membaca dan rajin menuntut ilmu akan memiliki kelebihan dalam kehidupan, karena ilmu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan agama. Dengan ilmu, seseorang akan tahu bagaimana cara menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Pendengar yang budiman, alasan yang selanjutnya, mengapa membaca sangatlah penting? Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam Islam, menuntut ilmu tidak hanya disarankan, tetapi juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariyudatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Oleh karena itu, seorang muslimah pun harus menuntut ilmu dengan tekun. Ini mencakup berbagai jenis ilmu yang dapat bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Misalnya ilmu agama yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam, maupun ilmu dunia yang bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan memberi manfaat kepada orang selainnya. Kemudian alasan yang selanjutnya, yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Seorang muslimah yang rajin membaca dan mempelajari ilmu agama akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ibadah-ibadah dalam Islam. Dengan pemahaman yang lebih dalam, kualitas ibadah seseorang akan semakin meningkat. Allah Ta'ala berfirman, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u.
5: Innallaha azizun wafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 28. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa para ulama, yakni orang-orang yang berilmu, adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, dengan menuntut ilmu agama melalui membaca Al-Quran, membaca pelajaran-pelajaran hadis dan literatur Islam lainnya, seorang muslimah akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan memperbaiki kualitas ibadahnya. Kemudian alasan selanjutnya yang kelima, mengapa membaca begitu penting? Ya, karena ilmu yang bermanfaat dalam Islam dianggap sebagai salah satu bentuk warisan yang ditinggalkan oleh para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para ulama adalah pewaris para nabi, karena para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwa para nabi meninggalkan warisan berupa ilmu yang dapat diambil manfaatnya oleh umat manusia. Sebagai seorang muslimah, mengikuti jejak para nabi dengan menuntut ilmu adalah cara untuk memperoleh warisan berharga ini. Dengan ilmu, seorang muslimah bisa memberi manfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan umat Islam secara keseluruhan. Terakhir, alasan yang keenam, mengapa menuntut ilmu atau membaca itu begitu penting? Menuntut ilmu juga dapat meningkatkan kedudukan dan kehormatan seseorang di mata Allah Ta'ala dan sesama manusia. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan diberikan derajat yang lebih tinggi oleh Allah Ta'ala. Seorang muslimah yang rajin membaca dan menuntut ilmu serta senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuannya akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, dan ia akan dihormati oleh sesama manusia karena kebijaksanaannya dalam berbagai hal. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, inilah di antara beberapa alasan pentingnya membaca atau menuntut ilmu bagi seorang muslimah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk rajin membaca, khususnya membaca buku-buku yang terkait dengan agama kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman, dusta merupakan perkara yang berbahaya dan keburukan yang menjalar. Ia selalu berkembang setiap masa dan di mana saja, menjangkiti setiap orang kecuali bagi mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saja. Berbohong merupakan dosa besar dan menjadi penyebab laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 10, Kutilal kharrasun. Binasalah orang-orang yang banyak berdusta. Lalu apa yang dimaksud dengan dusta? Dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa dusta adalah menceritakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, baik disengaja maupun tidak. Akan tetapi, berdosa hanya bagi orang yang sengaja dusta, dan tidak berdosa orang yang tidak sengaja dusta. Kini dusta memang sudah menjalar dan tersebar kemana-mana. Informasi begitu cepat, internet dan dunia maya serta berbagai jaringan televisi sudah bisa ditonton seluruh dunia. Kita perhatikan banyak sekali informasi itu jauh dari kebenaran dan banyak sekali informasi itu tidak diketahui kebenarannya. Semua itu karena informasi tidak lagi murni bicara secara objektif, akan tetapi bercampur aduk dengan opini, misi, dan kepentingan pemilik media. Dalam keseharian, hampir dusta tidak bisa terpisahkan. Iklan-iklan yang terlalu mengistimewakan suatu barang lebih dari yang sebenarnya. Bagi golongan pelajar banyak kasus nilai-nilai palsu. Begitu juga proyek-proyek palsu dan janji-janji palsu sudah menjamur di masyarakat kita. Al-Quran sangat mewanti-wanti agar jangan sampai terjerumus ke dalam dusta ini. Banyak ayat yang menerangkan bahaya dusta. Dan berikut kami sampaikan beberapa bahaya dan ancaman bagi para pelaku dusta. Pertama, para pendusta tidak akan mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab." Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berlebihan dan suka berdusta. Al-Qur'an surat Ghafir ayat 28. Ayat ini menunjukkan bahwa dusta akan menyebabkan pelakunya tidak mendapatkan ataupun dijauhkan dari hidayah Allah. Ia akan jauh dari jalan yang lurus karena ia telah memilih jalur yang bengkok, yaitu jalan dusta. Yang kedua, ia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nabtahil fanaj'al laknatallahi 'alal kadzibin." Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Surat Ali Imran ayat 61. Laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat inilah yang menjadi dambaan dan idaman setiap orang yang berhati bersih. Selanjutnya yang ketiga, dusta menyebabkan pelakunya menuju kejahatan. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Menjauhlah kalian dari dusta. Sesungguhnya dusta menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan menunjukkan kepada neraka. Seseorang tidak berhenti berdusta dan masih menjalankan dusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejahatan dalam hadis tersebut adalah pecah atau melenceng. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan, yakni fujur, adalah melenceng dari agama yang lurus dengan melakukan maksiat. Yang keempat, dusta adalah kunci kemunafikan. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Empat hal apabila ada padanya maka ia telah menjadi munafik murni. Jikalau ada satu bagian saja dari mereka, maka ia mempunyai satu bagian kemunafikan hingga ia meninggalkannya." Yaitu apabila bicara berdusta, bila melakukan perjanjian ia khianat, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila berselisih ia jahat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, makna hadis tersebut adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ini adalah mirip sekali seperti kaum munafik. Karena munafik sejati adalah orang yang menyembunyikan apa yang tidak sesuai dengan zahirnya. Yang kelima, dusta adalah khianat paling besar. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khianat besar adalah Anda menceritakan kepada saudara kalian sebuah kisah lalu ia membenarkanmu sedangkan Anda mendustainya." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Selanjutnya yang keenam, dusta menyebabkan keraguan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dan sesungguhnya dusta itu ragu-ragu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan yang ketujuh, tidak diberkahi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan dari Hakim bin Hisam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Dua orang yang berjual beli bagi keduanya khiyar atau pilihan sebelum berpisah. Jikalau keduanya jujur dan menjelaskan barangnya dengan jujur, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Dan apabila keduanya berdusta dan menutupi aib dagangannya, maka dihilangkanlah barokah jual beli mereka. Itulah bahaya dusta. Mungkin masih banyak lagi bahayanya, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Cukuplah upah bagi pendusta adalah dianggap dusta walaupun ia jujur. Untuk itu, berusahalah untuk tidak berdusta sedikit mungkin. Demikianlah pendengar yang budiman. Dusta merupakan sifat buruk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Wajib bagi kita mengajarkan sifat jujur dalam setiap urusan dunia dan agama kepada diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum. Juga wajib bagi kita memperingatkan diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum dari bahaya dusta di dunia dan akhirat. Demikian beberapa pelajaran penting yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersikap jujur dalam setiap perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi. Amalan yang sebanding dengan solat malam. Ibrahim bin Adham rahimahullah mengatakan, pastikan halal makanan yang kau makan, dan tidak mengapa engkau belum pernah sholat malam ataupun puasa sunnah di siang hari. Ini dikutip dari kitab Min Akhbari Salaf. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, terlalu berpeluh keringat di siang hari bisa berdampak tidak kuat bangun di akhir malam. Namun jika ini terjadi karena bekerja mencari rizki yang halal untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga serta menjaga kehormatan agar tidak mengharap belas kasihan manusia, maka tidaklah mengapa. Kedua, jika ada dua pilihan, kerja keras di siang hari namun tidak kuat bangun malam, atau sholat malam namun kebutuhan nafkah kurang, maka ambil opsi yang pertama. Hal ini bukan untuk mengendorkan semangat tentang pentingnya sholat malam, namun ingin menunjukkan tentang pentingnya bekerja mencari nafkah yang halal yang sifatnya wajib. Namun lebih utama lagi ketika seseorang menggabungkan kedua hal tersebut, dia bekerja keras di siang harinya dan bisa melaksanakan sholat di malam harinya meskipun hanya beberapa rakaat saja karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Abu Ishaq Asy-Syaibani rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama besar dari generasi tabi'in yang dikenal akan keilmuannya yang mendalam. Beliau juga dikenal akan kejujuran dalam periwayatannya dan juga keteladanan dalam menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang perawi hadis yang menjadi rujukan penting dalam ilmu hadis. Beliau dihormati oleh ulama sezamannya serta memiliki sanad yang kuat yang menghubungkan periwayatan hadis dari sahabat Rasulullah SAW hingga kepada generasi tabi'in. Kehidupan dan kontribusi beliau mencerminkan dedikasi besar dalam menjaga ajaran Islam dan menyebarkan pengetahuan di kalangan umat. Dalam rubrik biografi kali ini, kita akan mengupas perjalanan hidup beliau, guru-guru dan murid-muridnya, serta kontribusi intelektualnya yang tetap relevan hingga hari ini. Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani, nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Abu Sulaiman, dengan nama ayahnya disebutkan sebagai Fairuz, atau juga ada yang menyebut Kokan atau Amr. Abu Ishaq Asy-Syaibani adalah seorang maula atau seorang mantan budak yang telah dimerdekakan dari Bani Syaiban bin Sa'labah. Kunyahnya Abu Ishaq dan nisbahnya kepada kabilah Syaiban menjadi identitas yang dikenal luas di kalangan ulama hadis. Abu Ishaq Asy-Syaibani lahir pada masa sahabat Nabi SAW masih hidup, seperti Abdullah bin Umar dan Jabir bin Abdullah. Masa hidupnya yang panjang memungkinkan beliau untuk bertemu dengan beberapa sahabat, termasuk Abdullah bin Abi Aufa. Dari beliaulah Abu Ishaq meriwayatkan hadis. Dengan demikian, Abu Ishaq Asy-Syaibani termasuk generasi tabi'in yang mendapatkan ilmu langsung dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani memiliki jaringan guru yang luas, mencakup banyak tabi'in terkenal. Di antara guru-guru yang meriwayatkan hadis kepadanya adalah yang pertama, Yusair bin Amr, Zir bin Hubeish, Abdullah bin Syaddad bin Al-Had, Abu Burdah bin Abi Musa, Asy-Sya'bi, Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai, dan Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Sebagai seorang ulama yang dihormati, Abu Ishaq Asy-Syaibani juga mendidik banyak murid, termasuk diantaranya tokoh-tokoh besar seperti Abu Ishaq Asy-Syabi'i, Aswim Al-Ahwal, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Jarir bin Abdul Hamid, Ibrahim bin Tahman, dan Waqi' bin Al-Jarrah. Murid-muridnya inilah kemudian yang menjadi ulama besar yang meneruskan tradisi keilmuan Islam di berbagai wilayah. Pendengar yang dirahmati Allah, Abu Ishaq Asy-Syaibani dikenal sebagai seorang hafiz, yaitu seorang penghafal hadis dengan kapasitas intelektual yang luar biasa. Beliau termasuk salah satu hujjah dalam periwayatan hadis. Gelar ini diberikan kepada ulama yang hadis-hadisnya diterima tanpa keraguan karena tingkat kejujuran dan ketelitian mereka yang tinggi. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu tokoh mazhab dalam Islam, sangat memuji Abu Ishaq Asy-Syaibani. Ia mengatakan bahwa

0: ikatan yang kuat. Salah satu hadis yang diriwayatkannya berbicara tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam mengelola amanah. Seperti dalam peristiwa saat seorang utusan Nabi SAW mengklaim harta yang diamanahkan sebagai miliknya pribadi. Hadis ini mengajarkan tanggung jawab moral dan larangan tegas terhadap pengkhianatan dalam amanah. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah aku mengutus seseorang untuk mengelola suatu amanah, kemudian ia mengkhianatinya, melainkan pada hari kiamat ia akan datang dengan amanah tersebut di atas lehernya. Maka hendaklah ia berhati-hati agar tidak membawa unta yang melenguh, sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik sebagai beban di hadapan Allah Ta'ala." Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani adalah sosok yang sangat mencintai ilmu. Ia dikenal sebagai salah satu ulama yang menjadi wadah ilmu, yakni seseorang yang menjadi rujukan utama dalam keilmuan. Hal ini tercermin dalam kesungguhan beliau dalam mempelajari, menghafal, dan menyampaikan hadis kepada murid-muridnya. Ulama-ulama seperti Abu Ishaq Al-Juzajani mengungkapkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal sangat menghargai dan mengagumi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq Asy-Syaibani. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan ulama terhadap akurasi periwayatan beliau. Sedangkan terkait tahun wafat Abu Ishaq Asy-Syaibani, hal ini menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat beliau wafat pada tahun 133 Hijriah. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Muawiyah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair. Dan pendapat ini dianggap lebih sesuai. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wafat pada tahun 138 Hijriah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Fallas dan juga Imam At-Tirmidzi. Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani adalah sosok ulama tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam periwayatan hadis dan keilmuan Islam. Beliau adalah penghubung antara generasi sahabat dan generasi tabi'in dengan generasi berikutnya. Dengan integritas yang tinggi dalam meriwayatkan hadis, Abu Ishaq Asy-Syaibani menjadi teladan dalam menjaga amanah ilmu. Namanya terus dikenang sebagai salah satu pilar penting dalam tradisi periwayatan hadis. Wafatnya meninggalkan warisan ilmu yang besar bagi umat Islam yang terus memberikan manfaat hingga kini. Semoga Allah Ta'ala merahmati Abu Ishaq Asy-Syaibani dan menjadikan warisan ilmu yang ditinggalkannya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Akhirnya dimasukkan Nabi Musa alaihissalam di saat bayi itu ke dalam peti yang telah dibuat, ditempatkan di sungai, dan kebetulan keesokan harinya di mana biasanya ratu atau istri dari Fir'aun ini biasa main ke kebun bersama para dayang-dayang yang ada di sana bersama pembantunya, dan kebetulan Sungai Nil ini melintasi taman-taman istana Fir'aun. Di pagi hari, di saat Asiyah, istri Fir'aun, dan para pembantunya di taman, kebetulan pembantu-pembantu ini biasa mengambil air, masukkan ke gentong, dan dibawa Asiyah, istri dari Fir'aun. Di saat mengambil air itulah, para pembantu tersebut, para dayang-dayang kerajaan tersebut, menemukan kotak peti. Akhirnya sebelum dibuka, peti itu sudah diberikan kepada Asiyah. Baru setelah di depan Asiyah itulah peti dibuka, ternyata isinya adalah seorang bayi laki-laki. Dibawalah bayi tersebut ke hadapan Fir'aun. Fir'aun bertanya dan diceritakan kejadian yang sebenarnya, kenapa bisa mendapatkan bayi. Maka Fir'aun menyimpulkan bahwa ini pasti adalah

0: anak laki-laki dari Bani Israel. Dan bukankah tahun ini adalah tahun di mana kita harus membunuh seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel? Maka disitulah Asiah yang sudah kadung jatuh hati terhadap anak yang masih kecil itu membela. Apakah enggak sebaiknya kita pelihara saja? Ini bisa kita jadikan sebagai qurratu a'yun, sebagai obat di mana sudah sekian lama kita menikah, kita belum juga diberikan keturunan. Nah, karena memang sebelumnya Asiah ini sedang galau, bertahun-tahun menikah dengan Firaun belum juga mendapatkan keturunan. Pas kebetulan begitu mendapatkan bayi, ini di sini kesempatan dia untuk menyampaikan kepada suaminya, bagaimana kalau kita pelihara, kita besarkan, ini juga bisa menjadi obat hati kita, menjadi qurratu ayun buat kita. Oke, akhirnya Firaun menyetujuinya. Setelah disetujui oleh Firaun, bukan berarti masalah beres. Musa alaihissalam yang masih kecil membutuhkan pengasuhan, membutuhkan penyusuan, nangis sejadi-jadinya. Akhirnya salah satu pembantu di istana dipanggil, susuin. Musa enggak mau. Yang kedua dipanggil untuk menyusui, enggak mau. Sampai 10 orang yang biasa menyusui anak-anak bayi, tidak ada yang mau disusui oleh Musa alaihissalam. Sampai kebetulan secara bersamaan Ummu Musa memerintahkan saudaranya untuk mencari kabar tentang Nabi Musa yang tadi sudah dihanyutkan ke laut tersebut. Dan akhirnya saudara dari Ummu Musa itu datang ke kerajaan dan menyampaikan bahwa ada masalah apa, barangkali kami bisa membantu. Ceritalah mereka tentang kondisi apa yang terjadi, dan dia menawarkan, kami akan bawakan orang yang siap menyusui dan kami akan rawat dengan baik, nanti kami akan kembalikan setelah masa persusuan selesai. Diberikanlah kepada Ummu Musa kembali, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Ummu Musa, saya akan kembalikan dia. Dan saat itu baru satu sehari semalam berpisah pun sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya. Dan ini selain keimanan seorang ibu melepas anaknya untuk menjadi rijal ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri dari lingkungan yang rusak ya, dilepas dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengembalikannya, dan Allah pun menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah persusuan selesai dikembalikan sebagaimana janji dari Ummu Musa juga kepada Firaun. Dan seperti inilah juga seharusnya seorang muslim ketika sudah berjanji kepada siapapun itu, dia harus tepati. Dikembalikan kepada Firaun, Asiah dalam hal ini istri dari Firaun. Jadilah Nabi Musa sebagai keluarga kerajaan. Tumbuh, berkembang, besar ya. Tentunya karena menjadi keluarga kerajaan, akademiknya juga bagus karena pendidikannya pasti diperhatikan. Kemudian fisiknya juga tentunya sangat bagus karena di sana banyak sekali kem-kem dan pelatihan, begitu kan? Seperti kita ketahui lah sekarang kalau menjadi seorang keluarga kerajaan, keluarga presiden atau keluarga pemerintah, dilatih ini, dilatih itu, fasilitas ini, fasilitas itu, sehingga dia menjadi politisi yang ulung, menjadi macam-macam. Nabi Musa pun demikian. Suatu ketika karena sudah menginjak remaja, Nabi Musa melihat satu fenomena lain ya. Fenomena itu adalah kenapa terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara bangsa Kipti dengan bangsa Israel. Bangsa Kipti begitu dimuliakan, bangsa Israel begitu dihinakan. Keluar dia dari istana. Sudah remaja, sudah berkembang pemikirannya, ini pasti ada apa-apa. Disitulah beliau mengetahui ternyata memang Firaun menjadikan kaumnya ini Syiah, berkasta, kasta. Kasta tertinggi adalah bangsa Kipti, keluarga kerajaan ya, dan bangsa dari penguasa saat itu, sementara kasta terendah itu adalah Bani Israel. Keluar kerajaan, ngelihat orang berkelahi. Ternyata yang berkelahi adalah orang Kipti dengan orang Israel. Sebagai orang yang keturunan Israel, Nabi Musa alaihissalam memiliki fanatisme di sana ya, asabiah yang baik tentunya. Ini adalah bagian dari bangsa kami, dan bangsa kami memang dari dulu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Maka Nabi Musa membela bangsanya tadi. Dipukullah orang Kipti, saat itu juga tewas dengan satu kali pukulan. Ini juga masya Allah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan Nabi Musa alaihis salam. Sudah menyiapkan fisiknya sedemikian rupa. Baik, fisik itu memang sudah ada dalam diri Nabi Musa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita sebagai seorang dai, seorang mujahid, itu harus kuat baik mentalnya maupun raganya. Kalau mentalnya enggak kuat, enggak mungkin bisa ikut campur dalam urusan dua orang yang saling berkelahi. Kalau fisiknya tidak kuat, enggak mungkin bisa nonjok orang sekali langsung mati, langsung tewas. Ya, ini harus ada antara mental dan fisik, itu harus ada dalam diri seorang dai, diri seorang mujahid. Akhirnya Nabi Musa, ini fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa ini sangat sangat tinggi, sehingga Nabi Musa saat itu sudah menyadari dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menyesal beliau, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah membunuh orang yang tidak bersalah, dan memang Nabi Musa saat itu tidak berniat sama sekali untuk membunuh orang tersebut. Tanpa ada kesengajaan, sekali pukul ternyata mati. Kembalilah Nabi Musa dengan penuh kegalauan karena telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membunuh jiwa yang tidak dihalalkan untuk beliau. Padahal tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali Nabi Musa sendiri dengan orang Israel yang tadi berkelahi dengan orang Kipti. Tapi kegalauan itu tidak pernah hilang. Dia khawatir karena dosanya, dia juga khawatir kalau sampai ini diketahui dan akan membawa dampak masalah yang besar. Tapi lagi-lagi keesokan harinya Nabi Musa keluar lagi dari istana. Terjadi perkelahian lagi. Tapi kali ini Nabi Musa tahu yang salah itu adalah orang Israel yang kemarin itu. Emang ini sudahlah tertindas, tapi dia begitu berani. Tiap saat membuat gara-gara dengan orang Kipti. Akhirnya Nabi Musa menasihati dia, bahkan hendak memukul dia juga sekalian. Disitulah orang yang dibela tadi menyampaikan bahwa apakah kamu ingin berbuat dosa lagi membunuh orang seperti kemarin? Nah, ini orang yang kemarin sudah ditolong sekarang membuka rahasia yang kemarin sudah tertutup. Akhirnya orang tadi yang berantem kedua ini tahu, oh kemarin ternyata yang mati itu yang membunuh Musa. Bukan hanya itu, si orang yang tadinya dibela oleh Nabi Musa ini berkoar-koar menyampaikan bahwa Nabi Musa telah membunuh orang Kipti. Disitulah kemudian keluarga kerajaan melakukan musyawarah, perundingan, dan akhirnya diputuskan untuk mengejar, menangkap, dan membunuh Nabi Musa. Tapi ini juga termasuk makar Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari bagian kerajaan, bagian dari istana yang memiliki keimanan, memiliki perhatian kepada Nabi Musa, dia lari ya. Setelah keputusan itu dibuat untuk membunuh Nabi Musa, dia lari menemui Nabi Musa dan menyampaikan bahwa kamu harus meninggalkan tempat ini, meninggalkan negeri ini, pergilah karena dewan memutuskan bahwa engkau akan dibunuh. Pergilah Nabi Musa alaihissalam. Ini juga ada satu pelajaran ketika kita membela agama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membela kebenaran, ketika kita membela keadilan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tinggal diam. Allah akan senantiasa memberikan jalan bagi dia untuk selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan berbicara tentang sosok sahabiyah mulia, wanita idaman surga, yakni Ummu Mahjan radhiyallahu anha. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah seorang perempuan yang dikenal karena ketabahannya dan peranannya dalam membantu menjaga kebersihan Masjid Nabawi. Semoga kisah singkat ini menjadi inspirasi kebaikan bagi kaum muslimin di zaman sekarang. Pendengar yang budiman, beliau adalah seorang wanita yang berkulit hitam, dipanggil dengan Ummu Mahjan. Telah disebutkan di dalam As-Sahih, tanpa menyebutkan nama aslinya, bahwa beliau tinggal di Madinah. Ummu Mahjan radhiyallahu anha adalah seorang wanita miskin yang memiliki tubuh yang lemah. Karena itu, beliau tidak luput dari perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin. Sebab, beliau senantiasa mengunjungi orang-orang miskin dan menanyakan keadaan mereka serta memberi makanan kepada mereka. Ummu Mahjan radhiyallahu anha menyadari bahwa dirinya memiliki kewajiban terhadap akidahnya dan juga masyarakat Islam. Lantas, apa yang bisa dia laksanakan padahal beliau adalah seorang wanita yang tua dan juga lemah? Akan tetapi, beliau sedikit pun tidak bimbang dan juga ragu, serta tidak menyisakan sedikit pun rasa putus asa dalam hatinya. Dan putus asa adalah sikap yang tidak dikenal di hati orang-orang yang beriman. Begitulah pendengar, keimanan beliau telah menunjukkan kepadanya untuk menunaikan tanggung jawabnya. Maka beliau radhiyallahu anha senantiasa membersihkan kotoran dan dedaunan dari dalam Masjid Nabawi dengan menyapu dan membuangnya ke tempat sampah. Satu hal yang kelihatannya simple atau mungkin remeh, namun berdampak besar. Beliau senantiasa menjaga kebersihan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab masjid memiliki peran yang sangat urgen di dalam Islam. Di sanalah berkumpulnya para pahlawan dan juga para ulama. Sebagaimana pula, masjid adalah universitas tarbiyah amaliyah yang mendasar dalam membina umat. Mendengar yang budiman, begitulah fungsi masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula lah yang terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Dan begitu pula seharusnya peranan masjid hari ini hingga tegaknya hari kiamat. Untuk itulah Ummu Mahjan radhiyallahu anha tidak pernah kendor semangatnya, sebab pekerjaan itu merupakan amal soleh yang dapat beliau kerjakan. Beliau tidak pernah meremehkan pentingnya membersihkan kotoran untuk membuat suasana yang nyaman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dalam beribadah yang senantiasa mereka kerjakan secara rutin di dalam masjid tersebut. Pendengar yang budiman, Ummu Mahjan radhiyallahu anha terus-menerus menekuni pekerjaan tersebut hingga ia wafat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau radhiyallahu anha wafat, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in membawa jenazahnya setelah malam menjelang. Dan mereka pun mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih beristirahat. Mereka tidak ingin membangunkan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka langsung mensolatkan dan menguburkannya di Baqi'ul Gharqad. Dan pagi harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kehilangan Ummu Mahjan. Kemudian, beliau pun menanyakan kepada para sahabat. Maka para sahabat pun menjawab, Ummu Mahjan telah dikuburkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah mendatangi Anda dan kami dapati Anda masih dalam keadaan tidur, sehingga kami tidak ingin membangunkan Anda. Maka beliau pun bersabda, marilah kita pergi. Lantas bersama para sahabat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju kuburan Ummu Mahjan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, sementara para sahabat berdiri bersof-sof di belakang beliau. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkannya dan bertakbir 4 kali. Telah datang kepada kita pendengar sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang wanita yang berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan dia, lantas beliau pun bertanya tentangnya. Mereka pun berkata, dia telah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku?" Maka Abu Hurairah berkata, "Seolah-olah mereka menganggap bahwa kematian Ummu Mahjan adalah hal yang sepele." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya." Maka mereka, yaitu para sahabat, menunjukkan kuburannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyolatkannya lalu bersabda, "Inna hadhil quburo mamlu'atun zulmatun ala ahliha wa inna allaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim." Sesungguhnya pekuburan ini terisi dengan kegelapan atas penghuninya, dan Allah meneranginya bagi mereka karena aku telah mensolatkannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ummu Mahjan radhiyallahu anha, yang sekalipun beliau seorang yang miskin dan juga lemah, akan tetapi beliau turut berperan sesuai dengan kemampuannya. Beliau radhiyallahu anha adalah pelajaran bagi kaum muslimin dalam perputaran sejarah, bahwa tidak boleh menganggap sepele suatu amal sekalipun itu kecil. Oleh karena itu ia mendapatkan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ia wafat, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in yang tidak memberitahukan kepada beliau perihal kematiannya, agar beliau dapat mengantarkan Ummu Mahjan ke tempat tinggalnya yang terakhir di dunia. Bahkan tidak cukup hanya demikian saja, namun beliau bersegera menuju kuburnya untuk mensolatkannya, agar Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburnya dengan salat beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau melewatkan salat jenazah untuk Ummu Mahjan, dan beliau ingin mendoakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, "Sesungguhnya para penghuni kuburan-kuburan ini, yaitu kuburan yang ada di sekitar kuburan Ummu Mahjan, dipenuhi dengan kegelapan, dan Allah menerangi mereka dengan sebab solatku kepada mereka." Demikianlah pendengar yang budiman, kebaikan yang telah dilakukan oleh Ummu Mahjan, bahkan memberikan manfaat bukan untuk dirinya saja, tetapi juga bagi orang lain. Maka dari itu kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga dari kisah Ummu Mahjan ini. Di antaranya adalah yang pertama, setiap tindakan yang dilakukan dengan ikhlas dan juga tulus, sekecil apapun, memiliki nilai yang besar di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, kebersihan adalah bagian dari iman, dan menjaga kebersihan tempat ibadah adalah bentuk dari ibadah itu sendiri. Yang ketiga, penghargaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kontribusi Ummu Mahjan radhiyallahu anha menunjukkan bahwa beliau sangat menghargai setiap perbuatan baik tanpa memandang besar atau kecilnya. Demikianlah kisah Ummu Mahjan radhiyallahu anha, seorang perempuan yang memberi contoh tentang ketulusan dan pengabdian tanpa pamrih di dalam Islam. Kisah ini pendengar mengingatkan kita untuk selalu melakukan kebaikan meskipun terkadang tidak terlihat atau tidak diapresiasi oleh orang lain atau makhluk apapun. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung membalasnya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat lagi Maha membalas setiap kebaikan. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Doa agar diteguhkan hati dalam keimanan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Muslim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Karunia. Quran Surat Ali Imran ayat ke-8.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran. Dan sekarang kita akan membahas ayat ke-98 sampai 99. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, hai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah, yaitu jalan Islam, orang-orang yang telah beriman? Kalian menghendaki jalan itu menjadi bengkok, padahal kalian menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini merupakan kecaman keras dari Allah bagi orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab atas keengganan mereka menerima kebenaran dan kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah, serta tindakan mereka menghalang-halangi dari jalan Islam terhadap orang-orang yang beriman yang hendak menuju Allah dengan menggunakan segala daya dan kekuatan mereka. Padahal mereka tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran dari Allah. Mereka pun memiliki pengetahuan tentang para nabi dan rasul terdahulu, serta kabar gembira yang disebutkan dan disampaikan kepada mereka mengenai kedatangan Nabi yang ummi atau buta huruf dari Bani Hashim, berbangsa Arab dan berasal dari Mekah, pemimpin anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah pemelihara langit dan bumi. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya agar berkata kepada mereka ahlul kitab dengan mencela dan mencatat kekafiran mereka. Allah berfirman, ya ahlul kitab, lima takfuru nabi ayatillah, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Hei ahli kitab, mengapa kalian ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka atas hal itu dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah menyaksikan apa yang mereka perbuat karena tindakan mereka menyalahi apa yang ada di tangan mereka yang dikabarkan dari para nabi mereka serta perlakuan mereka dengan pendustaan, pengingkaran dan pembangkangan terhadap Rasul yang diberitahukan dengan kabar gembira kepada mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengutuk perbuatan mereka yang berusaha memalingkan orang-orang beriman dari agama Islam dengan menggunakan cara-cara licik dan sesat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlul kitab, lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Hei ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kalian menghendaki Islam itu menjadi bengkok, yakni mengikuti hawa nafsu kalian, padahal kalian menyaksikan. Nah, terkait ayat ini pendengar, Ibnu Ishaq meriwayatkan tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa ada seorang Yahudi bernama Syammas bin Qais melihat sekelompok kaum muslimin dari golongan Aus dan Khazraj tampak rukun dan saling menyayangi di antara mereka. Maka kondisi tersebut membuat orang Yahudi ini menjadi dongkol hatinya. Lalu dia mengutus seorang Yahudi agar berkumpul atau menyusup kepada mereka dan mengingatkan mereka akan peristiwa Perang Bu'ats yang pernah terjadi di zaman jahiliyah antara kedua golongan Aus dan Khazraj ini. Maka terjadilah pertikaian di antara kedua golongan kaum muslimin tersebut yang akhirnya mereka sepakat untuk keluar dari tanah Harrah untuk saling berperang. Nah, ketika mereka keluar ke medan Harrah itulah Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut. Kemudian beliau mendatangi mereka dan meredakan suasana dengan sabdanya, apakah masih ada seruan jahiliyah sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian? Begitulah Rasulullah SAW terus menasihati mereka hingga mereka pun menanggalkan persenjataan mereka dan mereka saling berpelukan sambil menangis. Mereka pun sadar bahwa kejadian itu hanyalah karena tipu daya Yahudi yang dilaknat oleh Allah untuk memecah belah mereka. Dan Allah kemudian menurunkan ayat ini dan ayat sebelumnya. Nah pendengar, demikianlah sifat mereka kaum Yahudi. Mereka kaum yang lebih dahulu memiliki pengetahuan tentang agama Allah. Tapi mengapa mereka berusaha menjauhkan orang-orang beriman dari agama Islam yang merupakan jalan Allah yang lurus? Mereka berusaha menyebarkan keraguan dan fitnah di tengah kaum muslimin dan mereka menginginkan agar agama Islam menjadi bengkok dan agar orang-orang beriman menjauhi ajaran agama Islam ini. Padahal mereka tahu betul akan kebenaran agama Islam dan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka tidak takut kepada Allah yang maha melihat makar dan usaha penipuan yang mereka lakukan? Oleh sebab itu pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Allah sama sekali tidak pernah lengah, tidak pernah lalai atas apa yang mereka kerjakan itu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan, yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi, sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malu wa la banun, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, dari penjelasan yang telah kita bahas pada kesempatan ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, menunjukkan sangat buruknya kekafiran dan kezaliman orang-orang yang berilmu dari kalangan Ahlul Kitab, yang mereka telah mengetahui kebenaran, tapi mereka mengingkarinya disebabkan oleh kesombongan dan kedengkian yang ada dalam hati mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, haram hukumnya memalingkan orang lain dari kebenaran Islam. Kemudian pelajaran lainnya tentang sifat Maha Tahu Allah terhadap segala perbuatan hamba-hambanya, yang baik maupun yang buruk, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah akan membalas mereka, baik atas dasar anugerah dan kasih sayang Allah maupun atas dasar keadilannya. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedahnya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tafsir Ayat. Tafsir Ayat.
4: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Surat Al-Falaq.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udzu bi rabbil

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بِآيَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
1: Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, tinggallah kalian di negeri ini saja, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kalian kehendaki. Dan katakanlah, gugurkanlah kami dari dosa-dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
1: Dan ingatlah, ketika suatu kelompok di antara mereka berkata, "Mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan atau pelepas tanggung jawab kepada Allah dan supaya mereka bertakwa."

dan ingatlah ketika Rabbmu mempermaklumkan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirimkan kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: dan kami pecah mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antara mereka ada orang-orang yang salih, dan di antara mereka ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada mentaati Allah dan bertaubat dari kemaksiatan mereka.
1: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق

Maka datanglah sesudah mereka generasi yang buruk, yang mewarisi Taurat dari para pendahulunya. Mereka mengerti isi Taurat, tetapi melanggarnya. Mereka mengambil harta benda dunia yang rendah ini, seraya berkata, "Kami akan diberi ampun." Dan jika datang kepada mereka harta benda dunia yang haram sebanyak itu pula, niscaya mereka akan menghalalkan dan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka akan menegakkan hukum Taurat dan tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, lalu mereka menyia-nyiakannya. Padahal kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kalian tidak mengerti?

0: يضيع أجر المصلحين.
1: Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab yaitu Taurat serta mendirikan solat, maka sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan amal salih.

0: Dan ingatlah, ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka Bani Israel, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka kalau mereka tidak menerima hukum Taurat. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepada kalian, serta ingatlah selalu dan amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda. Ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Salahuddin. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban menutup aurat bagi muslimah. Semoga dengan pembahasan ini bisa memicu dan memacu kita untuk membina keluarga menjadi sebuah keluarga yang islami, yang penuh dengan sakinah, mawadah, dan warahmah. Pendengar yang budiman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling memuliakan manusia. Salah satu buktinya adalah Islam begitu perhatian tentang masalah menutup aurat. Lelaki dan wanita yang menutup aurat tentunya akan terpelihara kehormatan dan kesuciannya. Akan tetapi, jika kita melihat kehidupan masyarakat, kita akan jumpai wanita keluar rumahnya yang mengumbar aurat mereka. Begitu pula kaum pria, banyak di antara mereka yang tidak menutup aurat. Seakan-akan menutup aurat bukan sebuah kewajiban, bahkan meninggalkannya bukan sebuah dosa ataupun kemaksiatan. Lantas apa yang dimaksud dengan aurat? Aurat adalah suatu anggota badan yang tak boleh ditampakkan dan tak boleh juga diperlihatkan oleh laki-laki atau perempuan kepada orang lain. Menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan wanita. Dan barang siapa yang membuka auratnya, maka sungguh ia telah berbuat dosa, sebab ia telah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kedustaan pada Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menutup aurat dengan berbagai macam perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau wanita, untuk menundukkan pandangan mereka. Bahkan mereka dilarang untuk melihat aurat orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa aurat haruslah ditutup dan tak boleh diperlihatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakanlah pada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya serta memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya. Pendengar yang budiman, di dalam kedua ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada mereka agar mereka menjaga kemaluan. Tentunya menjaga kemaluan dilakukan dengan cara menutupi aurat. Tanpa menutup aurat, secara otomatis kehormatan dan kesucian seseorang tidak akan pernah terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang musyrik agar mereka pun menutup aurat pada saat mereka melakukan tawaf. Kebiasaan orang-orang musyrik ini terjadi pada masa zaman jahiliyah. Mereka melakukan tawaf tanpa busana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap kali memasuki masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka pun menutup aurat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La yanzuru rajulu ila aurati rajuli wa la tanzuru al-mar'atu ila auratil mar'ati." Bahwa laki-laki itu tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan juga wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Bahr bin Hakim bahwa kakeknya pernah berkata, "Saya berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Nabiullah, aurat kita apa yang boleh kita perlihatkan dan apa yang tidak?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jagalah auratmu kecuali kepada istri atau budakmu." Lalu saya berkata, "Wahai Rasulullah, jika suatu kaum melihat satu sama lain." Maka Rasulullah SAW berkata, "Jika Anda mampu agar tidak seorang pun dapat melihat auratmu, maka lakukanlah." Lalu dia berkata, "Saya bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana kalau kita seorang diri?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah itu lebih berhak manusia malu kepadanya." Pendengar yang budiman, dari sini kita melihat betapa pentingnya seseorang menutup aurat. Yang pertama, ternyata menutup aurat itu adalah sarana meraih surga.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum bermuamalah melalui media sosial, bagian pertama. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat. Kedua, bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan positif lainnya. Ketiga, bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat, seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab, sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan poin pertama dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan real maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan atau mu'asyarah bil ma'ruf, persaudaraan atau ukhuwah, saling wasiat akan kebenaran, yakni al-haq, serta mengajak pada kebaikan atau al-amru bil ma'ruf, dan mencegah kemungkaran atau an-nahyu 'anil munkar. Poin kedua, setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan. Kedua, mempererat persaudaraan atau ukhuwah, baik persaudaraan keislaman, yakni ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kebangsaan, yakni ukhuwah wataniyah, maupun persaudaraan kemanusiaan, yakni ukhuwah insaniyah. Ketiga, memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah. Poin ketiga, setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk pertama, melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Ketiga, menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Keempat, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Dan kelima, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya. Poin keempat, memproduksi, menyebarkan, dan atau membuat dapat diaksesnya konten atau informasi yang tidak benar kepada masyarakat, hukumnya adalah haram. Poin kelima, memproduksi, menyebarkan, dan atau membuat dapat diaksesnya konten atau informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan atau khalayak ramai, hukumnya adalah haram. Poin keenam, mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok, hukumnya haram, kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Poin ketujuh, memproduksi dan atau menyebarkan konten atau informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak, hukumnya adalah haram. Poin kedelapan, menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya adalah haram. Dan poin sembilan, aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya adalah haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa, dan orang yang memfasilitasinya. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Syakban 1438 Hijriah atau 13 Mei 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asroruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: Dengar rahmakumullah. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majelis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Yang banyak terjerumus ke dalam majelis susu atau majelis yang merugikan adalah wanita, ya. Mencari-cari aurat kaum muslimin, juga berghibah. Ini jelas satu perbuatan dosa, satu perbuatan yang sangat dicela sekali dalam Islam. Bahkan dia termasuk dosa besar, ghibah itu, ya. Ghibah itu termasuk dosa besar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Nah, di sini ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan janganlah ya sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan ya daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumu. Maka mereka pasti akan membencinya. Mereka akan merasa jijik ya memakan bangkai saudaranya. Dan ini ghibah, ya, ghibah diserupakan oleh Rasul, oleh Allah Azza wa Jalla di sini, ya. Orang yang mengghibah saudaranya itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Jelas. Ya, jangankan bangkai manusia, bangkai binatang pun kalau kita gigit ini sangat menjijikkan, gitu ya. Ini merupakan satu isyarat tentang busuknya orang-orang yang sering menggibah kaum muslimin. Ya, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, ya, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tawwabun rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya, ketika pun kita telah terjerumus ke dalam ghibah, maka Allah Tawwab, Allah Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita mati, sebelum nyawa ini berada di tenggorokan, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni kita. Ya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan satu kekurangan fisik daripada salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu Safiyyah radhiyallahu an, ya. Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan bahwa Safiyyah ini begini dan begitu. Dalam satu riwayat, Safiyyah ini dia pendek fisiknya, ya. Dan ketika Rasulullah SAW mendengar hal itu, ya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada istrinya yang paling dia cintai, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh engkau wahai Aisyah telah mengatakan satu kalimat, jika kalimat itu dicampur dengan air laut, maka tentu ya akan merubah air laut itu. Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ketika melakukan satu kesalahan, ya, yaitu ghibah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegurnya. Bahkan ini ya dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalimatnya itu yang hanya mengatakan Safiyyah ini pendek, ya. Dan ini salah satu kekurangan bagi seorang muslimah. Ini jelas, ya, satu ghibah. Dan perkataan ini jika dicampurkan dengan air laut, maka akan merubah air laut itu. Kemudian kabar dari Rasulullah SAW tentang ancaman di akhirat, ya, ini orang-orang yang menggibah saudaranya dalam majelis-majelis mereka atau di luar majelis mereka, ini orang tersebut akan mencakar-cakar wajahnya dan juga dada-dadanya. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum alfarun min nuhasin." Ya, ketika aku dimi'rajkan, ketika aku dinaikkan ke atas langit, ya, dimi'rajkan, maka aku melewati ya sebuah kaum, aku melewati sebuah kaum yang mana mereka memiliki kuku-kuku dari nuhas, memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakarkan wajah-wajah mereka dan juga mencakar dada-dada mereka dengan kuku-kuku itu. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada Jibril, man haulai ya Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Siapa mereka yang mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka? Qal, maka Jibril berkata, haulai alladzina ya'kuluna luhuman nas, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Artinya, mereka adalah orang-orang yang telah menggibah sesama saudaranya, yang menggibah sesama muslim, ya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka telah mengotori kehormatan mereka. Ini jelas orang-orang yang menggibah adalah orang-orang yang mengkotori, yang mencemari nama baiknya seorang muslim. Jadi seorang wanita atau seorang pria, seorang muslim dan muslimah, ini harus menghindari majelis-majelis semacam itu. Harus menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dirinya di dunia dan juga di akhirat. Ketika kita ya sedang duduk-duduk, kemudian tiba-tiba majelis ini yang tadinya majelis ilmu atau yang tadinya majelis mubah menjadi majelis ghibah, maka kita harus menghindarinya.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ah

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang angan-angan adalah yunsi al-akhirah, dapat melalaikan atau menjadikan seorang lupa terhadap akhirat. Nah, panjang angan-angan ini ada obatnya. Dawam muhasabat an-nafs. Senantiasa kita rajin. Kalau untuk badan sehat, rajin olahraga. Untuk jiwa kita sehat, agar kita siap untuk menghadap Allah Tabaraka Ta'ala, kita harus olahraga jiwanya adalah dengan muhasabat an-nafs. Ketika kita meninggalkan banyak muhasabah atau tidak pernah sama sekali, maka itu akan menjadikan kita celaka di akhirat. Yang kedua adalah luzum dzikril maut. Senantiasa mengingat mati. Tapi badan saya belum bau tanah. Maksudnya belum tua. Iya, segala umur. Semuanya. 15, 20, 25, 35. Semuanya. Mulai untuk mengingat kematian. Salah satunya adalah, metodenya adalah datang ziaratul kubur, kemudian itibaul janaiz, agar kita senantiasa ditampar dengan kematian orang lain yang suatu saat kita akan bergiliran untuk mengalaminya, kematian tersebut. Nah, yang dimaksud dengan dawam muhasabatun nafs, senantiasa mengevaluasi diri, dievaluasi, dihitung-hitung. Hari ini, atau pekan ini, atau bulan ini, amal apa yang terbaik yang sudah saya persembahkan untuk diri saya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu muhasabah itu. Bisa per hari, bisa per pekan, bisa per bulan, dan seluruh hidup kita, kita muhasabah. Kemudian kita pernah terpleset misalnya dengan dosa besar. Apa saja dosa besarnya, baik itu melihat yang haram, atau berhubungan dengan mahram yang tidak halal bagi kita, atau lebih besar daripada itu. Dihisab, diaudit, ataupun dievaluasi. Pernahkah kita taubat secara taubat nasuha? Nah, ini juga perlu dipikirkan. Jangan-jangan kita belum sempat bertobat pada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membuat kita ini berat untuk berbuat kebaikan. Bangun malam sulit, witir saja sulit, apalagi sedekah, apalagi saum Senin Kamis. Jangankan itu yang nafilah-nafilah. Berjamaah saja seringnya masbuk, wal'iyadzu billah. Nah, kita perbaiki. Tidak ada yang terkecuali, mungkin suatu pasti kita akan terkena kekurangan-kekurangan ini. Nah, karena manusia ini diciptakan Allah Tabaraka Ta'ala dengan ketidaksempurnaan. Dan seluruh makhluknya tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah Allah Tabaraka Ta'ala. Adapun muhasabat nafs, ya, dia melihat, yatasaffahul insan amaluhu. Dia membuka lembaran-lembaran amalnya. Dia membuka lembaran-lembaran amalnya, kemudian juga melihat, ya, meninjau apa yang telah diucapkan, apa yang pernah menyakiti orang lain, apakah kita pernah melemparkan komen-komen di sosmed yang menyinggung perasaan kaum muslimin, atau membuli, ya, orang lain dan lain sebagainya. Itu dipertanggungjawabkan ketikan-ketikan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang kita lafalkan dari kata-kata, untaian kata, atau untaian huruf-huruf yang kita ketik, semuanya dihisab. Illa ladaihi raqibun atid. Sebelum dihisab, ada yang memonitorinya atau melihat apa yang kita lakukan tersebut. Nah, jika dia banyak diberikan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kebaikan, banyak kebaikan, maka dilanjutkan dan ditambah dan dipertahankan. Apabila dia mendapati keburukan atau banyak keburukan yang tercela, maka dia harus segera merubahnya sebisa mungkin, kemudian tobat dan istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat-ayat terkait dengan muhasabah, ya, evaluasi diri itu banyak sekali. Jadi antaranya adalah surat Al-Hasyr, sebagian besar atau semuanya kita mungkin hafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat sighat. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi orang-orang yang beriman, ya, kita menyatakan diri kita iman pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mestinya tersentuh atau merasa kita kena khitab ini. Nah, ini pentingnya tadabbur. Ketika kita melewati juz 28, seringnya kita tidak pernah merasa diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala terkait ya ayyuhalladzina amantaqullaha wal tanzur. Hendaklah kamu atau jiwa-jiwa itu melihat, mengevaluasi apa-apa yang telah dipersiapkan lighad untuk hari esoknya. Hari esok kan banyak, besok, lusa, atau di tafsiran seperti apa ghad itu? Untuk akhirat tentunya. Ya innallaha khabirum bima ta'malun. Karena besok-besok itu akan terbatas. Terbatas dengan ajal. Belum tentu kita ketemu dengan besok atau bisa lebih panjang dari itu. Yang pasti akan berakhir dengan dicabutnya nyawa kita.
0: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.

pecandu narkoba. Tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
4: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
5: Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
6: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
5: Dapat info dari mana emang Salman?
6: Itu dari Radio Simpat FM.
5: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
6: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
5: Daftar? Gimana caranya?
6: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
5: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
6: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpat FM.
5: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
6: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
5: Oke deh, makasih ya.
6: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Smart FM seperti kita.
5: Oke lah, siap.
7: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, kemudian terhib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Yusuf Sufriyadi. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
10: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema pembahasan tentang betapa singkatnya kehidupan dunia dan betapa dahsyatnya siksa neraka. Allah berfirman tentang makanan mereka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak mendapatkan makanan selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Jadi rasa lapar itu bagian dari siksaan. Surat Al-Ghasyiyah 6-7. Nah, sebagaimana kita ketika lapar menderita ya, tersiksa, pengennya makan. Ketika sudah kelaparan, pengen makan, yang ada adalah pohon yang berduri, tidak bisa menggemukkan, tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Jadi penghuni neraka itu kelaparan selama-lamanya. Sudah mereka mendapatkan siksa,

maka musnahlah seluruh kehidupan di muka bumi. Itu baru satu getah, satu tetes getahnya pohon zakum. Bagaimana dengan buahnya? Ya buahnya itu banyak getahnya ya. Bukan hanya setetes, tapi bertetes-tetes yang akan menjadi makanan bagi para penghuni jahanam. Begitupun minuman mereka. Jadi mereka itu hidup. Kita tidak katakan penghuni neraka itu mati. Orang hidup butuh minum. Haus mereka itu. Kepanasan, kehausan. Dikasih minum. Minumnya apa? Wasuku ma'an hamiman faqotto'a am'a'ahum. Mereka diberi minuman air yang mendidih sehingga memotong-motong usus mereka. Surat Muhammad ayat 15. Jadi qotto'a itu dengan double huruf to' ya, tasjid. Ini fi'il mudo'af, fi'il mazid. Jadi fungsi fi'il mazid itu untuk menambah. Kalau qotto'a memotong, kalau qotto'a memotong-motong. Jadi memotongnya bukan sekali, tapi berkali-kali. Jadi ususnya bukan hanya sekali putus, tapi putusnya banyak, terpotong-potong. Faqotto'a am'a'ahum. Usus-usus mereka terpotong-potong. Lalu mereka diberikan pakaian. Ya. Pakaian mereka itu terbuat dari api. Allah berfirman, lahum thiyabun minar. Orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Tempat tidurnya juga sama. Tempat tidur mereka dikasih selimut. Ada ranjangnya, ada selimutnya. Semuanya terbuat dari api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin." Mereka mempunyai alas tidur dari api neraka. Kemudian di atas mereka ada selimut yang juga dari api neraka. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang zalim. Surat Al-A'raf ayat 41. Begitu. Kemudian, nah ini baru kita perjelas tadi. Di neraka itu mereka putus asa. Karena mereka berharap ingin mati, tetapi di neraka tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Kematian itu sudah mati. Kematian sudah dimatikan. Jadi kematian itu makhluk. Kematian, kehidupan, kematian itu makhluk. Dan makhluk yang namanya kematian sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk sesosok kambing. Yu'ta bil mauti ka hayati kafshin amlaha. Kelak pada hari kiamat kematian itu didatangkan. Kematian ini adalah makhluk, tapi ini makhluk abstrak ya. Bentuknya tidak tahu seperti apa bentuk kematian itu. Nah, pada hari kiamat bentuk kematian itu dikonkretkan oleh Allah dalam bentuk seekor kambing putih, domba yang berwarna putih. Kemudian Allah berfirman, "Hadzal maut." Ini adalah kematian. Ini kambing ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan kalian semuanya bisa melihatnya. Fayudzbahu thumma yaqulu ya ahlal jannah. Kemudian kambing itu pun disembelih. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta. Wahai para penghuni surga, hiduplah abadi dan kalian tidak pernah bisa mati lagi. Dan sebaliknya, wa ya ahlan nar, wahai para penghuni neraka, khuludun fala mauta. Kalian juga sama. Kalian juga akan hidup selamanya dan kalian tidak akan pernah mati lagi. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Gini. Jadi kalau mereka sudah tidak bisa mati, ini berarti siksaannya terus-menerus. Walaupun siksaan-siksaan ini siksaan yang mematikan. Ya. Semua siksaan neraka itu mematikan semua, tapi mereka tidak mati. Bayangkan dibakar dengan api yang sangat panas, itu siksaan yang mematikan. Usus-usus dipotong,

0: dengan air panas, itu siksaan yang mematikan. Belum lagi cambukan malaikat. Cambukan malaikat yang sangat dahsyat, yang bisa menghancurkan gunung. Ini karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga demikianlah siksanya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Surat An-Nisa 56. Setiap kali kulitnya hangus diganti sama kulit yang baru. Setiap kepalanya remuk diganti dengan kepala yang baru. Setiap kali otak mendidih diganti dengan otak yang baru. Maka dikatakan kehidupan neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan juga tidak mati. Al-A'la 13. Mereka dikatakan hidup tetapi mereka tidak merasakan kehidupan karena semuanya berisi siksaan. Dan mereka juga tidak dikatakan mati karena faktanya mereka hidup. Mereka itu hidup. Dan siksaan neraka terakhir bukan hanya siksaan fisik tapi juga siksaan batin. Siksaan batin yang memilukan dan menyedihkan. Kenapa? Karena penghuni neraka itu ketika mereka sedang disiksa, mereka dikasih tontonan pemandangan keindahan surga. Ya, itu siksaan batin. Dikasih, diperlihatkan diri dia ketika dia masuk surga. Jadi bagaimana pemandangan kalau seolah-olah dia sedang berada di surga? Ada di hadis riwayat Bukhari dikatakan dalam hadis la yadkhulun nara ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah. Dan seseorang tidaklah ketika dia masuk neraka, ketika di neraka dia diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga. Ini loh tempat dudukmu di surga tuh seperti ini. Lau ahsana liyakuna alaihi hasratan. Kalau seandainya mereka baik. Ini kalau kamu baik nih, ini harusnya tempatmu tuh begini. Tempatmu tuh seperti itu. Lihat. Betapa indahnya bukan? Kata malaikat. Itu siksaan batin. Supaya apa? Liyakuna alaihi hasratan. Supaya mereka itu menjadi tersiksa batinnya. Nyesel seumur-umur. Hadis riwayat Bukhari. Begitu. Jadi bukan hanya siksaan fisik tapi juga siksaan batin. Nah, terkadang siksaan batin itu yang lebih memilukan daripada siksaan fisik. Makanya mereka berharap mati saja sudah. Ya, enggak ada harapan lagi, mereka berharap mati, mereka minta kepada malaikat Malik. Ya, malaikat Malik itu malaikat yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi jahanam. Dan di bawahnya malaikat Malik, kata para ulama, ada malaikat Zabaniyah. Malaikat yang menyiksa orang-orang yang berada di neraka. Mereka berkata kepada Malik, wa nadau ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuka, biarkan Rabbmu mematikan kami saja. Kemudian tidak dijawab oleh malaikat Malik. Setelah beberapa lama baru dijawab, qala innakum makithun. Tidak, kalian tidak akan pernah bisa mati lagi. Sehingga mereka berusaha terus ya untuk meminta dihidupkan atau minta dimatikan, minta diselamatkan, minta dikembalikan ke dunia, tetapi semua harapan itu sia-sia. Ya, mereka ingin kembali ke dunia. Walau tara idh waqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami serta menjadi orang-orang beriman. Al-An'am 26. Ini permintaan mereka, minta kembali ke dunia. Dan ikhwafillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini kita masih berada di dunia. Jadi ini adalah nikmat besar ya, nikmat umur panjang, nikmat kita hidup di dunia adalah nikmat yang paling didambakan oleh para penghuni neraka kelak. Ya. Jadi kita ini masih bisa memperbaiki kehidupan kita, kita masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berusaha untuk mendapatkan surga dan dijauhkan daripada api neraka. Dan ada hal-hal sederhana sebetulnya ya. Kalau kunci surga tentu saja sudah paham semuanya, la ilaha illallah. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita renungkan dari kajian kita hari ini, bahwa faidah kita memperdalam kajian tentang ilmu akhirat, tentang neraka, adalah memperkokoh keimanan. Bahkan para sahabat saja ketika di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu belum diajari syariat-syariat yang berat. Ya, syariat salat 5 waktu belum ada. Zakat belum, jihad apalagi. Yang ditekankan kepada mereka baru sebatas iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Makanya ayat-ayat makiyah yang pertama turun itu kebanyakan berbicara seputar kehidupan di alam akhirat. Sehingga ini menumbuhkan keimanan mereka untuk cinta kepada akhirat dan berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedahnya adalah untuk mempertebal keimanan, memperkuat kecintaan kepada akhirat, tidak lalai kepada dunia, dan juga tidak malas untuk berbuat kebaikan. Tapi ada orang yang sudah belajar puluhan tahun, sudah sering membaca ayat-ayat, hadis-hadis tentang jahanam, tapi masih malas juga beribadah. Maka ini perlu berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan juga beribadah kepadamu. Ini doanya ya. Dan perbanyak sedekah ya, karena untuk menghindari neraka itu ada hal-hal yang sebenarnya sederhana bisa kita lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikkit tamar. Berlindunglah dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma itu kecil ya. Jadi kita harus biasakan senang sedekah. Nah, ini jangan dianggap sepele. Sedekah yang separuh kurma itu bisa yudha'af lahu, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat yang kita tidak tahu berapa kelipatannya, tergantung keikhlasan kita dalam bersedekah. Ini saja yang bisa dibahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Remaja Islam yang berbahagia, jangan sembarangan milih kawan. Cari teman-teman yang suka datang ke majelis ilmu, yang dia punya akhlak-akhlak Islam, tidak suka ikut pemuda-pemuda yang hura-hura dan sebagainya. Cari teman-teman yang saleh. Nah, teman yang saleh ini nanti akan mengantar ke surga ya. Ini baik. Jadi banyak bermunculan fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap ya. Banyak sekali di sini dirinci. Tidak usah saya bahas semuanya. Kemudian juga termasuk tanda-tanda yang akan hari kiamat adalah diserahkannya urusan kepada yang bukan ahlinya. Diserahkannya jabatan kepemimpinan kepada yang bukan ahlinya. Nah, kalau di kita ini ya, amanah itu hendak diberikan kepada yang berhak, maka yang naik sebagai pemimpin tertinggi atau gubernur atau bupati itu adalah orang-orang alim ulama yang mengerti tentang Al-Quran, As-Sunnah, mengerti tentang halal dan haram, tentang syariat, dan dia bertakwa kepada Allah, punya sifat jujur dan amanah. Dan itu tidak habis, alhamdulillah. Bumi ini tidak akan habis dari orang-orang yang akan menjadi penuntun ya. Para ulama, orang-orang yang berilmu, benar-benar tahu tentang Quran dan Sunnah, tentang halal dan haram, dan punya sifat kejujuran, amanah, serta rasa takut kepada Allah. Seharusnya yang dipilih sebagai pemimpin kan itu ya. Nah, itu salah satu tanda-tanda hari kiamat itu, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, jika kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak layak, tidak tepat. Fantadiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Maka ini salah satu tanda hari kiamat ya. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda-tanda kiamat adalah umat-umat atau bangsa-bangsa itu mengeroyok kaum muslimin, mendatangi, mengeroyok negeri-negeri Islam seperti enggak seperti lalat-lalat yang mengeroyok hidangan, ya. Jadi Nabi mengumpamakan dengan ada satu hidangan yang lezat, ya, nasi uduk atau apa gitu, ya, nasi yang enak sekali, ada ayamnya, ada apa, hidangan. Kalau ditinggal sebentar, ya, di tempat yang kotor, lalat-lalat akan datang merubungi, dikeroyok. Seperti itu nanti, ya, negeri Islam akan dikuasai, akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa kafir. Seperti apa negeri Islam yang telah dikeroyok seperti itu? Palestina, Suriah, Irak. Nah, apa penyebab negeri-negeri kafir itu berani menyerang negeri-negeri Islam dan umat Islam tidak ada wibawa dan tidak disegani oleh kaum kafir? Apa penyebabnya? Hubbul wahn. Umat Islam banyak, ya kan, jumlahnya mayoritas 1 miliar lebih, tapi tidak punya gigi, tidak punya wibawa di depan bangsa-bangsa kafir. Ketika para sahabat bertanya, kenapa sebabnya wahai Rasulullah, maka beliau menjawab, walayakdifannallahu fi kulubikum alwahan, Allah akan menanamkan dalam hati-hati kalian alwahan. Apa itu alwahan? Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Ini yang sekarang terjadi menjangkiti kaum muslimin. Bukan semuanya, sebagian besar kaum muslimin demikian cinta dunia. Jadi mereka jalan benaknya itu, kecintaan itu kepada gedung-gedung, mobil yang indah, harta. Cinta dunia merasuk dalam hatinya. Kalau sudah cinta dunia, efeknya apa? Takut mati, ya. Efeknya sudah. Sudah cinta dunia, enggak mau mati, takut mati. Takut berjihad, takut berkorban, takut berinfak. Cinta dunia, ya. Bagaimana berinfak? Ini harta dicintai. Bagaimana berjihad? Jiwa mencintai dunia, takut mati. Ini yang terjadi. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, tidak seluruh umat Islam ini terbuai dengan dunia dan takut mati. Masih ada sekelompok pemuda muslim yang bersemangat untuk berjuang di jalan Allah dengan ilmunya, dengan waktunya, dengan tenaga dan fikirannya, sehingga dengan sebab inilah nanti umat ini akan bangkit kembali. Nah, kemudian di antara tanda-tanda berikutnya adalah tumpang tindihnya standar atau tolak ukur, ya. Tolak ukur itu akan kacau nanti menjelang hari kiamat. Al-miqyas, standar hak dan batil, standar benar, salah, jujur, khianat itu akan tumpang tindih nanti menjelang hari kiamat, seperti disabdakan oleh Nabi SAW. Nanti akan datang tahun-tahun yang penuh tipuan, akan datang kepada manusia sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, penuh penipuan. Orang yang pendusta akan dipercaya, dan orang yang jujur akan dianggap pendusta. Orang yang khianat diberi amanat, ya, dan orang yang jujur dianggap khianat. Serta nanti akan berbicara di tengah-tengah mereka ar-ruwaibidhah. Apa itu ar-ruwaibidhah? Ar-rajulut tafih, orang yang remeh di sisi Allah, orang yang rendah, yang remeh di sisi Allah, tapi berbicara tentang urusan rakyat, urusan negara, ya. Orang yang remeh, tidak punya bagian di sisi Allah, dibenci oleh Allah, tapi dia berbicara di depan podium, berbicara di depan parlemen, berbicara di depan seluruh rakyat di seluruh provinsi, ya. Ini yang terjadi. Jadi orang yang jujur dipenjara, dianggap pengkhianat. Orang yang khianat dianggap jujur, dianggap pembela, dianggap pahlawan, ya. Di pendusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap pendusta. Orang yang khianat diberi amanah, orang yang amanat dipinggirkan. Dan orang-orang yang remeh, orang-orang yang kerdil dan hina di sisi Allah berbicara tentang urusan umat. Ini sudah terjadi belum? Sudah dan akan terus terjadi, ya. Sudah dan akan terus terjadi. Nah, itu di antara tanda-tanda kecil hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar seperti tadi telah disebutkan satu persatu, ya. Intinya nanti menjelang hari kiamat akan muncul Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah seorang khalifah, seorang imam. Yang disebut imam adalah khalifah. Khalifah kaum muslimin yang akan memenuhi dunia dengan keadilan. Setelah dunia dipenuhi dengan kecurangan dan kezaliman, ya. Termasuk rahmat Allah adalah memunculkan seorang khalifah yang akan menghukum dengan syariat Islam. Ya. Dan kaum muslimin akan membaiat khalifah ini, yaitu Al-Mahdi, akan bersatu. Sekarang berpecah belah, berselisih. Tapi nanti ketika Al-Mahdi datang, orang-orang yang komitmen, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, semua akan bergabung, akan melantik atau membaiat Al-Mahdi. Nah, setelah kemunculan Al-Mahdi, seorang khalifah yang adil dan menerapkan hukum Islam, tidak lama lagi akan disusul dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit ke bumi. Akan turun kembali Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam, akan turun ke bumi. Untuk apa? Untuk menghukumi manusia dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sudah mulai disingkirkan, hukumnya mulai diabaikan. Nanti ketika Isa alaihissalam turun, maka Nabi Isa akan menerapkan hukum-hukum Al-Quran di tengah bumi. Akan menghakimi manusia dengan kitab Allah. Dia sebagai hakim, ketika itu sebagai hakim agung, hakim besar. Dan rujukannya adalah kitabullah dan as-sunnah. Nabi Isa akan menghukumi manusia dengan keadilan dan akan menyuruh manusia seluruhnya kepada agama Islam. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu pernah menyuruh kepada agama Kristen atau Islam? Apakah Nabi Isa menyuruh kepada agama Kristen? Tidak. Nabi Isa menyuruh kepada agama Islam. Nanti ketika beliau turun kembali ke muka bumi, dia akan menyuruh orang-orang ahlul kitab dan kaum musyrikin untuk masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, diapakan? Diperangi, ya. Nabi Isa tidak mau pilihan lain. Kalian wahai kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum musyrikin, kalian wajib masuk Islam. Kalau tidak, kalian akan kami perangi. Nah, kalau Nabi Isa alaihissalam memerangi kaum musyrikin, kira-kira siapa yang akan ditolong Allah? Kaum kafir atau tentara Nabi Isa? Tentara Nabi Isa akan ditolong oleh Allah. Apa bentuk pertolongannya? Nabi bersabda alaihissalam, tidak ada seorang kafir yang mendapati nafasnya Nabi Isa, melainkan akan mati. Tidak ada seorang kafir yang mendapati nafasnya Nabi Isa, melainkan akan mati. Dan nafasnya Nabi Isa itu dapat terjangkau sejauh pandangan Nabi Isa. Jika Nabi Isa melihat orang-orang kafir, mereka akan mati semua nanti. Ya. Karena orang kafir begitu mendapati nafasnya Nabi Isa, akan mati. Dan nafasnya itu dapat menjangkau sejauh pandangan matanya. Ditolong seperti itu Nabi Isa AS. Ya. Tapi beliau punya tentara juga. Ya. Dan nanti ketika Nabi Isa turun, maka semua salib-salib yang ada di muka bumi akan dipatahkan. Beliau akan mengingkari agama Kristen. Ya. Akan melarang penyembahan kepada Yesus. Kalian menyembah Yesus, aku Yesus. Aku mengajak kalian kepada Tauhid, kepada Al-Quran. Ya. Aku Isa yang kalian sembah. Yang kalian mengatakan, aku anak Tuhan. Maha suci Allah dari itu. Ya. Aku Nabi dan Rasul Allah. Aku mengajak kalian kepada agama Islam. Kalau mereka menolak, diperangi. Ya. Kalau mereka masuk Islam, aman. Itu. Jadi tidak ada salib-salib di muka bumi nanti. Semua salib akan dipatahkan oleh Nabi Isa. Babi akan dibunuh. Tidak dibiarkan babi berkeliaran. Ya. Sehingga ketika itu tidak ada yang tegak di muka bumi kecuali agama Islam. Jadi semua agama akan dikalahkan oleh Nabi Isa AS. Termasuk nanti yang akan dibunuh oleh Nabi Isa AS adalah siapa? Tokoh kekafiran? Dajjal. Dajjal. Dajjal bukan tokoh bermata satu, ya, di tengah-tengah, bukan. Matanya dua, cuma yang satu itu cacat, buta. Yang satu itu cacat, buta. Yang satu lagi kata An-Nawawi menonjol, juling. Ya. Jadi kedua-duanya cacat. Meskipun disebut dalam hadis, satu mata yang buta. Ya. Satu mata yang buta. Dia pemuda Yahudi. Dan dia akan keluar dari kota Asbahan. Asbahan itu sekarang kalau di peta kita lihat di mana Asbahan itu? Republik Syiah Iran. Ya. Jadi Asbahan itu ada di Iran. Ada satu provinsi namanya Asbahan, Iran. Di situ nanti Dajjal munculnya di situ. Ya. Dan dia mendapat pengikut banyak itu di Khurasan. Akan mendapat pengikut banyak di Khurasan. Dan nanti di antara yang mengikuti Dajjal adalah 70 ribu orang Yahudi yang tinggal di Asbahan. Semua akan mengikuti Dajjal. Dajjal akan muncul dari Iran. Dan diikuti oleh kaum Yahudi dan antek-antek Yahudi. Tapi Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Dengan tombaknya. Ditikam dengan tombaknya. Tewas sudah, ya, orang yang mengaku sebagai Tuhan. Musuh Nabi dan umat Islam. Tapi setelah itu muncul fitnah yang besar juga. Apa setelah Dajjal, apa fitnah berikutnya? Ya'juj wa Ma'juj. Dua bangsa besar yang akan melanda di muka bumi. Yang tidak mungkin dihadapi dengan tentara perang. Tetapi Nabi Isa AS disuruh oleh Allah untuk menyelamatkan. Mengungsikan kaum muslimin ke gunung-gunung. Bukan untuk menghadapi. Tapi untuk menyelamatkan diri dari fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Adapun kebinasaan Ya'juj wa Ma'juj. Itu cukup dikirim oleh Allah tentara berupa ulat. Ya. Allah tidak mengirim tentara malaikat. Cukup tentara ulat yang menggigit leher-leher Ya'juj wa Ma'juj, membuat mereka jatuh, tewas semuanya. Ya. Itu semua nanti akan terjadi. Ya. Akan terjadi menjelang hari kiamat. Nah, itulah sekilas. Ya. Sekilas lintas tentang tanda-tanda kiamat. Baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besarnya. Dan itu semua wajib kita imani karena telah dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimani Allahu ayyakum, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Al-wa'adhu wal-iktisad fihi. Al-wa'adhu memberikan mau'idhoh, memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Wal-iktisad fihi, dan berlaku sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang di dalam memberikan mau'idhoh. Secara bahasa, al-wa'adhu ini adalah memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan peringatan. Dan yang dimaksud al-wa'adhu di sini mengingatkan akan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perintah maupun larangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ad-dinu nasihah, agama ini adalah nasihat, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk senantiasa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling memberikan pertolongan ke dalam kebaikan dan juga ketakwaan, maka secara otomatis wajib bagi kita saling nasihat menasihati, mengingatkan dikala yang lain lalai, mengingatkan di saat yang lain melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan pengajaran kepada orang-orang yang awam, yang jahil. Wal iktisad fihi, kita harus berlaku sedang di dalam menjalankan al-wa'adh ini, karena manusia terkadang ada dalam kondisi di mana dia memerlukan untuk ketegasan, ada di antara waktunya dia memerlukan kelembutan. Ada juga saat itu psikologinya, mentalnya tidak sedang pas untuk diberikan nasihat. Boleh jadi juga di dalamnya seseorang sedang sibuk, sehingga kita tidak perlu memberikan nasihat terlebih dahulu. Atau boleh jadi saat itu dia membutuhkan waktu yang cukup panjang agar dia memahami apa yang hendak kita nasihatkan kepada dia. Kita berikan masukan-masukan kepada dia. Ini tergantung situasi dan kondisi tertentunya. Tetapi ala kulli hal, kita harus senantiasa menjaga waktu yang pas, materi yang pas, ya, sesuai dengan kondisi mat'u kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ini bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. Kalimat ud'u ini menunjukkan bahwa, atau artinya ya, serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Kalimat ud'u ini adalah merupakan fi'il amar dari kata-kata dakwah, da'a, yad'u, dakwatan, kemudian fi'il amarnya ud'u, berdakwahlah, serulah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada seorang muslim, baik untuk sesama muslim maupun sebagai seorang muslim kepada orang-orang kafir, berdakwah. Dan materi dakwah yang paling baik sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika beliau mensyarah Riyadhus Shalihin, beliau katakan mau'idzah yang baik, dakwah yang baik adalah mendakwahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan berupa wahyu yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di dalamnya lengkap, ada perintah, ada larangan, ada janji kebahagiaan berupa surga dan juga kebahagiaan di dunia, di sana juga ada ancaman tentang siksa neraka dan juga kehidupan yang sengsara di dunia. Di sana juga ada cerita-cerita bagi mereka yang memang hanya tersentuh atau lebih tersentuh dengan cerita, baik cerita itu tentang orang-orang soleh ataupun orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan pada akhir kehidupan orang-orang yang soleh dan kesengsaraan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, lengkap di sana. Sebagaimana kita sering dengarkan dari mukaddimah-mukaddimah para pemateri ceramah, Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya astaqal hadis, sebenar-benar ucapan, sebenar-benar kalam itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jadikan wahyu Al-Qur'an dan as-sunnah sebagai materi dakwah kita. Tidak menggantinya dengan motivasi-motivasi, apalagi motivasi-motivasi yang bersumber dari orang-orang kafir. Kita mengambil dan menukil perkataan-perkataan yang jelas-jelas mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak. Gunakan Al-Qur'an dan as-sunnah. Kemudian qaul para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama salafus sholih dari ahlu sunnah wal jamaah. Ud'u ila sabili rabbika, kemana kita berdakwah, kemana kita menyeru kepada manusia, ila sabili rabbika. Kenapa ila sabili rabbika? Ya, karena di jalan inilah kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhoannya.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

hanya tuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya tuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu seakan

hanya untuk dunia. Jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara, tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk Sang Pencipta. Bangunlah istana surgamu, rindangkan taman-taman indahmu, deraskan sungai-sungai madumu, perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadinan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah, dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan solat-solat sunnah untuk menyempurnakan ibadah solat wajib yang terkadang tidak dapat diraih dengan sempurna pahalanya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Apabila baik, maka ia telah beruntung dan selamat. Dan bila rusak, maka ia telah rugi dan menyesal. Kemudian beliau bersabda, فَإِنِنْ تَقَصَ مِنْ فَرِيدَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلْ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيدَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. Apabila kurang sedikit dari solat wajibnya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki solat sunnah, lalu disempurnakanlah dengannya yang kurang dari solat wajibnya tersebut. Kemudian seluruh amalannya diberlakukan demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan di antara solat sunnah yang disyariatkan adalah solat duha. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan solat sunnah ini, di antaranya adalah, pertama, mencukupi kewajiban sedekah sebanyak persendian manusia, yaitu 360 persendian. Nabi SAW bersabda, di setiap pagi ada kewajiban sedekah atas setiap persendian dari salah seorang kalian. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Dan yang dapat memadai untuk semua itu adalah 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Subhanallah, ini merupakan keutamaan agung yang sudah semestinya kita meraihnya. Karena dengan hanya mendirikan 2 rakaat duha, seluruh persendian tubuh kita telah bersedekah. Keutamaan lainnya dari sholat duha, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang yang sholat duha 4 rakaat pada hari tersebut. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah berfirman, wahai bani Adam, solatlah untukku pada awal siang hari 4 rakaat. Niscaya aku menjagamu pada sisa hari tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Keutamaan lainnya adalah solat duha merupakan solat awabin, yaitu orang yang banyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi, لا يحافظ على صلاة الدُّهاء إلا أوابٌ قال وهي صلاة الأوابين. Tidaklah seseorang menjaga solat duha kecuali dia adalah termasuk orang yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kapan solat duha dilaksanakan? Berkaitan dengan waktu pelaksanaan solat duha, maka waktu solat sunnah ini dimulai dari terbitnya matahari hingga menjelang matahari tergelincir. Sedangkan akhir waktu duha, yaitu dengan tergelincirnya matahari yang menjadi awal waktu duhur. Secara rinci, para ulama menjelaskan bahwa waktu duha berawal setelah matahari terbit seukuran tombak, yaitu sekitar 1 meter. Adapun dalam perhitungan jam yang ma'ruf adalah sekitar 12 menit, atau untuk lebih hati-hati sekitar 15 menit. Apabila telah berlalu 15 menit dari terbit matahari, maka hilanglah waktu terlarang dan masuklah waktu untuk bisa menunaikan sholat duha. Sedangkan akhir waktunya adalah sekitar 10 menit sebelum matahari tergelincir. Dalil yang menjadi penetapan awal waktu duha yaitu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya bna Adam, irka' li min awwalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirahu." Wahai anak Adam, salatlah untukku pada awal siang hari 4 rakaat. Niscaya aku menjagamu pada sisa hari tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun waktu paling utama dalam melaksanakan sholat duha adalah di akhir waktunya, yaitu beberapa saat sebelum matahari tergelincir. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Zaid bin Arqam melihat satu kaum melakukan sholat duha, lalu ia berkata, "Amma laqad alimu anna sholata fi ghairi hadhihi sa'ati afdal, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabina hina tarmadul fisalu." Apakah mereka belum mengetahui bahwa salat pada selain waktu ini lebih utama? Sesungguhnya dahulu Rasulullah bersabda, salat al-awabin adalah ketika anak unta kepanasan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas berapa jumlah rakaat salat duha? Seorang muslim disyariatkan melakukan salat duha 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 atau 8 atau lebih tanpa ada batasan tertentu. Inilah pendapat yang dianggap kuat oleh Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hal ini berdasarkan perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah." Dahulu Rasulullah melakukan salat duha 4 rakaat dan menambahnya sangat banyak. Hadis riwayat Muslim. Adapun pelaksanaannya, semua dilakukan dengan 2 rakaat 2 rakaat berdasarkan keumuman sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Salatul laili wan nahari masna masna." Salat malam dan siang itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa penjelasan mengenai salat duha, mulai dari waktunya, keutamaannya dan jumlah rakaatnya. Semoga kita diberikan kemudahan untuk meraih keutamaan sholat duha ini dengan melaksanakannya. Amin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsana

0: Radio Simpati, Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada rubrik Sirah Nabawiyah hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang ini bukan hanya sekedar sebuah pertempuran fisik, tetapi juga ujian keimanan bagi umat Islam saat itu. Pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang sebab-sebab terjadinya Perang Badar agar kita memahami bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dalam menegakkan Islam. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Perang ini melibatkan umat Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin Quraisy yang datang dengan pasukan besar. Namun, sebelum pertempuran ini terjadi, ada beberapa sebab penting yang melatar belakangi terjadinya perang ini. Perang Badar bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba atau tanpa alasan. Sebaliknya, perang ini memiliki latar belakang yang panjang. Mulai dari tekanan dan siksaan yang diterima oleh kaum muslimin di Mekah, hingga berbagai gangguan yang dilakukan kaum kafir Quraisy setelah umat Islam berhijrah ke Madinah. Perang ini juga menjadi titik awal kemenangan umat Islam dan mengokohkan posisi Islam di Jazirah Arab saat itu. Pendengar dirahmati Allah, penyebab pertama yang melatar belakangi Perang Badar adalah penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam selama mereka masih di Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyebarkan dakwah Islam secara terbuka, banyak orang Quraisy yang menolak ajaran beliau. Mereka tidak hanya menolak, tetapi juga melakukan berbagai bentuk penghalangan, penyiksaan, dan penindasan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in seperti Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, dan banyak lagi sahabat-sahabat lainnya mengalami penyiksaan fisik yang sangat berat. Mereka dipukuli, dijemur di bawah terik matahari, bahkan beberapa di antara mereka gugur sebagai syuhada dalam mempertahankan iman mereka. Kaum kafir Quraisy menggunakan segala macam cara untuk menghentikan dakwah Islam, mulai dari mengejek, mengucilkan, hingga ancaman fisik yang membahayakan nyawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tetap bersabar selama bertahun-tahun menghadapi siksaan ini. Namun setelah tekanan semakin keras, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan umat Islam untuk berhijrah, berpindah ke Madinah, agar mereka dapat beribadah dengan tenang dan membangun masyarakat Islami yang kuat dan mandiri. Setelah hijrah, umat Islam berharap mereka dapat hidup damai di Madinah tanpa gangguan dari kaum kafir Quraisy. Namun ternyata, kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka merasa kehilangan pengaruh dan kekuasaan mereka atas umat Islam, sehingga mereka terus berusaha menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kaum kafir Quraisy juga khawatir bahwa umat Islam akan menjadi kekuatan yang semakin besar dan mengancam kepentingan mereka. Kaum kafir Quraisy mulai menyusun rencana untuk menghancurkan umat Islam. Meskipun mereka telah jauh di Madinah, mereka melakukan berbagai tindakan yang merusak perjanjian perdamaian dan keamanan yang telah ada di antara kedua wilayah. Kaum kafir Quraisy juga melakukan provokasi terhadap suku-suku Arab di sekitar Madinah agar memusuhi umat Islam dan penduduk Madinah dan menolak bekerjasama dengan mereka. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab lain yang memicu Perang Badar adalah tindakan kaum kafir Quraisy yang merampas harta benda kaum muhajirin. Ketika umat Islam berhijrah ke Madinah,
4: Mereka meninggalkan harta benda dan rumah mereka di Mekah. Banyak dari kaum muhajirin yang datang ke Madinah tanpa membawa apapun karena harus meninggalkan seluruh harta mereka di Mekah. Kaum kafir Quraisy memanfaatkan keadaan ini dengan merampas harta benda dan aset-aset milik kaum muhajirin yang mereka tinggalkan. Mereka menjual harta kaum muhajirin untuk memperkaya diri mereka sendiri. Kezaliman ini membuat kaum muslimin merasa dirugikan karena harta yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, lintas generasi, diambil begitu saja oleh kaum Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat berharap bisa mengembalikan hak mereka yang telah dirampas sehingga mereka merasa perlu mengambil tindakan untuk menuntut keadilan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan berikutnya yang menjadi sebab terjadinya perang Badar adalah adanya rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadang kafilah dagang kaum kafir Quraisy. Pada waktu itu, kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah. Kafilah itu membawa banyak harta dan hasil dagangan. Kafilah ini adalah sumber kekayaan bagi kaum kafir Quraisy dan sangat penting bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa menghadang kafilah ini adalah salah satu cara untuk mengembalikan harta kaum muhajirin yang telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Beliau pun memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap menghadang kafilah ini. Namun Abu Sufyan mengetahui rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia segera mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan pasukan guna melindungi kafilah dagang tersebut. Ketika kaum Quraisy di Mekah menerima kabar itu, mereka segera mengumpulkan pasukan besar untuk melawan kaum muslimin. Abu Jahal, salah satu pemimpin kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam, segera mengumpulkan pasukan dengan jumlah sekitar 1000 orang yang dilengkapi dengan peralatan perang yang cukup lengkap. Mereka bergerak menuju Badar untuk berhadapan dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dirahmati Allah, meskipun kaum muslimin pada awalnya hanya berniat menghadang kafilah dagang, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya pertempuran besar. Allah ingin menguji keimanan dan keteguhan kaum muslimin dalam menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih kuat. Pasukan muslimin yang berjumlah sekitar 313 orang dengan persenjataan yang terbatas, sedangkan kaum kafir Quraisy memiliki pasukan yang jauh lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-7 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu di antara dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja mempertemukan kaum muslimin dengan pasukan kafir Quraisy yang besar untuk memperkuat keimanan dan keteguhan hati mereka. Allah ingin menunjukkan bahwa kemenangan bukanlah karena jumlah pasukan atau kekuatan senjata, tetapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang sebab-sebab terjadinya perang Badar. Yang ini mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan di dalam Islam bukanlah sesuatu yang mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya harus menghadapi banyak ujian, mulai dari penindasan, kehilangan harta sampai kehilangan nyawa. Namun mereka tetap teguh dalam iman dan selalu berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman dan berjuang di jalannya. Dengan pertolongan Allah, kaum muslimin yang sedikit jumlahnya mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang besar. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam dan menunjukkan bahwa kekuatan iman lebih utama daripada kekuatan fisik. Demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 57 sampai ayat 58. Azab bagi hati yang tertutup.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya, akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukran kathiron, jazakumullah khairan atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah konspirasi besar yang pernah mengguncang dunia Islam di masa dinasti Bani Saljuk, yaitu konspirasi Syiah Batiniyah dan pasukan Salibis terhadap pasukan Saljuk. Persekongkolan ini menjadi salah satu penyebab kelemahan umat Islam dalam menghadapi tantangan besar dari dua sisi, baik internal maupun eksternal. Pendengar, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga seluruh Persia, Irak, sebagian Syam, Anatolia, dan Asia Tengah. Mereka juga menjadi pelindung umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan benteng bagi kekuatan Islam. Namun di puncak kejayaannya, dinasti Bani Saljuk mulai menghadapi tantangan besar. Tekanan eksternal dari pasukan Salibis yang datang dari Eropa, ditambah dengan gerakan Syiah Batiniyah yang merongrong dari dalam, membuat posisi dinasti Saljuk semakin melemah. Syiah Batiniyah adalah sebuah sekte yang muncul dari kelompok Syiah Ismailiyah. Mereka dikenal dengan ajaran yang menyimpang dan gerakan bawah tanah yang sering kali melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Sunni. Mereka bukan hanya menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah, tetapi juga melakukan tindakan ekstrim seperti pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin Islam. Kelompok ini sering menggunakan cara-cara licik, seperti menyusup ke dalam pemerintahan atau melakukan serangan rahasia terhadap tokoh-tokoh penting. Salah satu sasaran utama mereka pada masa dinasti Saljuk adalah melemahkan kepemimpinan Sultan Saljuk dan memicu kekacauan di tengah umat Islam. Pendengar rahmati Allah, di saat dinasti Saljuk menghadapi serbuan tentara Salib dari Eropa, Syiah Batiniyah justru memperparah keadaan dengan bersekongkol secara tidak langsung dengan musuh eksternal. Di antara yang mereka lakukan adalah serangan pembunuhan terhadap tokoh Saljuk. Gerakan Batiniyah dikenal dengan taktik pembunuhan yang dilakukan oleh agen-agen rahasia mereka. Salah satu korbannya adalah Nizamul Mulk, seorang wazir besar dinasti Saljuk yang sangat berjasa dalam menata pemerintahan dan sistem pendidikan Islam melalui pendirian Madrasah Nizamiyah. Pembunuhan terhadap tokoh penting seperti Nizamul Mulk memperlemah kekuatan dinasti Saljuk dari dalam. Kedua, memanfaatkan kekacauan internal. Di tengah perebutan tahta dan konflik internal di tubuh dinasti Saljuk, Syiah Batiniyah memanfaatkan situasi untuk menyebarkan pengaruh mereka. mereka memperparah konflik dengan memecah belah umat Islam dan menghasut penguasa lokal agar memberontak terhadap pemerintahan pusat. 3. Peran dalam membuka jalan bagi tentara salib. Pendengar yang mulia, dalam beberapa peristiwa, gerakan Syiah Batiniyah turut memperlemah benteng pertahanan Islam hingga tentara salib dapat menyerang dengan mudah. Meski tidak ada aliansi formal antara Batiniyah dan kaum salibis, tindakan kelompok ini secara tidak langsung membantu pasukan salib untuk mencapai tujuan mereka. Pada saat yang sama, tentara salib dari Eropa datang dengan jumlah besar dan semangat tinggi untuk merebut kota-kota suci seperti Yerusalem. Mereka memanfaatkan kelemahan internal dinasti Saljuk dan berhasil menguasai beberapa wilayah penting di Syam dan Palestina. Paus Urbanus II memimpin seruan perang salib dengan dalih membebaskan Yerusalem dari tangan umat Islam. Namun motivasi lain seperti kepentingan ekonomi dan politik juga memainkan peran penting. Tentara salib membawa kekuatan militer yang terorganisir, dukungan penuh dari gereja, dan sumber daya yang melimpah, sehingga menjadi ancaman serius bagi dinasti Saljuk. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gabungan serangan dari Syiah Batiniyah dan tentara salib memberikan dampak besar bagi dinasti Saljuk. Melemahnya kepemimpinan, pembunuhan tokoh-tokoh penting seperti Nizamul Mulk dan juga konflik internal menyebabkan kepemimpinan dinasti Saljuk menjadi lemah. Perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan semakin memperparah situasi. Kehilangan wilayah strategis. Akibat serangan yang datang dari dua sisi, dinasti Saljuk kehilangan banyak wilayah strategis seperti Yerusalem yang jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1099 Masehi. Kehilangan ini menjadi pukulan berat bagi umat Islam. 3. Disintegrasi dan kehancuran. Kombinasi dari serangan internal dan penghancuran internal menyebabkan dinasti Saljuk terpecah belah. Kekuatan mereka yang dulu kokoh mulai runtuh, meninggalkan umat Islam dalam kondisi lemah dan terpecah. Walaupun tragis, peristiwa-peristiwa tersebut memberikan kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, bahaya perpecahan internal. Perpecahan di antara umat Islam adalah celah yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. Oleh karena itu, menjaga persatuan adalah kewajiban yang harus selalu diutamakan. Waspada terhadap pengkhianatan. Gerakan seperti Syiah Batiniyah mengajarkan kita pentingnya kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang ingin merusak persatuan umat Islam. Kekuatan kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan adil adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kekuatan umat. Tanpa kepemimpinan yang solid, umat Islam akan mudah dilemahkan oleh musuh dari luar dan dalam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, konspirasi Syiah Batiniyah dan pasukan salibis terhadap dinasti Saljuk adalah salah satu contoh bagaimana kelemahan internal dapat memperburuk situasi di tengah ancaman eksternal. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari keadaan seperti ini. Semoga Allah juga senantiasa membimbing kita dalam menjaga agama ini dan menjauhkan kita dari fitnah yang dapat memecah belah umat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas dan mendalami kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Sulaiman bin Torhan rahimahullah. Beliau juga dikenal dengan gelar Abu Mu'tamir At-Taimi, salah satu tokoh besar dalam dunia Islam. Beliau merupakan seorang imam, seorang ahli hadis, dan juga ulama yang disegani di kota Basrah. Julukan At-Taimi berasal dari tempat tinggalnya di antara Bani Taim. Dalam lintasan sejarah, nama Sulaiman bin Torhan dikenang karena keteguhan iman, ketakwaan, dan dedikasinya dalam ilmu dan amal. Pendengar yang budiman, Sulaiman bin Torhan memiliki karir akademik yang cemerlang. Beliau belajar dari sejumlah besar ulama dan tokoh terkemuka seperti Anas bin Malik, Abu Utsman An-Nahdi, Tawus, Hasan al-Basri, dan masih banyak lagi. Kedalaman ilmunya mencakup berbagai bidang, dari bidang fikih hingga hadis. Sebagai seorang periwayat hadis, Sulaiman juga termasuk di antara yang meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi dan generasi tabi'in lainnya. Di antaranya adalah dari Abu Utsman, Bakar bin Abdullah al-Muzani, dan juga Qatadah. Kualitas periwayatan Sulaiman bin Torhan menjadikannya sebagai salah satu figur yang paling dihormati dalam tradisi hadis. Banyak ulama besar yang meriwayatkan hadis dari Sulaiman bin Torhan. Beberapa di antaranya adalah Sufyan ats-Tsauri, Syu'bah bin al-Hajjaj, Hamad bin Salamah, Abdullah bin Mubarak, dan Yahya al-Qattan. Imam Ahmad bin Hanbal memuji Sulaiman bin Torhan sebagai sosok yang lebih terpercaya dibandingkan periwayat lainnya seperti Asim al-Ahwal ketika meriwayatkan dari Abu Utsman an-Nahdi. Sulaiman bin Torhan dianggap sebagai salah satu hafiz yang terkemuka di kota Basrah. Sufyan ats-Tsauri menyebut beliau bersama Asim al-Ahwal dan Daud bin Abi Hin sebagai tiga penghafal terbaik kota Basrah. Pendengar yang dirahmati Allah, Sulaiman bin Torhan adalah teladan dalam ibadah dan ketakwaan. Ibnu Sa'ad menuliskan bahwa beliau dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang sangat gigih. Salah satu kebiasaannya yang luar biasa adalah sholat sepanjang malam dengan wudu isya hingga subuh. Tidak hanya itu, Sulaiman bin Torhan juga berpuasa sehari dan berbuka sehari selama 40 tahun. Kedisiplinan dan kehusyuannya dalam ibadah terlihat dalam kisah ketika beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat meriwayatkan hadis, wajah beliau berubah pucat karena rasa takut dan hormat kepada Allah taala. Sulaiman bin Torhan dikenal sebagai sosok yang rendah hati meski memiliki kedudukan tinggi di kalangan ulama. Para ulama besar seperti Yahya bin Ma'in, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban sepakat bahwa beliau adalah periwayat yang sikoh. Ibnu Madyani pernah menyebut bahwa Sulaiman bin Torhan adalah salah satu sosok paling takut kepada Allah di antara para ulama yang pernah ditemuinya. Sulaiman bin Torhan juga dikenal memiliki hubungan yang baik dengan ulama lainnya seperti Hasan al-Basri dan juga Qatadah. Ketika kitab hadis tertentu diberikan kepadanya, beliau menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap ilmu. Banyak ulama yang memberikan kesaksian tentang keutamaan Sulaiman bin Torhan. Syu'bah bin al-Hajjaj mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih jujur daripada Sulaiman bin Torhan. Imam Ahmad bin Hanbal juga menganggap beliau sebagai salah satu periwayat yang lebih diutamakan dibandingkan beberapa periwayat lainnya dalam sanad hadis tertentu. Sebuah kisah menarik menunjukkan penghormatan Allah Ta'ala kepada Sulaiman bin Torhan. Dalam mimpi seorang ulama, Allah Ta'ala menyebut bahwa tempat tinggal Sulaiman bin Torhan dimuliakan karena ibadah beliau yang konsisten selama 40 tahun. Pendengar yang budiman, Sulaiman bin Torhan memiliki metode pembelajaran yang unik. Beliau dikenal sering berpindah-pindah masjid di malam hari untuk sholat dan menghidupkan masjid-masjid tersebut dengan ibadah. Kebiasaan ini juga diikuti oleh anaknya, yakni Mu'tamar bin Sulaiman, yang menjadi salah satu muridnya. Ketekunan Sulaiman bin Torhan dalam ibadah sering disamakan dengan semangat seorang pemuda yang baru mendalami agama. Para ulama melihatnya sebagai contoh bagaimana seorang mukmin seharusnya menjalani hidup dengan penuh dedikasi kepada Allah Ta'ala. Sebagai seorang ulama, Sulaiman bin Torhan dikenal sangat zuhud terhadap dunia. Beliau memprioritaskan akhirat dan memandang dunia sebagai ladang amal. Sikap zuhud ini terlihat dari gaya hidupnya yang sederhana, meski beliau memiliki kesempatan untuk hidup lebih mewah. Dalam kehidupannya, Sulaiman bin Torhan sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran dan selalu menunjukkan sikap hormat kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kecenderungan beliau kepada Ali bin Abi Thalib menunjukkan kedalaman cinta dan penghormatan beliau terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, Sulaiman bin Tarhan At-Taimi wafat pada tahun 143 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan keilmuan yang besar melalui banyaknya hadis yang diriwayatkan darinya. Serta beliau juga meninggalkan keteladanan dalam hal ibadah dan kesolehan yang dikenang oleh generasi setelahnya. Wafatnya menandai kehilangan seorang ulama besar dari kalangan generasi tabi'in yang dikenal karena keilmuan, kejujuran, dan ketakwaannya. Sulaiman bin Tarhan meninggalkan warisan besar dalam ilmu hadis dan ibadah. Perannya sebagai seorang ulama, sebagai seorang periwayat, dan juga sebagai seorang guru telah menginspirasi banyak generasi setelahnya. Kebiasaan beliau dalam ibadah dan ketakwaan menjadi teladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dengan berbagai kontribusi dan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu, Sulaiman bin Tarhan rahimahullah telah mengukir namanya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Kehidupan beliau yang penuh dengan pengabdian kepada Allah menjadi inspirasi untuk selalu menempatkan akhirat di atas segalanya. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Sulaiman bin Tarhan rahimahullah adalah contoh sempurna dari seorang ulama salafus saleh yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan ibadah. Beliau adalah teladan bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui ilmu, amal, dan ketakwaan. Warisan beliau akan terus dikenang sebagai mercusuar yang menerangi jalan menuju keimanan dan kesolehan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk bisa kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 100-102. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman. Bagaimana kalian sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan hamba-hambanya yang beriman agar tidak mentaati sekelompok dari ahlul kitab yang dengki terhadap orang-orang yang beriman atas keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka serta pengutusan Rasulnya yang dikaruniakannya kepada mereka. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan juga di surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 100 ini, Allah membongkar isi hati mereka. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman. Lalu pendengar, Allah melanjutkan firman-Nya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu. Bagaimanakah kalian sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Yakni maksudnya bahwa kekafiran seharusnya jauh dari kalian dan tidak mungkin kalian melakukannya, karena ayat-ayat Allah turun kepada Rasulnya pada malam dan siang hari. Beliau pun membacakan dan menyampaikannya kepada kalian. Ini seperti firman Allah di surat Al-Hadid ayat 8 yang artinya, mengapa kalian tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kalian supaya beriman kepada Rabb kalian, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Selanjutnya pendengar, Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh dan bertawakal kepada Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya, dengan demikian itu, maka berpegang teguh kepada Allah dan tawakal kepadanya adalah sendi untuk mendapatkan hidayah, adalah sebab utama untuk mendapatkan hidayah, bekal untuk menjauhi kesesatan, sarana untuk menuju kepada kebenaran, dan jalan yang lurus untuk mencapai tujuan. Kemudian pendengar, mengenai firman Allah, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, yakni agar Allah ditaati dan tidak ditentang, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Sementara Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ayat tersebut tidak dinasakh, tetapi yang dimaksud takwa yang sebenar-benarnya adalah berjihad di jalan Allah sebenar-benarnya jihad dengan tidak merasa takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela, berlaku adil meskipun terhadap diri mereka sendiri, orang tua dan anak-anak mereka. Sedangkan firman Allah, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun," dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam, maksudnya tetaplah berada dalam Islam semasa kalian masih dalam keadaan sehat dan selamat, agar kalian meninggal dunia dalam keadaan Islam. Sebab dengan kemurahan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah telah menjadikan ketetapannya bahwa barang siapa yang hidup di atas suatu keadaan, maka ia pun akan meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Dan barang siapa yang meninggal dunia di atas suatu keadaan, maka dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan itu juga. Semoga Allah melindungi kita dan agar tetap dalam keadaan Islam. Nah pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid bahwa ketika orang-orang sedang mengerjakan tawaf di Baitullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sedang duduk dengan memegang tongkat. Kemudian dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan kalian dalam keadaan Islam. Seandainya setetes zakum jatuh ke dunia, maka dia akan merusak kehidupan penghuninya. Lalu bagaimana bagi orang yang tidak mempunyai makanan kecuali zakum?" Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, zakum ini adalah sebuah pohon yang telah digambarkan oleh Allah di surat As-Saffat ayat 64-65, yang artinya, sungguh dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim, mayangnya seperti kepala-kepala setan. Lalu Imam Ahmad juga meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka jagalah supaya ketika kematiannya tiba, dia berada dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mendatangi orang-orang dengan cara yang dia inginkan ketika didatangi." Kemudian, masih dari Imam Ahmad mendengar bahwa beliau meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah bersabda 3 malam sebelum beliau wafat, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah salah seorang di antara kalian wafat melainkan dia dalam keadaan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka itulah yang akan didapatinya. Dan jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka itu jugalah yang akan didapatinya." Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari semua keterangan yang telah dijelaskan tadi, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, mengikuti para pendeta Yahudi dan Nasrani dengan mengambil nasihat dan petuah mereka, bagi seorang muslim akan membawanya kepada kekafiran, baik disadari ataupun tidak. Karena itulah, kaum muslimin harus waspada sepenuhnya terhadap makar dan tipu daya mereka. Kemudian faedah lainnya, umat ini akan terjaga jika mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka dia tidak akan tersesat selamanya. Kemudian faedah lainnya, bahwa menjadikan Islam sebagai pedoman dan berpegang teguh kepadanya, baik dalam hal akidah maupun syariah, akan membawa dampak aman dari penyimpangan dan kesesatan yang menyebabkan kehancuran dan keterpurukan. Akan membawa dampak aman dari penyimpangan dan kesesatan yang menyebabkan kehancuran dan keterpurukan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir Ayat. Tafsir Ayat.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
0: Mutiara Hadis.
5: Mereka yang mendapat pahala dua kali. An Abi Burdata bin Abi Musa an Abih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun yu'tawna ajrahum marratain. Abdun adda haqqallah wa haqqa mawalih فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. Dari Abu Burdah bin Abu Musa radhiyallahu an, dari bapaknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan yang akan diberikan pahalanya dua kali, yakni budak yang melaksanakan kewajiban Allah dan kewajiban tuannya, seorang laki-laki yang memiliki budak wanita yang cantik, dia mendidiknya dengan baik dan membebaskannya, kemudian menikahinya karena Allah. Seorang yang percaya dengan kitab suci yang pertama, lalu datanglah kitab suci yang berikutnya, dan dia mengimaninya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga secara ringkas, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab yang menjadikan seorang muslim dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berzikir dengan lisan, hati dan perbuatan. Berzikir dengan lisan, hati dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang katsiran, yang banyak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayatnya yang ke-41 memerintahkan untuk hambanya agar berzikir, bukan sekedar berzikir saja, tapi apa? Berzikir dengan banyak, zikron katsiran, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, baik dia apa? Tidur, artinya terlentang, baik dia berjalan, baik dia sedang di mana saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri, ya, kemudian sambil duduk, kemudian wa'ala atau sambil berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, bukan memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mampu manusia seperti itu, ya, karena hal yang gaib, tapi memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, yang batil. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau yang, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, mengucapkan kalimat tasbih, tahmid dan tahlil. Begitu juga kita menyuruh kepada yang ma'ruf, itu juga bagian dari zikir. Membaca Al-Quran juga bagian dari berzikir. Kemudian dengan hati kita, bagaimana cara berzikirnya? Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perbuatan kita, banyak sekali, ya, kita melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir merupakan ibadah yang sangat mulia sekali, yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghafil, yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada hambanya agar tidak menjadi orang yang lalai, ya. Oleh karena itu kita biasakan agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap ba'da sholat, ya, setiap setelah atau selesai sholat. Kemudian zikir pagi dan petang, jangan sampai lupa. Kemudian zikir sebelum dan sesudah tidur misalnya. Banyak sekali amalan-amalan zikir dan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kita melazimi atau mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanaka ratban min zikrillah. Dan hendaklah lisan kamu sekalian senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan tenteram, akan tenang. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa setiap gerak-gerik kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat kita, tapi Allah maha tahu. Kita apa? Ingat bahwa Allah maha tahu dan akan membalas. Begitu juga mencatat dan akan bertanya dengan apa yang kita lakukan. Wallahu alam.
7: Doa memohon kesembuhan dari penyakit. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifaan la yugadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta shafi la shifaa illa shifauk shifaan la yugadiru saqama. Artinya, ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah aku kesembuhan. Engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang setelahnya tidak meninggalkan penyakit lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali, dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dikisahkan bahwa di kota Damaskus ada sebuah masjid jami bernama Masjid At-Taubah. Imam masjid itu adalah Syekh Salim Al-Masuti. Saat itu ada seorang pemuda yang tinggal di masjid tersebut untuk belajar kepada Syekh Salim. Diriwayatkan bahwa pemuda itu miskin. Bahkan suatu ketika sudah 2 hari berlalu tanpa ada makanan yang dapat dimakan. Dia juga tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Di hari ketiga, pemuda itu merasa bahwa dia akan mati jika tidak makan. Lalu dia berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Pemuda itu berpikir bahwa saat itu menurutnya adalah kondisi di mana dia diperbolehkan untuk mencuri karena terpaksa. Pemuda itu beralasan bahwa mencuri itu tidak berdosa jika dalam kondisi lapar yang mengancam jiwanya. Masjid di mana dia tinggal atapnya tersambung dengan atap beberapa rumah yang ada di sampingnya. Hal ini memungkinkan seseorang pindah dari rumah pertama sampai terakhir dengan berjalan di atas atap rumah-rumah tersebut. Maka pemuda itu pun naik ke atas atap masjid dan dari situ dia pindah ke rumah sebelah. Di situ dia melihat seorang wanita. Maka dia memalingkan pandangannya dan menjauh dari rumah itu. Lalu dia lihat rumah yang di sebelahnya lagi. Keadaannya sedang sepi dan dia mencium ada bau masakan berasal dari rumah itu. Rasa laparnya bangkit seolah-olah bau masakan tersebut magnet yang menariknya. Kemudian dia melompat dari atap ke dalam serambi. Kemudian dia masuk ke dapur. Didapatinya ada panci di atas tungku. Dia membuka panci itu dan didapatinya ada terong. Tanpa pikir panjang dia langsung mengambil terong itu dan mengunyahnya. Akan tetapi pendengar, di saat itulah tiba-tiba kesadaran beragamanya muncul. Pemuda itu sangat menyesal. Dia kemudian mengembalikan terong ke dalam panci dan kembali pulang ke tempatnya. Nah, pendengar, ketika pemuda itu masuk ke dalam masjid, dia mendengar syekhnya sedang berbicara dengan seorang wanita yang berkonsultasi. Sang pemuda tidak bisa mendengar apa yang sedang dibicarakannya. Akan tetapi, secara tiba-tiba syekh itu melihat ke sekelilingnya. Dan Syekh mendapati pemuda itu ada di dalam masjid. Kemudian Syekh memanggil pemuda itu untuk mendekat kepadanya. "Wahai pemuda, apakah kamu sudah menikah?" tanya Syekh kepada pemuda itu. "Belum, wahai Syekh," jawab pemuda itu dengan nada bergetar karena menahan lapar. Syekh itu bertanya lagi, "Apakah kamu ingin menikah?" Pemuda itu diam. Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Akhirnya pemuda itu angkat bicara. "Wahai Syekh, demi Allah, aku tidak punya uang untuk membeli roti. Bagaimana aku akan menikah?" Syekh itu menjawab, "Wanita ini datang membawa kabar bahwa suaminya telah meninggal dan dia adalah orang asing di kota ini." Kemudian Syekh itu melanjutkan pembicaraannya. "Dan wanita ini telah mewarisi rumah suaminya dan hasil penghidupannya. Sekarang dia ingin seorang laki-laki yang mau menikahinya agar dia tidak sendirian. Maukah kau menikah dengannya?" Pemuda itu menjawab, "Ya." Kemudian Syekh bertanya kepada wanita itu, "Apakah engkau mau menerimanya sebagai suamimu?" Perempuan itu pun menyetujuinya. Maka Syekh pun mendatangkan 2 saksi, kemudian melangsungkan akad nikah dan membayarkan mahar untuk muridnya itu. Singkat cerita, si pemuda itu dibawa ke rumah istrinya dan dia baru tersadar bahwa si wanita yang ia nikahi adalah pemilik rumah yang telah ia masuki. Wanita itu tetangga masjid jami. Sang istri bertanya, "Apa kau ingin makan?" "Ya," jawab pemuda itu. Kemudian istrinya membuka tutup panci di dapurnya. Tentu saja istrinya heran karena mendapati terong yang sudah digigit ujungnya.
Maka saat itu juga pemuda tadi menangis dan menceritakan kisahnya. Nah, pendengar, apa yang dikatakan istrinya? Istrinya berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, kau tinggalkan terong yang haram." Kemudian Allah menggantinya dengan memberikan pemiliknya dan terong ini dalam keadaan halal. Pendengar yang budiman, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita meninggalkan perkara yang haram karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan ganti yang lebih baik. Seperti pemuda itu yang justru karena meninggalkan terong yang haram, dia mendapatkan rumah beserta pemiliknya yang menjadi istrinya. Dan tentu dia juga bisa menikmati terong yang sempat dia gigit. Semoga kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah dan menikmati rasa cukup dengan apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian inspirasi pagi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap makhluk hidup, tidak terkecuali manusia, memiliki fitrah untuk mencintai setiap hal yang dapat memenuhi kebutuhannya, baik lahir maupun batin. Seorang anak mencintai ibunya karena ia bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang. Mencintai ayahnya karena ia memenuhi nafkah hidupnya. Suami istri saling mencintai karena saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin mereka. Begitu pula dengan harta. Harta dicintai karena ia bisa memenuhi kebutuhan kita. Dalam Quran Surat Ali Imran, ayat ke-14, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Rasa cinta yang timbul itulah yang menyebabkan manusia memiliki rasa ketidakrelaan untuk kehilangan apa yang dicintainya. Sebagaimana seorang anak, ia tidak akan rela kehilangan orang tuanya. Suami atau istri pun tak akan rela kehilangan pasangannya. Begitu pula kita. Kita tidak rela kehilangan harta. Hal tersebut bukanlah aib. Sebaliknya, rasa ketidakrelaan itu justru mendorong manusia untuk mempertahankan dan membela mati-matian apa yang dicintainya. Akan tetapi perasaan itu berubah menjadi aib apabila timbul secara berlebihan. Seorang istri misalnya, jika dia memiliki rasa cinta yang berlebihan kepada suaminya, maka ketika suaminya meninggal dunia, ia akan mencaci maki takdir dan ketetapan Allah Ta'ala yang merupakan dosa besar. Wal'iyadzu billah. Harta pun juga demikian. Kecintaan yang berlebihan terhadap harta menyebabkan salah satu sifat bakhil atau kikir bersarang pada diri manusia. Bahkan Allah Ta'ala menggambarkan manusia yang memiliki sifat buruk itu dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Isra ayat ke-100, yang artinya, katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu akan kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Kalau sifat kikir sudah bersarang di dada, sebanyak apapun harta, tidak akan bisa membuat orang merasa aman dan nyaman untuk bersedekah. Takut tidak bisa membayar uang sekolah anak. Takut tidak bisa membelikan kosmetik untuk istri. Takut nanti kalau masuk rumah sakit tidak bisa membayar biaya berobat. Takut masa depan anak. Takut kalau nanti kendaraan rusak tidak punya uang untuk ke bengkel. Takut harga barang-barang naik. Takut tidak bisa mengumpulkan harta cukup untuk biaya pernikahan. Takut kalau nanti kesulitan menafkahi keluarga setelah menikah.
dan sejuta rasa takut lainnya yang bisa menjadi alasan seseorang untuk tidak membagi hartanya kepada orang lain. Atau kalaupun harus berbagi, usahakan uang receh saja. Atau kalau bisa, sumbang doa saja. Tidak usah sumbang harta. Karena berdasarkan rumus matematika yang kita pelajari sejak di bangku TK, kalau 2 dikurang 1, hasilnya pasti 1. Dengan kata lain, kalau kita memiliki uang sebesar 200 rupiah, kemudian yang 100 kita berikan kepada orang lain, maka uang kita tinggal 100 rupiah. Jadi, kalau kita ingin agar uangnya tidak berkurang, maka jangan memberi uang kepada orang lain. Memang benar, kalau kita berhitung dengan rumus matematika, memiliki sifat kikir itu akan mendatangkan keuntungan. Karena dengan begitu, harta kita tidak berkurang. Namun sayang seribu sayang, syariat Islam tidak bisa ditimbang dengan kacamata matematika. Tidak semua yang berkurang itu berarti berkurang. Dan tidak semua yang stabil itu berarti stabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا لرب عظيم الصفا Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
2: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
3: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsana

0: qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya besar harapan kami Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan tentunya juga kita berharap semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahi keberkahan serta rahmat darinya. Baik pendengar, kembali lagi dengan saya Husni Mubarok di rubrik Wawasan Islam, yang insya Allah melalui rubrik ini kita akan mengupas berbagai keilmuan tentang keislaman dari tema-tema yang beragam ya. Nah pendengar, telah hadir bersama kita Ustadz Yusuf Supriyadi SPDI yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita. Baik, kita sapa dulu Ustadznya ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah baik akhi. Antum sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Ustadz sehat. Nah Ustadz, di rubrik Wawasan Islam kali ini kita akan masih membahas tentang adab-adab muslim ya. Nah adapun kali ini kita akan membahas tentang tema ikhlas nih Ustadz. Tentunya ini penting banget ya untuk diketahui, mengingat setiap amal harus dilakukan secara ikhlas ya Ustadz. Mungkin ini perlu diketahui oleh pendengar ya, apa sih yang dimaksud dengan ikhlas itu sendiri dan ikhlas itu seperti apa sih Ustadz? Dan bagaimana seluk-beluknya? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz.
1: Iya baik. Di antara akhlak terpuji dan harus dimiliki setiap muslim adalah ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah inti dari peribadatan dalam Islam, atau bisa juga dikatakan kunci suksesnya ibadah dalam agama Islam. Sebab tanpa keikhlasan, semua ibadah itu tidak akan sukses. Yani tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi hal yang sia-sia. Maka ikhlas ini merupakan satu di antara dua syarat mutlak diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ikhlas? Banyak sekali definisi ikhlas yang diterangkan oleh para ulama dan ini menunjukkan betapa agung dan besarnya pembahasan ikhlas. Banyak sekali ulama yang menulis bab ikhlas dalam kitab-kitab mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ikhlas di dalam Islam. Ikhlas ini sering disalahpahami kalau di kalangan masyarakat awam. Orang-orang biasanya mengatakan ikhlas itu adalah sinonim atau padanan kata dari rela, ridho, kemudian juga ikhlas. Ya itu dianggapnya sama. Seperti misalkan kita sering mendengar ada orang berkata, ini saya kasih buat kamu deh, ikhlas. Saya kasih buat kamu ikhlas. Nah ini dia menyamakan antara makna ikhlas dengan ridho, rela ketika memberikan sesuatu atau ketika melepas sesuatu. Bahkan ya mohon maaf, ada yang sebagian orang mengartikan ikhlas itu ibarat kita membuang kotoran. Ya kita buang kotoran ketika buang air besar, kemudian tidak mengharapkan dia kembali lagi ya, dilepas, dibuang begitu saja. Nah itu ikhlas seperti itu. Nah, padahal tidak tepat pemahaman seperti ini. Jadi apa pemahaman yang benar tentang ikhlas? Jadi ikhlas ini adalah suatu kalimat atau kata yang berasal dari bahasa Arab akhlaso yukhlisu ikhlason, yang artinya menjadikan segala sesuatunya bersih dan menghilangkan dari segala kotoran yang menempel. Nah itu makna bahasa. Makna istilah, yakni kita mengerjakan suatu amal semata-mata niatnya untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata kita mengharapkan dari amalan ibadah yang kita lakukan, balasan hanya kita harap dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan dari manusia. Nah, biasanya lawan dari kata ikhlas adalah riya, yaitu pamer dalam hal amal perbuatan, sehingga di samping dia mengharapkan balasan dari Allah, dia juga mengharapkan balasan dari manusia. Misalnya pujian, sanjungan, kehormatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai ketika kita beramal, niat kita tidak ikhlas. Jangan sampai niat kita beramal untuk mendapat penilaian yang baik dari orang. Tapi jangan sampai juga kita tidak jadi beramal gara-gara takut riya. Tidak seperti itu. Ada seorang ulama Dia memberikan pedoman kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua kaum muslimin. Beliau adalah Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah riya dan beramal karena manusia adalah syirik. Adapun ikhlas ialah apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari keduanya. Sehingga jelaslah di sini bahwasannya kalau kita beramal, maka jangan sampai kita terjatuh dalam syirik atau terjatuh dalam riya. Nah, kaum muslimin pendengar rahimahumullah, landasan niat yang ikhlas adalah memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata. Setiap bagian dari perkara duniawi yang sudah mencemari amal kebaikan sedikit ataupun banyak, maka kemurnian amal itu ternoda dan berkurang keikhlasannya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berpendapat bahwa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ialah apabila seorang melaksanakan ibadah yang tujuannya untuk taqarrub, yakni mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai tempat kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi seorang yang mukhlis, yakni seorang yang ikhlas, ini bukan perkara mudah pendengar, perkara yang berat sekali. Hati manusia itu senantiasa berbolak-balik. Mungkin saja di awal niatnya dia ikhlas, beramal untuk Allah, mendapat pahala dari Allah. Tapi di pertengahan jalan, ya dia mulai tergoda dengan pujian manusia, tergoda dengan sanjungan manusia, sehingga amalnya tidak lagi ikhlas. Berbahaya sekali. Hati ini lemah, mudah berbolak-balik. Nah, ada beberapa amalan atau kiat dan tips yang bisa kita terapkan agar kita bisa menjadi hamba yang ikhlas atau senantiasa ikhlas, istiqomah dalam keikhlasan. Yang pertama yakni, janganlah kita berkata kepada manusia bahwa saya sudah ikhlas. Ini hindari kata-kata seperti ini. Alasannya apa? Ketika kita berkata, saya ini ikhlas, ya saya memberikan kamu harta, saya ikhlas. Nah, di situ ada, bisa jadi ya, keikhlasan kita luntur karena kita ingin membuktikan keikhlasan kita kepada orang lain. Dan ini berbahaya. Ini bisa terjatuh dalam riya. Kemudian yang kedua, hindari sikap bangga dengan amalan yang sudah pernah kita lakukan. Sa'id bin Jubair radhiyallahu an berkata, ada orang yang masuk surga karena perbuatan maksiat dan ada orang yang masuk neraka karena amal kebaikan. Ini bingung kan? Maka ditanyakan kepada Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, kenapa ini bisa terjadi? Beliau radhiyallahu anhu menjawab, seseorang ketika dia melaksanakan perbuatan maksiat, kemudian dia setelah itu senantiasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan maksiat yang dia kerjakan, maka dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya karena rasa takutnya itu yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada orang yang dia beramal kebaikan, ia pun senantiasa bangga terhadap amal kebaikannya itu. Maka ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka karena rasa bangganya itu. Ini nasihat dari seorang sahabat, Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Semoga kita senantiasa menjaga niat kita serta hati kita. Jangan sampai hati ini punya rasa ujub, merasa lebih baik daripada orang lain dikarenakan kita merasa ibadah kita lebih banyak dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan amal. Ini adalah salah satu cara yang sangat besar untuk meraih keikhlasan. Cara yang sangat besar dan sangat ampuh untuk meraih keikhlasan dengan cara menyembunyikan amal. Kenapa? Karena dengan menyembunyikan amal, ini berarti kita menghindari yang namanya penilaian dari manusia. Manusia bolehlah tidak mengetahui apa yang sedang kita perbuat, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang kita perbuat. Biarlah Allah yang menilai apa yang kita perbuat tanpa kita mengharap penilaian dari manusia. Dan jelas, beramal dengan sembunyi-sembunyi ini jauh dari pujian manusia. Namun pendengar, tidak semua amal yang kita lakukan ini harus disembunyikan. ada amalan-amalan tertentu yang memang mengharuskan kita untuk menampakkannya kepada manusia, ya, yang termasuk syiar-syiar Islam, seperti halnya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Memang ini adalah suatu amalan yang dilihat oleh manusia. Tetapi jangan sampai kita menghindari sholat jamaah dengan alasan takut riya. Ini keliru. Kita harus tetap sholat jamaah dengan tetap ikhlas dan mengikis perasaan-perasaan ingin dilihat oleh manusia. Begitupun amal-amal yang semisal yang membutuhkan syiar atau penampakan dari kita, seperti halnya azan, ya, kemudian khutbah, dakwah, ceramah, dan lain sebagainya. Yang kita maksud tadi menyembunyikan amal adalah amalan-amalan pribadi yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang perlu tahu. Seperti misalkan salat malam, berbakti kepada orang tua, zikir, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ini penting sekali. Bahkan ini pun bisa diposisikan sebagai posisi yang pertama, bukan yang keempat, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita senantiasa ikhlas, tidak terjatuh dalam riya atau terjatuh dalam syirik. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keikhlasan. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Yang artinya, ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari perbuatan menyekutukan Engkau sementara aku mengetahuinya, dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian yang kelima, agar kita senantiasa ikhlas, kita bisa melakukan atau menghindari semaksimal mungkin pujian dan sanjungan dari manusia. Banyak orang yang binasa karena takut dicela oleh manusia. Jadi karena dia takut dicela, akhirnya dia melakukan apa-apa yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh manusia. Dia senang dipuji, sehingga apa yang dia lakukan adalah apa yang disenangi oleh manusia. Dia mengharapkan pujian dari manusia, takut terhadap celaan manusia. Padahal yang seharusnya dia lakukan adalah dia tidak peduli dengan pujian manusia, tak peduli dengan celaan manusia, selama yang dia lakukan adalah mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah, pujian dari Allah lebih dia pentingkan dan utamakan daripada ridho manusia atau celaan manusia. Nah, kemudian cara yang keenam agar kita bisa senantiasa ikhlas, yakni kita harus mengikis terus rasa takut kita kepada Allah, yakni takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah berbuat kebaikan, jangan dulu kita merasa senang, kita pun harus punya rasa takut, khawatir amalan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan tentang sifat orang-orang mukmin. Yani orang mukmin itu salah satu cirinya, mereka ketika memberikan suatu pemberian, mereka takut akan tidak diterimanya amal perbuatan baik itu. Allah Subhanahu wa taala terangkan hal ini dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Nah, ulama ahli tafsir, yakni Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, menerangkan ayat ini berhubungan dengan orang-orang mukmin, yang mana ketika mereka memberikan suatu pemberian, mereka khawatir amal baik mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pendengar rahimakumullah, beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan, kita lakukan agar kita senantiasa bisa menjaga niat ikhlas kita dan tidak tergoda dengan yang namanya pujian, sanjungan atau kedudukan di sisi manusia, tapi kita harus terus luruskan niat kita agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Baik pendengar yang budiman, tadi telah kita simak pemaparan yang begitu rinci dan gamblang, ya, dari Ustadz tentang sifat ikhlas dan cara meraihnya. Semoga dengan pemaparan tadi bisa menambah cakrawala pengetahuan keislaman kita Dan tentunya bukan hanya jadi pengetahuan ya, tapi diamalkan dalam beramal soleh kita sehari-hari. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang merusak ikhlas itu sendiri. Tentunya amal yang kita harapkan diterima di sisi Allah adalah amal yang ikhlas, yang tentunya hal ini adalah suatu keharusan bagi setiap muslim untuk beramal secara ikhlas. Dan tentunya sebagaimana disinggung oleh Ustadz bahwa kita harus berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari syirik atau dari riya ya, sehingga kemurnian ibadah kita terjaga. Baik pendengar, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz atas waktu dan jawabannya yang gamblang ya. Semoga uraian tadi bermanfaat. Saya Husni Mubarok, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jumpa lagi bersama saya Maulana dalam informasi seputar Cirebon.

Informasi hari ini, Kota Cirebon gencarkan penyaluran pangan bergizi untuk cegah stunting. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya. Pendengar yang budiman, dilaporkan pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat mengejarkan penyaluran bantuan pangan bergizi untuk mencegah stunting melalui integrasi program dalam kegiatan gerak pangan murah ataupun GPM. Sekretaris Daerah ataupun Sekda Kota Cirebon Iing Daiman pada Jumat mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Dalam kegiatan GPM di Kelurahan Kalijaga Kota Cirebon, pemerintah daerah menyalurkan 30 paket bantuan protein hewani kepada keluarga balita yang teridentifikasi rawan stunting. Menurutnya, bantuan pangan tersebut berasal dari dukungan program Corporate Social Responsibility ataupun CSR dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Cirebon. Ia mengatakan keterlibatan pelaku usaha diperlukan untuk memperkuat intervensi pemenuhan gizi spesifik bagi keluarga yang membutuhkan. Iing menjelaskan, penerima bantuan merupakan hasil pendataan dan rekomendasi dari pihak kelurahan agar program penyaluran bisa berjalan tepat sasaran. Pemenuhan asupan protein hewani dinilai penting dilakukan untuk mendukung pertumbuhan anak dan menekan resiko stunting sejak dini. Pihaknya pun mengapresiasi para pelaku usaha dan mitra strategis di Kota Cirebon yang telah berkontribusi dalam program sosial tersebut. Ia menuturkan pemerintah daerah terus mendorong sinergitas lintas sektor agar program penanganan stunting dapat berjalan lebih optimal dan juga berkelanjutan. Itulah pendengar informasi kali ini, Kota Cirebon gencarkan penyaluran pangan bergizi untuk cegah stunting. Dan baiklah pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya, dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
0: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
4: Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
5: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat Nesa singkat.
4: Dapat info dari mana emang Salman?
5: Itu dari Radio Simpati FM.
4: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
5: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
4: Daftar? Gimana caranya?
5: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
4: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.

0: 6666666. Insyaallah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Aku ingin seperti mereka.

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
5: kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, Allah taala berfirman, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan

0: mengucapkan. Ketika mereka mengucapkan, amanna, kami telah beriman, lalu dibiarkan tanpa diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya, dan Allah mengetahui siapa yang dusta dalam pengakuannya. Allah dengan kebijaksanaannya hendak menguji setiap orang yang sudah mengatakan beriman. Dengan ujian ini, nanti akan tersaring. Nanti akan terbedakan mana ahlul iman dan mana ahlul nifaq. Orang-orang munafik bisa setuju, bisa menerima hukum Allah dan Rasulnya kalau sejalan dengan hawa nafsu mereka. Kalau hukum Islam, syariat Islam ini sesuai dengan kepentingan mereka, mereka akan terima dengan terbuka. Tapi apabila syariat Allah ini tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan mereka, mereka beralih kepada hukum jahiliyah agar mereka bisa lolos dari hukum Allah. Tapi orang-orang mukmin yang beriman, mereka tidak menghendaki kecuali hukum Allah. Baik hukum itu menguntungkan mereka atau merugikan mereka. Jadi mereka tidak punya alternatif lain. Bagi mereka tidak ada pilihan kecuali hukum Allah. Memposisikan mereka dalam pihak yang kalah, ya. Orang yang beriman tidak punya pilihan lain, tidak memandang, tidak punya alternatif kecuali hukum Allah dan Rasulnya. Apapun yang terjadi, ya. Nah, ini perbedaan sikap yang jelas antara kaum yang beriman dengan kaum munafikin. Yaitu ketika diseru untuk bertahkim kepada syariat Allah atau syariat Islam. Jelas, sejak dulu berulang-ulang sampai saat ini. Dengan sikap ini kita bisa tahu mana orang-orang yang munafik dan mana orang mukmin sejati dari sikap ini. Yang kedua adalah sikap kedua golongan ini ketika turunnya Al-Quran dan ketika membacanya, ketika tilawah membaca Al-Quran. Maka orang yang beriman menambah keimanan mereka. Sedangkan mereka bergembira, yastabsyirun, ya, berharap gitu ya, bergembira. Ya. Tapi orang-orang munafik justru ayat Quran yang diturunkan, ya, pembacaan ayat Al-Quran itu menambah kotoran di atas kotoran mereka. Dan mereka mencari-cari peluang untuk bisa berpaling dari mendengarkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم.
1: Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Ini perkataan orang munafik, ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka turunnya surat itu menambah keimanan mereka. Dan mereka bergembira, ya, dengan turunnya surat itu. Sedangkan orang-orang yang dalam hatinya ada marad, ada penyakit, maka turunnya surat itu menambah kekotoran, menambah kotornya hati-hati mereka di atas kekotoran. Ya. Lihat sikap kalangan sekuler, atau kalangan liberal, atau kalangan mereka yang tidak menghendaki tegaknya hukum Allah dan sebagainya. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan, jangan kau bawa ayat-ayat Al-Quran di majlis ini bukan tempatnya. Ya. Seolah-olah Al-Quran itu boleh disampaikan dan dilantunkan di masjid saja. Tapi tidak boleh dilantunkan di tempat-tempat yang formal. Tempat-tempat yang resmi. Ya. Ini bukti. Mereka menghendaki, jangan sampai mendengar ayat Al-Quran. Supaya tidak mendengar ayat Al-Quran. Dan kalau mendengar ayat Al-Quran, mereka langsung di-stop atau dipalingkan. Ya. Insarafu, mereka berpaling. Ya. Sarafallahu qulubahum. Allah pun memalingkan hati-hati mereka. Biannahum qawmun la yafqahun. Sebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami surat At-Taubah. Jadi ini sikap mereka. Ya. Ketika dalam suatu kajian ilmiah atau penelitian dan sebagainya, dikutip ayat Al-Quran, mereka mengatakan, wah, kalian tidak ilmiah ini. Kalau engkau mengutip ayat Al-Quran, berarti sudah enggak ilmiah sudah. Enggak berpikir sehat sudah. Mengutip-ngutip ayat Al-Quran. Ya. Jadi mereka memandang pengutipan ayat Al-Quran suatu aib. Suatu hal yang tabu. Tapi orang yang beriman ketika mendengar atau mengutip ayat, melihat kutipan ayat Al-Quran, mereka bersemangat, bergembira, dan bertambah imannya dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Demikian pula ketika membacanya. Ketika membaca Al-Quran, orang yang beriman bertambah imannya. Kemudian sikap yang ketiga adalah sikap kedua golongan ini di saat diserukan untuk berjihad atau di saat ada panggilan berjihad fisabilillah di jalan Allah. Maka orang yang beriman berharap dari Rabb mereka agar menurunkan kepada Rasulnya. Ya. Ini sikap para sahabat. Ya. Sahabat Rasulullah SAW berharap-harap agar Allah menurunkan kepada Muhammad SAW satu surat yang menyuruh mereka untuk perang, untuk memerangi orang-orang kafir. Karena mereka sangat hirs, sangat antusias untuk berjihad di jalan Allah dan meraih apa yang dijanjikan Allah, pahala yang besar bagi orang yang berjihad. Ya. Maka tatkala turun surat atau ayat yang memerintahkan untuk berjihad, maka orang yang beriman bersegera menyambut perintah itu dengan sukarela, ya, dengan gembira. Mereka pun berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Adapun orang-orang munafik, ketika turun perintah jihad atau perintah berperang, maka mereka ditimpa ketakutan dan kengerian yang luar biasa. Sehingga mereka berusaha keras, berpikir keras, mencari-cari alasan, alasan demi alasan untuk bisa mundur dan lolos dari kewajiban berperang di jalan Allah ini. Tentang perbedaan sikap dua golongan ini, Allah SWT berfirman dalam surah Muhammad ayat 20 dan 21. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ. Dan berkatalah orang-orang yang beriman, seandainya diturunkan kepada kami satu surat, yakni surat yang memerintahkan kami untuk berjihad, maka tatkala diturunkan satu surat yang muhkamah, surat yang jelas maksudnya, wa dzukira fiha al-qital, dan disebutkan di dalamnya tentang perintah untuk berperang, maka engkau lihat orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, mereka melihat kepadamu wahai Rasulullah dengan pandangan seorang yang hampir-hampir pingsan karena takut mati. Fa'ula lahum, maka celakalah mereka, ya. Atau maka ketaatan dan perkataan yang baik seharusnya lebih baik bagi mereka. Ini sikap orang-orang munafik ketika datang atau ada panggilan untuk berjihad di jalan Allah, maka mata mereka berputar-putar dan seperti pandangan orang yang mau jatuh pingsan, ya, karena kengerian yang luar biasa dalam hati mereka dan rasa takut yang meliputi hati mereka. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 44-45, ya. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhiri an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu 'alimun bil muttaqin. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Tidak akan minta izin kepada engkau wahai Rasulullah. Tidak akan minta izin untuk tidak ikut berjihad. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan minta izin untuk meninggalkan jihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang minta izin kepada engkau untuk tidak berjihad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hati mereka diliputi keraguan. Sementara mereka terombang-ambing dalam keraguan tersebut. Ini ya sikap yang jelas antara golongan yang beriman dengan golongan munafik, yaitu sikap dalam merespon panggilan, dalam menyambut panggilan jihad fisabilillah. Yang keempat, bentuk ujian yang Allah turunkan adalah di saat datang tekanan orang kafir, ya. Maka orang yang beriman, datangnya tekanan tersebut, himpitan, ini menambah sabat, menambah teguhnya mereka, ya, dan kuatnya keyakinan mereka akan pertolongan Allah. Sebaliknya, orang-orang munafik, ketakutan itu mencapai puncaknya. Dan mereka berburuk sangka kepada Allah. Ya. Dan Allah menjelaskan hal ini ketika tentara Ahzab, tentara sekutu, itu orang Quraisy yang bersekutu dengan kabilah-kabilah Arab lainnya, datang dengan 10.000 tentara bagikan air bah untuk menggempur kaum muslimin di Madinah. Sementara jumlah kaum muslimin atau tentara kaum muslimin hanya 3.000 prajurit. Sedangkan jumlah tentara Ahzab 10.000 prajurit bersenjata lengkap. Ini suatu ujian yang berat sekali. Allah melukiskan, menggambarkan tentang bagaimana perbedaan sikap yang jelas antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang mengaku beriman. Tentang orang-orang yang beriman, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 22 dan 23. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Tatkala orang-orang beriman, ya, itu para sahabat, melihat tentara sekutu, tentara Ahzab ini, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, yaitu bahwa Allah akan menguji keimanan kami, dan setelah ujian ini Allah akan memenangkan kami. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Dan peristiwa itu tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan taslim, kepasrahan kepada Allah. Di antara orang yang beriman, ada rijal, laki-laki, yang jujur menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur sebagai syahid, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, sementara mereka tidak merubah sedikit pun janji mereka. Ini sikap orang yang beriman. Sementara sikap orang-orang munafik, Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab pula, ayat 12 dan 13.
2: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا.
1: Dan ingatlah, ya, ketika berkata orang-orang munafik dan mereka yang dalam hati ada penyakit, apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita tidak lain hanya tipuan belaka. Itu hanya janji-janji itu hanya bohong belaka. Ya. Ini perkataan orang munafik ketika datang tentara Ahzab yang mengepung, ya, kota Madinah dari segala penjuru. Ya. Dan mereka sudah melihat tentara yang jauh berlipat-lipat kekuatannya. Ya. Dahsyat. Ya. Sehingga mereka terkungkung dalam pos-pos atau tempat-tempat markas prajurit. Dan tidak bisa keluar untuk buang hajat. Orang munafik berkata, ya, disebutkan dalam sirah, mereka berkata bahwa Nabi menjanjikan kita akan mengalahkan Romawi dan Persia. Nabi pernah berjanji kepada kita bahwa kita kaum muslimin akan menguasai istana Persia dan Romawi dan membelanjakan harta kedua raja itu di jalan Allah. Tapi sekarang lihatlah, kita mau keluar untuk buang hajat saja, untuk buang air besar saja enggak bisa. Mana janji Allah dan Rasulnya? Ini hanya omong kosong belaka. Mereka berkata begitu. Ya. Dan mata mereka berputar-putar karena ngeri dan takutnya melihat tentara yang datang untuk menghabisi kaum muslimin ketika itu. Allah menyebutkan perkataan orang munafik. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita ini hanya omong kosong belaka. Ini perbedaan yang jelas. Ya. Ini ujian yang berat. Ya. Perang Ahzab ini meskipun tidak sampai terjadi pertempuran di lapangan terbuka. Ya. Karena ternyata Allah mengalahkan tentara sekutu itu sendiri saja. Allah menghalau mereka sendiri saja dengan tentara yang dikirim oleh Allah berupa angin yang kencang, yang sangat dingin, dan tentara yang tidak mereka lihat. Ya. Tetapi ujian atau detik-detik pengepungan tentara Azab kepada kaum muslimin di Madinah ini bagaikan perang urat syaraf. Ya. Perang yang sangat menegangkan sekali. Bahkan ini suatu peperangan yang sangat mencekam, sangat menakutkan. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak sempat salat duhur, asar, dan maghrib. Sehingga dijamak setelah masuk waktu malam. Ya. Sehingga Nabi berkata, semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dengan api. Mereka telah menghalangi kami dari salat. Jadi, dalam setiap ujian demi ujian, akan nampak bahwa orang-orang beriman keluar dari ujian itu dengan berhasil dan iman mereka bertambah. Derajat mereka bertambah tinggi. Sementara orang-orang munafik akan gagal, akan terpuruk dalam ujian itu. Dan ini adalah sunnatullah dalam makhluknya, pada makhluknya. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Dan kita tidak akan mendapati dalam sunnatullah itu ada perubahan. Ya, jadi setiap saat akan datang ujian demi ujian. Nah, termasuk juga tentang perbedaan sikap dua golongan ini ketika mendengar seruan salat, ya, seruan untuk salat berjamaah. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 92,
2: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
1: Dan orang yang beriman kepada akhirat, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan wahum ala salatihim yuhafidhun, dan mereka menjaga salatnya, ya, menjaga, ya, dengan khusyuk, ya, dengan benar-benar menjaga, ya, seperti Allah sebutkan sifat orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai firman Allah walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun, ya, dan mereka yang menjaga salat-salat mereka, ya. Jadi Allah menyebutkan bahwa orang yang beriman ini sangat menjaga salat-salat mereka, khususnya salat fardu, ya. Tidak menyanyiakan, tidak mengabaikan, tidak menggampangkan atau mengakhir-akhirkan salatnya. Ya. Tapi bagaimana sikap orang munafik? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 132.
2: Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala.
1: Sesungguhnya orang munafik itu, mereka hendak menipu Allah. Padahal Allah lah yang menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan berat dan malas. Ya. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, dan jika mereka bangkit atau berdiri untuk melaksanakan salat, Mereka berdiri dalam keadaan malas dan berat. Lebih khusus pada salat isya dan subuh. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi serta Nasa'i dan hadis ini sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu hari Rasulullah SAW salat subuh bersama kami. Suatu ketika setelah Rasulullah selesai mengimami salat subuh, beliau melihat kami dan berkata, Asyahidah Fulan, apakah si Fulan ada hadir salat subuh ini? Kami menjawab, la, tidak. Asyahidah Fulan, apakah si Fulan, disebut namanya sama Nabi, apakah si Fulan datang atau hadir salat subuh? Dijawab, tidak. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi kaum munafikin, orang-orang munafik, itu adalah salat isya dan subuh. Kalau saja mereka mengetahui apa yang disediakan Allah atau pahala yang disediakan dalam mendatangi salat isya dan subuh ini, niscaya mereka akan mendatangi, akan menghadirinya, meskipun dengan merangkak di atas lutut-lutut mereka. Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang salat asar. Nabi bersabda, tilka salatul munafik. Yajlis yarkubu syams hatta idha kanati syams baina qarni syaitan qawma fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itu adalah salat orang munafik. Dia duduk-duduk saja mengawasi matahari, sehingga ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, arti hampir terbenam, ia segera berdiri dan salat 4 rakaat dengan cepat. Salatnya seperti ayam yang mematuk jagung. Tidak mengingat Allah di dalam salatnya itu kecuali sedikit sekali. Sikap orang munafik dalam menghadapi seruan salat atau ketika disuruh untuk salat, menunda-nunda, mengakhir-akhirkan, menunda-nunda, dan sedikit sekali ingat Allah atau sedikit sekali khusyuknya dalam salat.
3: Wallahu a'lam bissawab.
4: Suara dakwah Islam.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده kaum muslimin rahimakumullah. Jika kita mau merenungkan banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita sekalian sejak Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi manusia, dilahirkan dari orang tua kita yang mulia, maka tak ada satupun kenikmatan itu yang mampu kita syukuri secara maksimal, karena kenikmatan yang begitu banyak dan agung yang tak mungkin bisa dihinggakan oleh hitungan-hitungan makhluknya. Di antara kenikmatan yang terbesar, termahal, dan paling berharga dalam kehidupan manusia adalah nikmatul hidayah, nikmat hidayah. Nikmat dapat mengenal Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Sebuah kenikmatan yang tak ada taranya. Kenikmatan bisa mengenal hidayah, wahyu, jalan, ilmu tentang bagaimana mengimani Allah Azza wa Jalla, para malaikatnya, para rasulnya, hari akhirat, qada, baik, buruk, semuanya merupakan kenikmatan yang tak bisa dihinggakan oleh pikiran apapun, perasaan apapun, sikap apapun dari makhluknya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan mendapatkan hidayah, bisa berkhusyuk, meminta, berzikir, membaca ayat-ayatnya di waktu salat, di waktu dia membaca mentadarusi Al-Quran, di saat dia menyendiri, berzikir, mengingat Allah, dan menangis, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya yang lalu, kezalimannya kepada yang lain, dan lain sebagainya yang merupakan anugerah yang tak mungkin bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 17 membandingkan ungkitan-ungkitan kita bahwa kita sangat meremehkan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala seakan-akan hidayah itu sama dengan nikmat yang lainnya. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit-ungkit kepadamu ya Rasulullah tentang keislaman mereka, sudah syukur mereka Islam. Dia tidak merasa bahwa itu adalah anugerah teragung dan terbesar, seakan-akan dia bisa raih dengan hanya mendapatkan seperti harta warisan di antara orang tuanya atau kerabatnya. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan jangan sekali-kali kalian mengungkit-ungkit keislaman kalian di atasku. Balillahu yamunnu 'alaikum, Allah sesungguhnya yang memberi nikmat kepada kalian, an hadakum lil iman, dengan memberi hidayah kalian dengan keimanan. Coba kita hitung berapa nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan sejak kita lahir hingga hari ini yang kita terima. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, nikmat harta saja, kita perbandingkan. Perbandingan yang sangat sederhana dan sangat bisa mungkin kita perkirakan. Nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sejak kita lahir hingga hari ini yang kita terima. Berapa yang karena perilaku kita sendiri terhadap harta itu justru tak pernah berbekas dalam kehidupan kita, bahkan membawa musibah-musibah yang banyak sekali dalam kehidupan kita. Itu nikmat harta. Kalau kita mau hitung sejak kita lahir hingga hari ini, berapa banyak yang karena sebab kita sendiri dalam mensikapi harta itu, berapa yang tak sedikit pun sampai sekarang berbekas harta itu. Bahkan banyak sekali yang mau membawa bencana dalam kehidupan kita. Kita hitung lagi, berapa nikmat lingkungan hidup yang kita nikmati setiap saat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat lingkungan hidup, air, udara, pemandangan yang indah, hujan yang turun dengan begitu membahagiakan dan menyejukkan kehidupan kita. Semua lingkungan itu dengan sebab perilaku kita, sadar atau tidak sadar, justru membawa kepunahan dan kehancuran dalam kehidupan kita sendiri. Terlalu banyak. Membuat banjir, kebakaran, kena bencana saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, menimbulkan rasa sedih yang mendalam dalam jiwa kita. Itu nikmat selain hidayah. Tetapi ketika kenikmatan hidayah yang Allah berikan tak akan pernah membawa kesengsaraan dan kesedihan dalam kehidupan. Mari kita bayangkan betapa bahagianya ketika seorang mendapatkan hidayah, insirahus sadar, menerima Islam. Sebuah kebahagiaan yang tak pernah bisa dilupakan sepanjang sejarah kehidupan dan tak akan pernah membawa penyesalan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran hal ini di dalam surah Al-An'am ayat 125 sampai 127. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, diluaskan hatinya untuk menerima Islam. Walaupun banyak di antara kita yang lahir dari orang tua Islam, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita mendapatkan hidayah, banyak sekali di antara kita yang tak yasrah sadrah, yang tak menerima dengan lapang dada tentang keislaman yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Padahal din, ajaran Islam itu sendiri adalah pilihan Allah, istifa Allah, pilihan terbersih dan termulia dari banyak pilihan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala biarkan hidup dan berkembang dalam kehidupan umat manusia. Tapi Allah pilih nama al-Islam sebagai tuntunan kehidupan insan. Yasrah sadra lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang Allah kehendaki akan disesatkannya, dijadikan dadanya sadra, jiwanya, rohaninya, hatinya dhayyqan, sempit, sempit memandang kehidupannya, sempit memandang rezekinya, sempit memandang kehidupan keluarganya, sempit memandang teman-temannya, semua sempit. Yaj'al sadrahu dayyikan haraja, selalu gelisah dan kecewa, terasa gesekan-gesekan yang berat di dalam jiwa ketika orang tidak diberi hidayah. Insirahus sadr fil Islam ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia naik ke atas langit. Semakin tinggi, semakin sempit. Semakin kaya, semakin membawa bencana. Semakin sukses prestasinya, semakin membawa kerendahan jiwa. Ya. Ayat ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ini bagaimana bahagianya orang yang diinsirahkan hatinya menerima ajaran-ajaran Islam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasrah sadra?" Bagaimana Allah meluaskan dada seseorang? Qala nurun yuqdhafu bihi. Yaitu nur, ilmu, cahaya Allah Subhanahu wa taala yang ditancapkan di dalam jiwanya, yang disinarkan di dalam jiwanya. Fayansaruhu lahu wa yanfasih. Terlihat semua yang tadinya gelap terang benderang, sehingga dunia yang tadinya seakan-akan hanyalah berada 1 meter di sekelilingnya, sekarang semua sudut dari kehidupan dunia bisa dia lihat karena dia diberikan nur, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, al-Islam. Lalu dikatakan, fahal lidzalika min amaratin yu'rafu biha. Apakah kita bisa melihat ada tanda-tanda yang bisa kita kenali, ya Rasulullah? Bagaimana seseorang diberikan ilmu, cahaya keimanan di dalam jiwanya, sehingga semua sudut kehidupannya, dari atas, bawah, kanan, kiri, di sudut-sudut terkecil dari kehidupannya pun dia mengetahuinya. Amarah apa yang bisa kita kenal? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-inabah ila daril khulud. Dia sangat mengerti, bahkan selalu merindukan hari yang amat kekal dalam kehidupannya, sehingga dia mampu bersikap dengan benar bagaimana mensikapi kehidupannya agar dia bisa hidup bahagia di alam yang kekal nanti. Karena dia tahu bahwa dunia hanyalah tempat sementara untuk menempuh jalan kehidupan yang hakikinya. Yang kedua, at-tajafi an daril gurur. Dia selalu menjaga jarak dengan kehidupan yang menipu, dunia. Dia tidak berakrab-akrab lia dengan dunia. Dia tidak terlalu enjoy dengan kehidupan dunia. Dia menjaga jarak, hati-hati, waspada, selalu mengawasi bagaimana kehidupan hubungan dia dengan dunianya. Bukan yang enjoy, bukan yang tak peduli, bukan yang cuek-cuek saja dengan kehidupan dunianya, seakan-akan dunia adalah sesuatu yang tak sedikit pun menipu dia, tak sedikit pun menjauhkan dia dari kehidupan kebahagiaannya. Ini yang kedua, ciri dari orang yang betapa bahagia mereka mendapatkan hidayah keislaman. Dan yang ketiga adalah wal isti'dadu lil mauti qabla liqa'il maut. Selalu bersiap sedia untuk menuju kematian sebelum berjumpa dengan kematian itu sendiri. Membawa bekal, mengumpulkan bekal, beli bekal-bekal yang mencukupi dia untuk bisa hidup bahagia nanti setelah kematian tiba menjemputnya. Tiga ciri itulah yang bisa dirasakan oleh seorang muslim yang dikehendaki oleh Allah dapatkan hidayah kehidupannya, yang seandainya para raja dan orang-orang besar itu mengetahui betapa kebahagiaan itu tersap dalam jiwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu, tentu mereka akan mengejarnya sampai merebutnya dengan kematian. Ya. Ini poin yang pertama, yang betapa bahagianya dirasakan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang kedua, mari kita bayangkan betapa bahagianya orang yang mendapatkan hidayah, yang mampu, sanggup Allah berikan kekuatan dan kemauan untuk banyak membaca Al-Quran, berakrab ria dengannya, di mana ruhnya merasakan tumbuh, berkembang, dia bisa menangis, dia bisa senyum, dia bisa bahagia, dia bisa tahu apa yang akan dia dapat hadapi di masa depan, dia akan bisa mengerti bagaimana langkah-langkah yang akan dia lakukan ketika dia begitu mendalami dan syauq, rindu sekali dalam kerinduan yang agung ketika dia membaca Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam ruh Al-Quran itu sendiri ada ruh jiwa, ruh rohani kita, yang kalau dia masuk ke dalam rohani kita, ke dalam kalbu kita, ke dalam dada kita, itu bisa menghidupkan rohani kita yang tadinya mati, yang tadinya kering, yang tadinya beku, yang tadinya tandus, mulai tumbuh, mulai hidup, mulai merekah, mulai subur, mulai mengembang. Itu ketika dia berakrab ria dengan Al-Quran. Itu bisa kita rasakan ketika kita mulai membacanya. Ketika Allah berikan hidayah dalam jiwa kita untuk mulai masuk berakrab ria dengan Al-Quran. Tapi ketika Allah sesatkan, rasanya sempit kita membaca Al-Quran. Berat sekali. Semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang sama-sama mendapatkan hidayah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 1 sampai 7. Munajat Zakaria alaihi salam kepada Allah.

0: Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut, ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap penerusku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, menjadi seorang yang diridhoi." Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan memperoleh seorang putra yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeay, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ali Maulida. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
8: Qafilah jamaah rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sebuah hadis yang sahih ya, bahwa seseorang yang terbiasa mengumandangkan azan atau para muazzin itu akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ajar lipat ganda pahala yang sangat besar. Jika dia mengumandangkan azan di paruh usianya, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man adzana natai asyrata sana." Apabila jika seseorang atau siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Wa kutiba lahu bikulli adhanin sittuna hasanah, maka dan akan dicatat untuknya atas setiap adhan yang dikumandangkannya itu sittuna hasanah, 60 kebaikan. Wa bikulli iqamatin thalathuna hasanah, dan setiap iqamah yang dikumandangkannya mendapatkan ganjaran salasuna hasanah, 30 kebaikan. Sungguh besar ya pahala yang didapatkan oleh para muazzin. Dan para muazzin adalah salah satu seseorang yang salah satu ya di antara orang-orang yang patut kita iri kepadanya. Iri dalam arti dia melakukan sesuatu yang besar yang kita seringkali abaikan. Kita seringkali abaikan. Jujur saja, kita tidak tergerak ya untuk menjadi para muazzin. Ini terlepas dari aturan ya yang diatur oleh para DKM untuk menseleksi ya personil yang layak atau yang tepat. Terlepas dari itu, tetapi harus diakui sering tidak disadari kita tidak termotivasi ya untuk mengumandangkan azan hatta iqamah, walaupun sekedar iqamah. Kemudian jangan berkecil hati karena mereka yang mendengar suara muadzin mengumandangkan azan pun mendapatkan kebaikan yang besar. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa seorang yang mendengar suara azan lalu ia menjawab dengan ucapan yang sama seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin, maka ia mendapatkan janji berupa jannah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, fa qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, qala ashhadu an la ilaha illallah, thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'alas salah, qala la haula wa la quwwata illa billah, thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wa la quwwata illa billah, thumma qala Allahu akbar Allahu akbar, qala Allahu akbar Allahu akbar, thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah, min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang apabila muadzin mengucapkan lafaz-lafaz adzannya, takbir Allahu akbar Allahu akbar, dia jawab dengan kalimat yang sama, "Ashhadu an la ilaha illallah," lalu ia ikuti, dia jawab dengan kalimat yang sama, "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah," dan seterusnya. Lah, kemudian termasuk hayya 'alas shalah dengan menjawab la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah, sampai la ilaha illallah, penutup azan. Dan dia jawab dengan kalimat sama, la ilaha illallah, min qalbihi, benar-benar ikhlas dari dalam dirinya. Apa yang Rasulullah SAW katakan di akhir hadis ini, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Ikhwah sekalian, terkadang kita menyepelekan, mengabaikan manakala mendengar kumandang azan. Ya, mulai saat ini perhatikan, ketika azan dikumandangkan, hentikan aktivitas yang lain. Sempatkan untuk menjawab kumandang azan yang kita dengar itu. Ya. Ini motivasi sebagai wujud dari keimanan kita. Manakala kita mencintai kebaikan, ya, menyukai kebaikan, maka kita termotivasi, ya, di dalam diri kita itu ada keinginan kuat untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan, hatta walaupun sekecil apapun hal itu, walaupun ringan. Dan yang ringan itu betapa banyak manusia yang melalaikannya. Di dalam hadis yang lain, kandungannya semakna, Rasulullah SAW menambahkan ya bahwa mereka yang manakala selesai azan dikumandangkan lalu membaca kalimat-kalimat zikir yang maksur yang Rasulullah SAW ajarkan, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Di antara kalimat zikir atau doa setelah azan ya, zikir setelah azan itu adalah yang diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan lalu ia membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu dzambuh. Ini kalimat ghufira lahu dzambuh salah satu kalimat yang Rasulullah SAW jelaskan pada kita, ya, bahwa amal ini dalam konteks hadis ini adalah zikir setelah azan ini adalah zikir yang sangat mulia. Ghufira lahu dzambuh, maka orang yang membacanya akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian zikir yang lain yang mayoritas kita telah menghafalnya, manakala atau siapa yang jika mendengar azan lalu mengucapkan kalimat zikir Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fudilah wab'athu maqama mahmudanil ladhi wa'attah, Rasulullah katakan halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka ia akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Kau sekalian, sebagaimana telah kita kaji dan pelajari dalam bab akidah, salah satu kondisi yang di sana manusia dalam kondisi sangat ketakutan, ya, di yaumul qiyamah adalah manakala manusia dikumpulkan di mahsyar. Allah bangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Semua menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Semua menunggu. Apa yang mereka tunggu? Sidang pengadilan atas diri mereka masing-masing. Akan kemanakah kesudahan mereka? Setelah mereka dikumpulkan di mahsyar ini, apa yang akan mereka dapatkan? Di sanalah mereka akan meminta sebisa mungkin pertolongan dan syafaat kepada para nabi, yaitu ulul azmi minar rusul, rasul ulul azmi, dan yang dapat memberikan syafaat dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat zikir setelah azan ini yang antum telah hafal ini memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Karena itu jangan diabaikan, ya, manakala kita mendengar kumandang azan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kalimat-kalimat zikir, empat kalimat thayyibah yang hendaknya kita basahi lisan kita dan terbiasa dengan mengucapkannya dalam setiap aktivitas kita. Di mana Rasulullah SAW jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara ucapan yang banyak itu ada empat kalimat. Innallaha astafa minal kalami arba'an. Allah telah memilih empat macam kalimat yang baik, yaitu apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Empat ini. Kemudian beliau melanjutkan, man qala subhanallah kutiba lahu 20 hasanah. Barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah maka dia akan dicatat untuknya 20 hasanah, 20 kebaikan, wa huta anhu 20 sayyi'ah, dan akan dihapus baginya darinya 20 keburukan atau 20 dosa. Barang siapa mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar famithlu dzalik, juga demikian halnya akan mendapatkan 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Wa man qala la ilaha illallah famithlu dzalik, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah pun demikian halnya. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, di hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsih kutiba lahu biha 30 hasanah wa huta anhu 30 sayyi'ah, maka dia akan mendapatkan 30 hasanah atau kebaikan dan dihapus darinya 30 keburukan. Ikhlas sekalian, di dalam hadis-hadis yang tadi dibacakan Rasulullah sering menekankan bahwa ucapan kalimat-kalimat amal saleh, kalimat thayyibah itu min qibali nafsi, termasuk dalam hadis ini. Dari dalam dirinya, yaitu menunjukkan diucapkan dengan penuh keikhlasan. Ya. Dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Di sini arti penting kita ya memahami setiap usahakan ya. Kita pelajari zikir yang kita ucapkan dan selain arti dan kandungannya. Ya, pahami artinya dan kandungannya sehingga kita ketika ucapkan atau kita basahi lisan kita dengannya kita memahami ya apa yang terkandung di dalam ucapan yang kita ucapkan itu. Dalam zikir-zikir yang kita ucapkan itu.
9: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Jumlah rakaat qiyamul lail. Berapakah jumlah yang disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail? Nah, di sini diterangkan tentang jumlah rakaat yang paling afdal dan jumlah rakaat yang boleh. Jadi ada jumlah rakaatnya yang paling utama atau paling afdal dan jumlahnya yang boleh. Adapun yang pertama yaitu jumlah rakaat yang paling afdal, yang paling utama adalah tidak lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Yakni jumlah qiyamul lail yang paling utama adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Karena hal inilah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Kenapa paling utama? Karena jumlah itulah yang dipilih sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Dan tentang ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bahwa qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rak'ah. Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihin, thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihin, thumma yusalli thalathan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat baik pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat dan jangan kau tanya tentang bagusnya dan panjangnya 4 rakaat tersebut. Kemudian setelah itu beliau salat lagi 4 rakaat dan jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya 4 rakaat tadi. Kemudian setelah itu beliau salat 3 rakaat, yakni witir. Hadis sahih. Sedangkan riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kanat salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 13 rak'atan, yakni bil-lail." Adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 13 rakaat, yakni di malam hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku akan mengamati salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu beliau menceritakan, meriwayatkan kepada kita. Beliau salat 2 rakaat ringan, salat 2 rakaat yang ringan. Setelah itu beliau salat lagi 2 rakaat yang panjang sekali.